0: pimpinan daerah Forkopimda Kabupaten Sragen, kepala OPD, serta diikuti oleh ratusan aparatur sipil negara ASN di lingkup Pemkab Sragen. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sragen membacakan amanat tertulis dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi, sebagaimana termuat dalam dokumen resmi lampiran surat edaran BPIP nomor 2 tahun 2026. Bupati Sragen menyampaikan bahwa peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni bukan sekedar seremonial tahunan biasa. Momen ini merupakan waktu yang tepat untuk merefleksikan dan memastikan api Pancasila tetap menyala di dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Di tengah turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik, Pancasila dinilai sebagai bintang penuntun dan jangkar moral bangsa yang telah membuktikan ketangguhannya. Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana keberagaman lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan yang kokoh. Ditekankan pentingnya peran generasi muda dan birokrat untuk menjaga agar Pancasila tidak sekedar menjadi hiasan dinding kantor atau teks di buku sejarah semata. Pancasila harus diimplementasikan sebagai ideologi yang hidup, living ideologi. Dalam amanatnya, Kepala BPIP berpesan kepada para menteri dan kepala daerah menitipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat kecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita. Melalui upacara ini, Pemkab Sragen mengajak seluruh elemen masyarakat dan ASN untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan, serta menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan yang kuat.
1: Memperingati Hari Pancasila, lebih dari sekedar seremoni tahunan, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Peringatan Hari Pancasila tahun 2026 ini bertema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur itu hanya menjadi hiasan di dinding, di kantor-kantor, atau teks di buku sejarah.
2: Ikatan Istri Dokter Indonesia, IID Cabang Sragen, adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif bersinergi dengan Ikatan Dokter Indonesia, IID Cabang Sragen. Ketua Pengurus Cabang PC IID Cabang Sragen, DRG Ana Susanti SP/Pros menjelaskan, IID Cabang Sragen aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Seluruh program kerja yang dilaksanakan mengacu pada program yang telah ditetapkan oleh IID Pusat. Namun, dalam pelaksanaannya, program-program tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sragen agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Hingga saat ini, jumlah anggota IID Cabang Sragen mencapai 30 orang. IID Cabang Sragen secara rutin mengadakan program bakti sosial yang berfokus pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara kegiatan rutin lainnya yang dilaksanakan meliputi pengajian, pertemuan rutin anggota, program bulan bakti, serta kolaborasi pelayanan.
3: Dari IID sendiri, Bu, ini anggotanya ada berapa? Kalau yang sebenarnya banyak ya, istri dokter itu sebenarnya banyak. Cuman yang aktif di Sragen itu sekitar 25-30. Itu juga sudah senior-senior yang banyak. Yang muda-muda malah tidak ikut aktif.
4: Untuk program dari IID di Sragen, apa saja itu?
3: Ya, kita selalu harus mengacu pada program dari IID Pusat. Nanti kita sesuaikan dengan keadaan atau kondisi yang ada di IID Sragen.
4: Kegiatan selain ini mungkin ada rencana untuk ke depan dari IID Sragen?
3: Ya, sama seperti biasa, mungkin kita melakukan pengajian rutin itu sudah ada sesuai dengan program juga. Ya, itu seperti itu, pertemuan-pertemuan rutin, kemudian misalnya baksos, nah itu mungkin dalam rangka misalnya ini Hari Kartini, Hari Ibu, dan sebagainya.
4: Ada visi-misi untuk IID Sragen?
3: IID Sragen ya cuman ingin mendampingi suami, kemudian menjadikan keluarga bahagia dan sehat.
0: Suasana meriah menyelimuti halaman kantor Pemda Terpadu Sragen pada Sabtu malam 30 Mei 2026. Ribuan warga memadati lokasi untuk menikmati gelaran Sragen Festival tahun 2026 yang menjadi bagian dari peringatan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Berbagai pertunjukan seni dan hiburan ditampilkan dalam festival tersebut. Mulai dari orkes dangdut bernuansa lawas, penampilan band lokal lintas generasi, kontes cosplay anime, drum band, tari modern, tari saman, kesenian suku Sangir, hingga atraksi penutup Pecah Sendahe dengan konsep manusia purba yang menarik perhatian pengunjung. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, tema hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen, warisan purba, inspirasi kemajuan, menggambarkan kekayaan sejarah yang dimiliki Sragen sebagai salah satu kawasan penting dalam perjalanan peradaban manusia. Menurutnya, warisan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan merata. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan dan doa agar berbagai program pembangunan yang masih menjadi harapan bersama dapat diwujudkan secara bertahap demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sragen.
5: Kita bisa merayakan hari ulang tahun Hari Jadi Sragen yang ke-280 ini. Tema kita adalah Sragen Warisan Purba Inspirasi Kemajuan. Ini mengandung maksud bahwa Sragen ini menjadi saksi sejarah perjalanan umat manusia, saksi sejarah peradaban manusia. Nah, ini yang warisan penting yang membanggakan kita, dan dengan itu hendaknya menjadi inspirasi bagi kita untuk memajukan Sragen dari waktu ke waktu. Kemajuan Sragen alhamdulillah berkat perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita dari waktu ke waktu semakin bagus, dan mohon doanya kita terus semakin membawa Sragen ini ke arah yang lebih baik.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen, I. Yusef Wahyudi menjelaskan bahwa Sragen Festival merupakan ajang yang dirancang untuk menampilkan beragam potensi daerah, mulai dari olahraga, seni, budaya, hingga kreativitas generasi muda. Menurutnya, konsep festival sengaja memadukan unsur tradisional dan modern agar mampu menjadi ruang ekspresi bagi semua kalangan, baik generasi muda maupun senior. Festival ini juga diharapkan semakin memperkuat citra Sragen sebagai daerah kreatif yang kaya akan seni pertunjukan dan budaya. Melalui Sragen Festival tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen berharap semangat menjaga warisan budaya dapat berjalan seiring dengan upaya mendorong inovasi dan kemajuan daerah di masa mendatang.
6: Kegiatan hari ini adalah dalam rangka hari jadi Kabupaten Sragen ke-280, kami membuat yang namanya Sragen Festival. Figur ada Petromak, itu adalah orkes dangdut jadul. Kemudian juga ada beberapa band Sragen lokal semua, dari anak SMA, kemudian lulusan-lulusan yang sudah bergabung dalam satu band, kemudian juga band legend Sragen, kemudian tari saman juga ada. Juga ada penampilan dari suku Sangir dan ditutup oleh Pecah Sendai yang membawa konsep purba. Tujuannya adalah gini, ini baru pertama kali kita laksanakan supaya kita meramu semua potensi di Kabupaten Sragen dari olahraganya, seni, budaya, potensi anak-anak muda di Sragen, dan juga tidak, kita tidak menutup kesempatan untuk para senior, yang jadul-jadul, yang band senior, dan semuanya bergabung. Karena kita membangun Sragen itu sebagai tanah manusia purba, harus menggabungkan dari masa lalu, yaitu warisan purba untuk inspirasi kemajuan kita ke depannya.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
7: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan penuh semangat dalam menjalani aktivitas di hari ini. Kembali bersama saya Diana Harjono dalam program Info Pagi yang hadir menemani Anda dari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat hanya di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan berbagai informasi aktual dan menarik seputar Kabupaten Sragen tentunya. Kemudian ada beberapa kabar dari dunia olahraga yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Siaran ini dipancarluaskan dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Bisa Anda nikmati melalui gelombang kesayangan kita tentunya di 94,7 MHz. Juga di layanan streaming kami di www.lvblbuanasri.com. Dan yang terbaru di aplikasi Radio Buana Asri yang bisa Anda unduh gratis di ponsel Anda. Sebelum kita akan ke kabar pertama, ini ada Surya Motor yang akan menyapa Anda di pagi hari ini.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana, kabar pertama kita dari solopos.espos.id. 60 pelayang dari berbagai daerah kubdar di Festival Layangan Gemolong Seragen. Sebanyak 60 orang pelayang dari berbagai daerah di Jawa dan Bali mengikuti kegiatan Kopi Darat Kubdar dalam kegiatan Festival Layang-Layang yang digelar pemerintah Desa Kewangen, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Seragen. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memperingati hari jadi ke-280 Kabupaten Seragen yang digelar dari hari Minggu 31 Mei 2026 di lokasi di dekat Politeknik Pariwisata Solo Raya. Layang-layang yang ditampilkan bervariasi ukurannya. Ada yang berukuran jumbo mulai dari berbentuk naga, burung, dan sebagainya. Event Festival Layang-Layang merupakan satu-satunya event untuk layang-layang di Solo Raya. Para pelayang kubdar sembari diskusi dan beri masukan kepada Pemkab Seragen agar menjadi event tahunan untuk Festival Layang-Layang ini. Menurut rencana, untuk event besarnya akan digelar pada bulan September 2026. Para pelayang yang datang dari berbagai wilayah antara lain Bali, Yogyakarta, Pangandaran, Boyolali, Karanganyar, dan daerah lainnya. Kegiatan Kubdar menjadi rangkaian kegiatan jalan sehat dan senam massal di Kampung Ngepung Sari, RT 16 RW 6, Kelurahan Kewangen, Gemolong. Sementara Kubdar digelar di lahan seluas 2.500 meter persegi di Kelurahan Kewangen, Gemolong.

diaswarga juga yang menonton sangat luar biasa, bukan hanya anak-anak tetapi semua umur ikut menikmati Kopdar Festival Layang-Layang. Selain itu, menambah semaraknya festival, di area kegiatan juga tersedia pasar UMKM di sepanjang kampung. Kegiatan Kopdar Layangan yang dikemas dengan Festival Layang-Layang tersebut diinisiasi warga kampung Ngepung Sari untuk meningkatkan ekonomi warga kampung. Diharapkan kegiatan tersebut mendapat perhatian dari Pemkab Sragen dan menjadi kalender event tahunan Kabupaten Sragen.

0: Mitra Buana, itu tadi kabar yang kami lansir dari solopos.espos.id tentang festival layang di Kecamatan Gemolong. Semoga bisa menjadi event baru untuk meningkatkan pariwisata di Kabupaten Sragen. Mitra Buana, sebelum kita ke kabar berikutnya, bagi Anda yang membutuhkan tambahan modal untuk UMKM Anda, Anda bisa menyimak program KUR dari Bank Jateng berikut ini.
1: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
2: Apa sih idenya?
1: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
2: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
1: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
2: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
1: Oh gitu, Fris. Wah, KUR Bank Jateng. Memang mitra UMKM betulan nih.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana dan saudara pendengar, setelah kita dari Kemolong, saya akan mengajak Anda ke Sambung Macan. Jalan menuju Jembatan Panjang selesai diperbaiki, Pemkab Seragen lanjutkan perbaikan ruas Bandaran Gringging. Berita ini dilansir dari seragenkab.co.id. Selamat pagi untuk teman-teman di PPID Kominfo Kabupaten Seragen. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Mitra Buana, pemerintah Kabupaten Seragen terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Komitmen tersebut ditujukan dengan peninjauan sejumlah ruas jalan oleh Bupati Seragen Sigit Pamungkas didampingi Sekretaris Daerah Seragen Hargianto dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seragen Mursid Joko Wiranto. Peninjauan diawali di ruas jalan Bandaran Gringging, Kecamatan Sambung Macan, jalan sepanjang 1,1 km dengan lebar 5 meter. Merupakan akses vital yang menghubungkan Kecamatan Sambung Macan dan Kecamatan Gondang. Kondisi jalan yang rusak selama ini menjadi keluhan masyarakat saat musim hujan. Genangan air kerap menutupi lubang jalan sehingga membahayakan pengguna jalan. Tingginya intensitas kendaraan bertonase besar yang melintas juga mempercepat kerusakan jalan. Menanggapi kondisi tersebut, Pemkab Seragen telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,6 miliar rupiah untuk membangun jalan dengan konstruksi cor beton yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada Juli 2026. Usai meninjau ruas jalan yang akan diperbaiki tersebut, Bupati dan rombongan melanjutkan kunjungan ke Dukuh Sandan, RT21, Desa Gringging untuk melihat hasil pembangunan jalan desa yang telah selesai dikerjakan. Jalan sepanjang 118 meter itu merupakan akses menuju jembatan panjang atau yang dikenal masyarakat sebagai jembatan Jepang, penghubung antara Kabupaten Seragen, Jawa Tengah dengan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Bupati Sigit mengatakan perbaikan jalan tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Dengan selesainya perbaikan jalan menuju jembatan panjang dan rencana pembangunan ruas Bandaran Gringging tahun ini, Pemkab Seragen berharap konektivitas antar wilayah semakin baik sehingga mampu mendukung mobilitas warga serta aktivitas perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur.

0: Upa budidaya tanaman sayuran terong. Sejumlah napi dilibatkan dalam budidaya tanaman terong di bawah pembinaan Kasih Giaca, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas 2A Sragen. Mereka menanam 200 bibit terong dengan menggunakan polybag pada lahan sempit yang tersisa di sudut lapas. Selain itu, mereka juga menanam sawi menggunakan sistem hidroponik dan menanam kangkung. Dari 200 bibit terong, sebanyak 150 bibit terong sudah bisa panen setiap 2 pekan sekali. Lapas Sragen sudah memetakan lahan-lahan kosong di lingkungan lapas sebagai lahan urban farming. Budidaya tanaman urban farming merupakan wujud optimalisasi pertanian dengan melibatkan WPP yang memiliki keahlian bercocok tanam. Prioritas hasil panen sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dapur lapas sebagai upaya kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini sesuai dengan saran Dirjen Pemasyarakatan untuk bisa mensuplai dapur lapas sendiri.
1: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
2: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Mitra Buana, bagi Anda yang membutuhkan informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen pada hari Kamis 4 Juni 2026 update pukul 7, stok darah PMI Sragen golongan darah A, RH+, WB dan WBC 149 kantong, sementara TC atau trombosit 3 kantong, jumlah keseluruhan 152. Untuk golongan darah B, RH+, 174 kantong, sementara TC 2 kantong dan jumlah keseluruhan 176 kantong. Untuk golongan darah O, RH+, sejumlah 250 kantong. Untuk WB dan PRC, sementara TC 5 kantong, jumlah keseluruhan 261. Untuk AB+, WBC dan PRC 41 kantong dan TC-nya kosong, jumlah keseluruhan 41 kantong. Mitra Buana, jika Anda membutuhkan informasi pelayanan transfusi darah, Anda bisa menghubungi 0271 891587.
5: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
6: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
5: Malaine dikapake, Pak?
6: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
5: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
6: Yo parine kudu disemprot.

0: pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Seragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Seragen, toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Seragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Seragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Seragen.
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Mitra Buana, bagi Anda pecinta bulu tangkis, saat ini Polytron Indonesia Open 2026 sedang berlangsung di GBK Senayan Jakarta. Mulai tanggal 2 hingga 7 Juni 2026. Jadwal babak pertandingan turnamen diselenggarakan selama 6 hari dengan rincian jadwal sebagai berikut. Tanggal 2 hingga 3 Juni 2026, babak 30 besar, hari pertama dan hari kedua. Kemudian 4 Juni 2026 hari ini masuk ke babak 16 besar. Tanggal 5 Juni 2026 babak perempat final. Kemudian 6 Juni 2026 babak semifinal dan puncaknya di 7 Juni 2026 di babak final. Bagi Anda yang ingin menonton siaran langsung perjuangan tim merah putih, rangkaian pertandingan babak 16 besar ini akan mulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat dan dapat disaksikan melalui stasiun televisi INews TV dan RCTI. Mitra Buana, catat, mulai 16 besar di hari ini, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita harus menyemangati perjuangan tim merah putih di Polytron Indonesia Open 2026 yang bisa Anda lihat di INews TV dan RCTI. Sebagai kabar terakhir kami, kami sajikan perakiraan cuaca dari BMKG untuk wilayah Sragen pada Kamis 4 Juni 2026 didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Info Pagi edisi Kamis 4 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk aktivitas Anda sepanjang hari. Saya Diana Harjono, pamit undur diri. Tetap dengan program-program pilihan hanya di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam yuk greng.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Pendengar dan Mitra Buana masih bersama Anda 94,7 Buana Asri FM, dan untuk selanjutnya segera bisa Anda dengarkan Mimbar Agama Kristen, dan kali ini telah hadir Bapak Pendeta Yusuf Sugianto yang pagi hari ini akan menyampaikan tema Belajar Firman Tuhan di Rumah. Baik Mitra Buana, selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nilai of Javamen.

Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pendengar Radio Buana Asri yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur bisa belajar firman Tuhan bersama-sama kembali dan kiranya kita semua selalu bahagia, rumah tangga kita selalu hidup rukun, bahagia, dan diberkati Tuhan selalu. Dan hari ini saya akan mengambil tema untuk renungan firman Tuhan hari ini adalah rumah adalah tempat terbaik untuk kita belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang indah ini Tuhan. Engkau sudah berikan kami kekuatan, kesehatan, berkat-berkat terbaik-Mu, juga Tuhan masih percayakan kami umur yang masih bisa kami jalani, sehingga hari ini kami ada sebagaimana ada, kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar akan firman-Mu, urapi hamba-Mu, guna menjadi saluran berkat, Tuhan jamah dan berkati setiap kami yang mendengarkan, untuk kami mengerti, memahami, dan menjadi pelaku akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk mendasari pemberitaan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, kita akan membaca dari Ulangan pasal 6, ayat 6-7 yang berkata demikian, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Perintah ini ditujukan kepada orang Israel setelah mereka keluar dari perbudakan Mesir, saudaraku. Karena di Mesir orang Israel ini mentalitasnya sudah terkontaminasi dengan perbudakan tersebut. Orang Israel diharapkan Tuhan boleh memulai sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan yang memiliki iman yang kuat dan terus taat terhadap firman Tuhan. Dan Tuhan mau generasi selanjutnya adalah generasi yang percaya kepada Tuhan. Generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang taat selalu akan firman-Nya dalam kehidupannya, sehingga Tuhan memerintahkan kepada mereka agar mereka memperhatikan, agar mereka mengajarkannya firman Tuhan, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan secara berulang-ulang, yang artinya secara terus-menerus kepada anak-anak mereka dengan cara membicarakannya dalam setiap kesempatan yang ada, saudaraku. Bahkan apabila mereka sedang duduk di rumahnya, apabila mereka bahkan dalam sedang perjalanan sekalipun, apabila mereka sedang berbaring dan mereka sedang bangun, Tuhan memerintahkan agar dalam setiap kondisi dan dalam segala keadaan, firman Tuhan, ketetapan Tuhan, perintah Tuhan diajarkan kepada generasi secara terus-menerus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, berkaitan dalam hidup kita ini apa yang bisa kita terapkan? Kenapa firman Tuhan itu harus diajarkan, harus direnungkan, harus dilakukan di rumah kita masing-masing, saudaraku? Hal utama yang harus diperhatikan bagi kita semuanya, saudaraku, sebelum kita mengajarkan firman Tuhan kepada anggota keluarga kita, sebelum kita menyampaikan perintah Tuhan kepada seluruh anggota keluarga kita,
Terlebih dahulu firman Tuhan itu harus menjadi pusat perhatian kita terlebih dahulu, saudaraku. Terlebih dahulu firman Tuhan itu harus menjadi isi batin kita. Firman Tuhan itu harus menjadi cara berpikir kita dan cara hidup kita, yang artinya firman Tuhan itu kita mengerti, firman Tuhan itu kita terapkan, kita lakukan, yang menjadi teladan pada akhirnya di dalam keluarga kita masing-masing, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kenapa demikian? Alasannya, Bapak, Ibu, karena orang-orang di sekitar kita atau anggota keluarga kita, saudaraku, mereka semuanya tidak hanya dibentuk melalui pengajaran yang disampaikan di gereja masing-masing, tetapi mereka juga terbentuk melalui apa yang mereka lihat dari cara hidup kita. Artinya, apakah Tuhan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah Tuhan nyata dalam pembicaraan kita sehari-hari? Apakah Tuhan nyata dalam sikap hidup kita sehari-hari? Sehingga mereka tidak hanya mendengar dari pengajaran, tetapi juga mereka melihat dari apa yang kita lakukan sebagai bentuk keteladanan. Dan Bapak, Ibu, dan Saudaraku, yang harus kita pahami adalah anggota keluarga, termapalagi anak-anak kita, mereka adalah peniru yang ulung. Dan siapa yang ditiru, dicontoh, yang pertama adalah anggota keluarganya. Maka dari keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang mencintai pengajaran Tuhan, keluarga yang mengerti firman Tuhan, keluarga yang menerapkan firman Tuhan, mereka adalah contoh terbaik, contoh terdekat, dan contoh yang nyata yang bisa mereka lihat, yang bisa membentuk dan membangun iman dan karakter anggota keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang diajarkan dan dilakukan di rumah ini juga memiliki alasan yang kuat. Artinya, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, suatu perenungan, bahkan suatu pertanyaan yang penting untuk kita renungkan bersama-sama sebagai bentuk langkah untuk kita menyadari pentingnya firman Tuhan diterapkan dan dilakukan, diajarkan di keluarga kita masing-masing. Artinya, Bapak, Ibu, apakah firman Tuhan hanya muncul dalam setiap ibadah di gereja saja? Atau firman Tuhan itu juga nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu di keluarga kita? Bapak, Ibu, dan Saudaraku, persoalannya banyak di gereja, semua orang begitu nampak rohani, saudaraku. Di gereja, semua nampak orang yang taat mencintai Tuhan semua. Di gereja bahkan semua orang nampak begitu suci kehidupannya. Tetapi pertanyaannya, apakah di rumah itu juga selaras dengan penampilan ketika seorang Kristen ada di gereja? Ini yang Tuhan mau, Bapak, Ibu, bahwa di gereja itu kita menerima sebuah pengajaran yang terbaik dari Tuhan. Di gereja kita mendapatkan sebuah pengajaran yang berkualitas yang dari Tuhan, dan dimulai dari rumahlah kita menerapkannya, mengajarkannya, lalu berkembang ke tetangga, ke masyarakat, di tempat kerja, dimanapun kita berada, hendaklah firman Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Artinya, Tuhan itu seharusnya tidak hanya dibicarakan di tempat ibadah saja atau di gereja saja. Tuhan itu tidak hanya dipuji, ditaati, disembah di tempat ibadah saja. Tuhan itu tidak hanya dicintai di gereja saja. Tetapi Tuhan juga harus diperlakukan yang sama
Firman Tuhan dinyatakan dalam melalui kehidupan kita, baik dalam percakapan dan perbuatan kita sehari-hari, saudaraku. Sehingga dampak firman Allah dimulai dari keluarga kita, masing-masing memiliki kualitas pemahaman firman Tuhan yang baik, masing-masing memiliki ketaatan terhadap firman Tuhan yang baik, ini akan menjadikan keluarga kita bahagia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mendorong setiap kita orang percaya, ibadahnya mari menjadi umat yang memiliki kualitas kesetiaan dalam ibadah yang baik. Karena dari situlah kita mendapatkan pengajaran demi pengajaran, keimanan kita dipupuk dengan baik, kita menjadi seorang anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Kemudian di rumah adalah tempat di mana kita mempraktekkan dari apa yang kita dapatkan dari Tuhan di dalam ibadah tersebut, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sebuah pertanyaan yang seharusnya kita jawab dengan jujur dalam hati nurani kita masing-masing, saudaraku. Kenapa firman Tuhan harus diajarkan di rumah kita, selain di gereja? Kenapa firman Tuhan ketika kita di rumah harus kita renungkan, kita simpan dalam hati, dan kenapa firman Tuhan harus kita lakukan, kita terapkan di rumah kita masing-masing, saudaraku? Alasan yang pertama, karena rumah adalah sekolah iman yang pertama dan utama. Rumah ini anggota keluarga kita memiliki kedekatan, memiliki waktu yang terbaik, dan rumah adalah tempat yang tepat untuk kita terus-menerus secara berulang-ulang dalam segala keadaan, dalam segala kesibukan kita, dalam setiap kesempatan yang ada untuk kita mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, karena rumah adalah sekolah iman yang pertama dan utama, saudaraku. Setelah keluar dari gereja, pasti kita pulang ke rumah. Rumah ini adalah tempat yang pertama untuk kita menerapkan, mengajarkan firman Tuhan kepada seluruh anggota keluarga kita masing-masing. Mungkin metode dalam mengajarkan saudara enggak harus sama dengan pendeta ketika di gereja. Mempersiapkan mimbar, terus saudara khotbah mungkin tidak efektif. Mungkin istri kita mungkin lebih cenderung nonton sinetronnya. Anak-anak kita mungkin malah tertawa. Ada apa dengan ayah kita? Mungkin kalau yang mengajarkan ibunya, ada apa dengan ibu kita? Kok tiba-tiba kok khotbah seperti pendeta, kan seperti itu. Tetapi caranya saudara ini kan melalui percakapan setiap hari. Sambil nonton TV kita bisa bercakap-cakap tentang firman Tuhan, sambil makan, sambil tidur. Dalam segala keadaan firman Tuhan dibicarakan, diajarkan. Tidak harus seperti orang khotbah, saudaraku. Karena kalau saudara seperti orang khotbah, sementara saudara sendiri tidak melakukannya, ini malah akan menjadi batu sandungan. Ingat bahwa dirimu adalah suratan terbuka dari Kristus. Orang bisa membaca tentang Kristus melalui kehidupanmu. Kristus harus nampak, firman Tuhan harus nampak jelas melalui kehidupan kita sehari-hari. Alasan yang kedua, kenapa firman Tuhan itu harus diajarkan, direnungkan, dan dilakukan di keluarga kita masing-masing, karena rumah adalah tempat yang paling jujur dan realita kehidupan yang sesungguhnya. Tadi sempat saya singgung bahwa di gereja semua orang penampilannya rapi. Di gereja semua orang
sikapnya pasti ramah, santun, baik, seolah-olah penuh kasih, kelihatan sabar semua, kelihatan rohani semua, saudaraku, itu di gereja. Tetapi kalau di rumah, ini kadang-kadang berbeda dari penampilan, cara berpakaiannya berbeda. Mungkin di rumah hanya pakai kaos, kolor, dan lain sebagainya. Cara duduknya di rumah pun mungkin agak sedikit bebas, enggak seperti di gereja. Cara bicaranya mungkin juga agak sedikit vulgar, saudaraku, ya. Atau bahkan mungkin dalam tanda kutip di rumah kita kurang baik, tidak sama seperti gereja. Kenapa? Karena di rumah itu tempat yang paling jujur dan realita kehidupan yang sesungguhnya. Istri dan anak-anak kita tahu persis watak kita, kebiasaan kita, kelebihan dan kekurangan kita para suami. Suami-suami tahu persis keaslian watak istrinya, sikap istrinya, ya, saudaraku, karakter istrinya, kualitas istrinya, dan kebiasaan istrinya. Karena di rumah itu adalah tempat yang paling jujur dan realita kehidupan yang sesungguhnya. Anak-anak tahu semuanya. Di balik kehormatan nama baik orang tuanya, anak-anak tahu tentang siapa kita, bagaimana kita, keaslian kita, yaitu di rumah. Demikian juga orang tua tahu persis tentang bagaimana sikap anak-anak kita masing-masing. Karena di rumah itu biasanya terbuka dan tidak ada yang ditutupi, dan semua keaslian nampak di rumah itu. Maka di rumah ini adalah tempat untuk di mana firman Tuhan itu dilakukan, diajarkan melalui kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Keluarga ini semuanya adalah menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya di dalam gereja saja. Kita rohaninya tidak hanya waktu ibadah saja, tetapi di rumah, di kantor, di masyarakat, Tuhan mau saudara tetap menjadi manusia rohani melalui kehidupanmu yang merupakan firman Allah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak saudaraku di sekitar kita itu orang kalau sedang ibadah, wah tampaknya luar biasa. Seolah-olah surga milik sendiri, saudaraku. Seolah-olah enggak ada orang yang melebihi sucinya dibanding hidupnya. Tetapi lihatlah setelah ibadah selesai, waduh kelakuannya kadang-kadang orang membuat bingung. Ini tadi ibadah kepada siapa? Menyembah kepada siapa? Kok perilakunya jahatnya seperti ini? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, aku ini yang Tuhan mau, ada keselarasan di tempat ibadah maupun setelah kita selesai ibadah. Di dalam gereja maupun di luar gereja, Tuhan mau, bah terlebih di rumah kita, Tuhan mau kita semua menjadi berkat, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Yang selanjutnya, saudaraku, alasannya karena di rumahlah tempat yang baik untuk membangun dan membentuk keluarga. Kita punya wewenang untuk keluarga kita. Kita punya kesempatan terbaik untuk keluarga kita. Mari kita saling membangun pasangan kita agar tumbuh bersama-sama. Anak-anak kita agar imannya bertumbuh bersama. Kita juga saling memperhatikan, saling memberikan pemasukan, saling mengingatkan, dan saling mengarahkan untuk membentuk karakter yang berkualitas dari seluruh anggota kita masing-masing, yaitu keluarga yang kita cintai. Saya percaya, Bapak Ibu, setiap suami-suami pasti mendambakan istri yang baik, istri yang setia, istri yang takut akan Tuhan, istri yang tunduk terhadap suami, istri yang memiliki kualitas kehidupan iman yang baik. Maka rumahlah bagaimana kita saling membangun, saling membentuk. Saya juga sangat percaya semua istri pasti mendambakan seorang suami yang bisa mengayomi, yang bisa menghargai, yang bertanggung jawab, takut akan Tuhan dan setia, saudaraku. Maka kalau ini di dalam keluarga, kita saling membangun, saling membentuk karakter, akan terjadi, saudaraku. Kita semua orang tua merindukan, Bapak, Ibu, dan saudaraku punya anak-anak yang taat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menghormati orang
tua, saudaraku, anak-anak yang berhasil diberkati. Oleh karena itu, marilah tidak jemu-jemunya kita anggota keluarga saling membangun, saling membentuk, yaitu tempat yang tepat dimulai di dalam keluarga kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kenapa demikian? Karena anggota keluarga adalah sahabat terbaik bagi keluarga kita. Jadilah sahabat yang baik untuk pasanganmu, untuk anak-anakmu. Karena anggota keluarga kita juga bahkan gembala yang baik untuk keluargamu, saudaraku. Ngemong, memperhatikan, ya, bertanggung jawab. Anggota keluarga seharusnya juga menjadi guru yang terbaik, Bapak Ibu. Sebelum sahabat di luar sana, sebelum gembala di gereja kita, sebelum guru di sekolahnya, anggota keluargalah yang harus pertama dan utama menjadi sahabat, gembala, dan guru yang terbaik bagi keluarganya masing-masing. Kenapa demikian? Karena keluarga ini adalah orang-orang yang tepat, tempat yang tepat, waktu yang terbaik untuk kita saling membangun, saling memperhatikan, saling mengasihi. Dan ini hanya bisa terjadi kalau saya dan saudara mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, alasan yang lain karena di rumah merupakan waktu, yaitu setiap hari, setiap saat adalah kesempatan untuk mengajarkan firman Tuhan. Seperti tadi juga pernah saya singgung, saudara sambil makan sebenarnya bisa ngobrol-ngobrol tentang firman Tuhan sambil memberikan pemasukan-pemasukan yang indah. Saudara, dalam perilaku sehari-hari di rumah, ketika salah, minta maaf, dan saling memaafkan, itu firman Tuhan yang diberitakan melalui pengampunan, tentang kesabaran. Di keluarga kita saling membantu, sebenarnya itu firman Tuhan yang dipertontonkan dalam bentuk keteladanan. Bagaimana kita tidak egois, bagaimana kita memperhatikan satu dengan yang lain. Di rumah kita berlaku jujur, setia, itu firman Tuhan yang kita ajarkan tentang kesetiaan, tentang integritas yang baik, saudaraku. Saudara, renungkan, apakah anak-anakmu, anggota keluargamu sudah mendapatkan contoh yang terbaik melalui kehidupanmu? Ini adalah PR kita semuanya. Rumah adalah tempat yang terbaik. Karena di sana kita ada setiap hari, kita ada setiap saat untuk mengajarkan firman Tuhan kepada seluruh anggota keluarga kita. Bisa saja kita sambil masak bersama, kerja bakti bersih-bersih bersama, saudaraku, ya. Aktivitas dalam sehari-hari, maka Tuhan mau firman Tuhan diajarkan melalui ucapan, melalui keteladanan yang terbaik. Dan hasilnya, saudaraku, saya percaya ketika keluarga, ya, suami mengerti firman Tuhan, istri mengerti firman Tuhan, anak-anak mengerti firman Tuhan, dan mereka semua melakukan, mentaati firman Tuhan, hasilnya saya berani menjamin keluarga itu akan bahagia, saudaraku. Hasilnya meskipun banyak tantangan dan masalah, keluarga itu akan kuat, saudaraku. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi selama semua anggota keluarga mengerti firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, mereka akan kuat dan hidupnya akan bahagia. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di rumahlah pada akhirnya merupakan pembuktian atau kenyataan yang sesungguhnya. Ada banyak kalau ke gereja, apalagi ke tempat pesta,
Mereka seolah-olah hubungannya suami istri harmonis. Bibirnya mereka dipaksa untuk tersenyum manis bahagia di depan umum. Tetapi banyak kenyataannya pasangan-pasangan yang ketika sampai di rumah menangis, merasakan sakit, kecewa, merasa tidak dihargai, saudaraku, dikhianati. Di sana ada hal-hal yang kasar dan inilah pentingnya kita melakukan firman Tuhan di keluarga kita. Kita mengajarkan firman Tuhan di keluarga kita. Yang pada akhirnya rumahlah tempat pembuktian atau kenyataan yang sesungguhnya. Banyak suami-suami mungkin di tempat kerja engkau tampak hebat. Karirmu bagus, tetapi di keluargamu kadang engkau merasa tidak bahagia. Engkau merasa sebagai pria yang tidak dihargai. Engkau merasa sebagai pria yang mungkin kurang diinginkan dalam keluargamu, saudaraku. Mungkin engkau frustasi dan lain sebagainya. Bapak, ibu, dan saudaraku, bahkan anak-anak ketika di luar kelihatan ceria. Teman-temannya mungkin berkata, kamu enak punya orang tua mampu, orang tua yang baik, dan sebagainya. Tetapi juga banyak anak-anak ketika di rumah tidak bahagia, melihat sikap ayah dan ibunya yang mungkin tidak selaras firman Tuhan. Bapak, ibu, dan saudaraku, mari Bapak, ibu, kita menjadi pelaku. Dimulai dari keluarga kita, sehingga ekspresi kehidupan kita, ekspresi kebahagiaan kita, ekspresi kehidupan rohani kita yang tampak rohani, tampak kuat, bahkan tampak suci, itu selaras dengan keadaan yang ada di keluarga kita. Maka firman Tuhan harus kita lakukan, kita ajarkan di dalam keluarga kita supaya menghasilkan sebuah kehidupan yang bahagia. Di rumahmu engkau bahagia, di gereja engkau bahagia, di masyarakat engkau bahagia, di tempat kerjamu engkau bahagia. Kenapa? Dimanapun engkau bahagia, karena engkau dimanapun menerapkan dan mentaati yang namanya firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Lalu kalau kita sudah melakukan semuanya itu, apa sih hasil dari firman Allah yang kita ajarkan dan kita terapkan di rumah kita masing-masing? Yang pertama, Bapak Ibu, setiap anggota keluarga hasilnya akan mengalami yang namanya perubahan. Baik kebiasaan, watak, karakter, perilaku, saudaraku. Seperti dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Mengajar itu dari tidak ngerti menjadi ngerti, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa karena diajar, saudara. Banyak orang binasa, firman Tuhan katakan, karena tidak mengerti firman Tuhan. Maka mereka harus diajarkan melalui kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, firman Allah ini untuk menyatakan kesalahan. Bisa saja kita melakukan hal-hal yang salah bukan karena kita jahat, tetapi karena kita tidak tahu. Maka melalui firman Tuhan ini menyadarkan, ternyata kalau menjadi suami dengan perilaku seperti ini ternyata salah. Saya tidak boleh arogan, tidak boleh menang sendiri. Ya, saya harus memiliki tanggung jawab. Ternyata kalau jadi istri suka cerewet terus, berontak terus. Ternyata itu salah. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita tunduk, supaya kita menghormati suami, supaya kita menghargai suami, mengasihi suami, seperti jemaat mengasihi Tuhannya, seperti tunduknya jemaat tunduk kepada Allahnya, saudaraku. Ternyata kalau jadi orang tua tidak mendidik dengan baik, tidak memberikan teladan, tidak bertanggung jawab terhadap anak, ternyata salah. Kita tahu dari firman Tuhan yang diajarkan.
Anak-anak juga tahu, oh, ternyata kalau tidak menghormati orang tua itu tidak baik, itu salah. Anak-anak menjadi mengerti. Kemudian firman Allah juga untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuan sehari-hari semakin hari semakin diperbaiki. Kita terdidik dalam kebenaran. Semakin hari, semakin hidup kita masuk pada level tingkat kebenaran yang baik, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Maka kalau firman Tuhan selalu dan terus-menerus diajarkan di keluarga, baik melalui perkataan maupun perilaku, anggota keluarga kita semakin hari akan berubah, semakin menjadi lebih baik. Hasilnya saudara akan bahagia. Yang kedua, dampak dari firman Tuhan yang diajarkan di dalam keluarga kita masing-masing, yaitu setiap keluarga itu akan menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu, kenapa banyak wanita-wanita menangis, tidak bahagia, tersakiti? Karena suamimu bukan pelaku firman Tuhan. Karena kalau suamimu pelaku firman Tuhan, engkau akan bahagia hidupmu, para istri-istri. Kenapa banyak suami-suami yang hidupnya tidak bahagia? Padahal mereka punya pekerjaan karir yang bagus, nama baik yang bagus, dihormati, dihargai, disegani di mana-mana. Tetapi kalau masuk, sudah masuk di rumah, mereka hidupnya tidak bahagia. Yang ada hanya kecewa, sesak di dada, karena mungkin istrinya tidak tunduk melawan, istrinya tidak setia, cerewetnya luar biasa, dan ini akan menjadikan hal yang tidak baik. Kenapa? Istrinya bukan pelaku firman Tuhan. Kenapa banyak orang tua, saudaraku, menjadi kecewa, tidak bahagia, tersakiti oleh anak-anaknya? Anak-anaknya mungkin tidak mengasihi, tidak menghormati. Karena anak-anaknya tidak melakukan firman Tuhan. Seperti Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Orang yang hanya mendengar dan tidak melakukannya sama seperti orang yang menipu dirinya sendiri. Seolah-olah dia mengerti, bahkan mungkin berpikir dia masuk surga, berpikir dia berkenan kepada Tuhan, dan semua orang pun mungkin memandang demikian, tetapi Tuhan tahu kita hanya memiliki kehidupan yang munafik, hanya di luarnya saja, dalamnya beda. Anggota keluarga yang tidak melakukan firman Tuhan hanya akan menjadi penonton, hanya akan menjadi batu sandungan, saudaraku. Dan tentunya ini akan melenyapkan kebahagiaan yang seharusnya ada di setiap keluarga kita masing-masing. Dan yang terakhir, hasil dari firman Tuhan yang diajarkan di dalam setiap keluarga kita, dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ternyata orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya bahagia, karena di sini berbahagialah orang, ya, yang tidak ngumpul, yang begitu jalannya orang yang enggak benar, kalau saya bahasakan simpelnya begitu. Tetapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan, diibaratkan seperti pohon
yang selalu subur apapun musimnya dan menghasilkan buah. Dalam Perjanjian Lama, pohon yang tumbuh lebat dan berbuah itu merupakan gambaran orang-orang yang berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Dan inilah, dan yang terakhir ini indah sekali, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, kalau kita ingin suami kita maksimal dalam pekerjaannya, istri kita maksimal menjadi ibu rumah tangga yang baik, anak-anak berhasil beruntung dalam perjalanan hidupnya, mari ajarkan dan bawalah mereka masuk menjadi level pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar. Bawalah anggota keluargamu menjadi komunitas yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang mencintai firman Tuhan, mengerti, memahami, dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Hasilnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukankah ini doa kita siang dan malam, Bapak Ibu? Kita mendoakan pasangan kita agar diberkati berhasil. Kita mendoakan anak cucu kita agar pekerjaannya, pendidikannya, pasangan hidupnya, masa depannya berhasil. Ini adalah teori yang diajarkan Tuhan untuk mencapai sebuah keberhasilan selain usaha kita, selain doa kita, yaitu jadilah pelaku firman Tuhan. Dan mereka hanya akan bisa menjadi pelaku firman Tuhan kalau mereka mengerti dan memahami dan mentaati dari firman Tuhan itu sendiri. Dan hasilnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami boleh diberkati, dikuatkan, diarahkan, mungkin bahkan ditegur melalui kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan. Untuk membawa, untuk mengubah hidup kami ke arah yang lebih baik, yaitu menjadi pelaku akan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati bangsa Indonesia yang kami cintai ini, pemerintah yang sudah Tuhan tetapkan untuk mewakili Engkau, yaitu melayani, mengasihi masyarakat. Biarlah Engkau berikan hikmat, hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, sehingga mereka tidak korupsi ya Tuhan, tetapi mereka bisa menjalankan amanah dengan baik, sehingga masyarakat boleh merasakan kedamaian, ketenteraman. Beri hati mereka semua, para pemerintah bangsa kami, untuk bertindak secara adil, tegas, bijaksana, kepada semua lapisan masyarakat, apapun sukunya, apapun agamanya yang ada ya Tuhan. Terlebih Kabupaten Sragen bersama Bapak Bupati Sikit, Tuhan berkati bersama jajarannya, bahkan sampai tingkat RT RW sekalipun, agar Sragen aman, tentera, makmur, dan diberkati oleh Tuhan. Juga radio Buana Asri di tempat ini Engkau pakai menjadi sarana saluran berkat melalui udara ini. Tuhan memberkati semuanya, masyarakat Sragen boleh terberkati melalui peran radio Buana Asri. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi Mitra Buana, salam jumpa di Buana Putri dari 94,7 Buana Asra FM di gelaran edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Bersama saya Dwi yang hadir di pagi hari ini yang menyaksikan Buana Putri di Gerbang Karier. Dan kali ini akan kita coba sajikan tema ya, kiat mahasiswa membangun karier sejak dini yang kita ambil dari sumber www.detik.com. Mitra Buana, dunia kerja kini semakin kompetitif ya. Gelar sarjana saja tidak lagi cukup untuk menjamin kesuksesan karier. Karena itu, mahasiswa harus mulai menyiapkan diri sejak di bangku kuliah. Bukan hanya dengan nilai akademik, tetapi juga dengan keterampilan dan pengalaman nyata. Pengalaman bisa didapatkan dengan mengikuti organisasi mahasiswa, mengikuti berbagai macam perlombaan, atau menjalani program magang. Semua pengalaman ini akan sangat membantu dalam membangun jejak karier. Nah, Mitra Buana, sebelum kita bahas selengkapnya mengenai kiat mahasiswa membangun karier sejak dini di Buana Putri Gerbang Karier kali ini, kita simak dulu tembang yang berikut ini dari Ada Band, Surga Cinta.

Ya, Mitra Buana, Anda masih menyimak Buana Putri Gerbang Karir di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen ya, yang tentunya masih membahas tema mengenai kiat mahasiswa membangun kerja karir sejak dini. Mitra Buana, apa saja kiat yang dapat dilakukan mahasiswa untuk membangun karir sejak dini? Nah, berikut nih kita simak ulasannya ya. Di antaranya, kenali diri dan potensimu. Langkah pertama dalam membangun karier adalah mengenali diri sendiri. Anda bisa mulai dengan refleksi diri dengan ikut tes minat bakat atau berdiskusi dengan dosen dan juga teman. Semakin dalam mengenal diri sendiri, maka juga semakin mudah untuk menentukan arah karier yang sesuai. Kemudian juga mencoba untuk mengembangkan soft skill sejak dini ya. Nah, dunia kerja itu tidak hanya membutuhkan kemampuan akademik, tetapi juga membutuhkan soft skill, kemampuan seperti komunikasi, kepemimpinan, dan juga kemampuan bekerja sama. Ini sangat penting ya untuk dipelajari. Nah, untuk itu Anda bisa melatihnya dengan aktif berorganisasi, misalnya menjadi panitia acara ya, panitia acara, atau mengambil peran dalam proyek berkelompok. Nah, dua kiat yang telah kita hadirkan, dan tentunya masih banyak nanti kiat yang bakal kita sajikan untuk Mitra Buana. Tapi selanjutnya, sebelum kita bahas lagi, kembali kita simak untuk yang berikutnya.

0: penebas kae lho, dilengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak. Pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
4: Wow.
3: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Ya, Mitra Buana, terima kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Bahasan selanjutnya masih mengenai kiat mahasiswa membangun karier sejak dini adalah untuk bisa membangun jaringan dan relasi. Relasi yang luas seringkali membuka banyak peluang. Untuk meraih peluang tersebut, Anda harus berkenalan dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, mulai dari teman kampus, kemudian juga dosen, alumni, maupun profesional di bidang yang Anda minati. Cara yang efektif untuk memperluas relasi yaitu mengikuti berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, atau juga kegiatan kampus. Kemudian untuk mencoba magang atau kerja paruh waktu ya. Jika Anda ingin membangun karier di masa depan, Anda harus mengisi pengalaman Anda dengan mengikuti magang. Dengan mengikuti magang, Anda tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga dapat merasakan dan juga memahami dunia profesional secara langsung selama magang. Anda bisa mengetahui budaya kerja, membangun etos kerja, dan juga memperkaya portofolio.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang, Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.

Baik, Mitra Buana, lanjut lagi masih di Buana Putri dari 94,7 Buana Sri FM, masih tentang giat mahasiswa membangun karier ya sejak dini. Baik, Mitra Buana. Dan yang terpenting harus selalu berupaya ya untuk Anda mengusahakan, harus punya rasa percaya diri. Nah, percaya diri memang dibutuhkan, tetapi juga beberapa permasalahan yang ditemukan oleh para rekruter adalah, nah, lulusan yang baru terlalu percaya diri, merasa skill mumpuni dan berasal dari universitas terbaik, sehingga terlalu percaya diri ini adalah hal yang harus dihindari. Karena ketika di dunia kerja, walaupun memiliki status pendidikan lebih tinggi atau memiliki kemampuan yang lebih baik, Anda tetap harus rendah hati dan juga mau menerima arahan dari atasan yang senior, dan menjadi pribadi yang mau menerima masukan dari rekan kerja, bahkan teman untuk bekerja tim adalah sesuatu keharusannya dalam dunia kerja. Dan wajar tentunya ketika kita baru memasuki dunia kerja ini, rekan-rekan akan mungkin mengalami perasaan canggung ya, karena suasana yang serba baru seperti lingkungan kerja dan juga teman kerja baru. Untuk itu pelajari etika dan budaya di tempat kerja baru. Jangan malu bertanya ya. Harus selalu berinisiatif, mau mengenali semua orang dan juga bersikap sopan. Dan bisa melakukan standar jenjang karier ini, harus bisa melakukan step by step ya untuk sampai kepada karier. Nah, dan tentunya bersabar untuk mencapai hal yang mungkin diimpikan ya. Pokoknya harus selalu berupaya untuk menunjukkan kemampuan dan prestasi dalam bekerja, beraktivitas, karena ini juga mempengaruhi cepat atau tidaknya kemajuan karier. Dan bekerja dengan kreatif dan inovatif ini tidak hanya berlaku untuk Anda yang bekerja di industri kreatif, karena ini kreatif dan inovatif bisa dilakukan dengan mencari referensi sebanyak-banyaknya. Dan ini tentunya akan sangat bermanfaat, karena biasanya orang kreatif tidak cepat puas ya. Terus selalu mencari tahu, reaktif, kritis, hingga bisa memunculkan banyak gagasan tentunya untuk kemajuan diri dan juga tempat Anda beraktivitas.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
1: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setiap sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng.

Ya, Mitra Buana, kembali lagi dalam acara Buana Putri Gerbang Karier dari 94,7 Buana Asri FM ya. Dan masih bersama saya Dwi di kesempatan kali ini, dan juga masih mengenai kiat mahasiswa membangun karier sejak dini. Jangan lupa untuk bisa membangun personal branding. Di era media sosial ini, citra diri atau personal branding menjadi hal yang sangat penting. Untuk membangun citra diri yang positif dan profesional, Anda bisa memulai ya dengan memperbarui profil di LinkedIn, membuat portofolio online atau membagikan karya serta pencapaian Anda di media sosial. Dengan cara ini orang lain dapat mengenal potensi Anda bahkan sebelum Anda lulus kuliah. Nah, demikian informasi mengenai kiat mahasiswa membangun karier sejak dini. Perjalanan menuju karier yang sukses tidak dimulai saat wisuda,

melainkan sejak berada di bangku kuliah. Dengan aktif mengembangkan kemampuan, memperluas relasi, mencari pengalaman, serta terus belajar menghadapi perubahan. Mahasiswa dapat mempersiapkan diri menjadi sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing di dunia kerja. Membangun karier itu tidak harus menunggu setelah lulus kuliah. Justru masa kuliah adalah waktu terbaik untuk mencoba belajar dan juga mengasah kemampuan diri. Dan Mitra Buana, demikian di sajian Buana Putri Gerbang Karier dengan tema Kiat Mahasiswa Membangun Karier Sejak Dini. Semoga informasi ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi para mahasiswa untuk lebih percaya diri dalam merencanakan masa depan. Terus belajar, berkarya, dan manfaatkan setiap kesempatan yang ada, mengembangkan potensi diri. Sampai berjumpa kembali di Buana Putri edisi selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat pagi. Yuk. Gereng.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Plumbungan Karangmalang Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas, untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen campur sari. Sragen asriku.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nang iki kok podrep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
3: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumbang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
2: Walah, lalaya, kabeh podo tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
3: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
2: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
4: Pupuk cair KCC Sumatyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko karyaman nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
5: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
0: Lelangen campur sari Sragen asriku.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bil.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
4: Wow.
3: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856 4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
1: Lelangen campur sari. Sragen asriku.

Aiki pemirsa mengucap semantan atur pasukatan serakan asriku lemantar kuan asri serakin yang siang menikah lan mungkin menopeng yang ngatarakan sakit merana yang bengali sosakan tetesakan lalu bersawat awis sama kek lalu tinggal nyun pamit matenun abit kapi katasan panjen dan sukeng siang sukeng pepisahan rahayu ngang sami pinanggih nuwun yuk gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Halo Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget nih di kesempatan siang kali ini, Tin Sardi bisa mencoba kembali ya. Yang pasti kita ketemu lagi di Simponi Kenangan yang bakal Tin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan siang hari ini? Harapan Tin Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apa. Yang pasti sekarang masih stay tune di sini ya untuk menikmati tembang-tembang lawas, tembang-tembang nostalgia yang mungkin menjadi kenangan dalam kehidupan Anda. Oke Mitra Buana, untuk Anda yang mau beratensi di sini, saya buka di line teleponnya yang pasti di 0271 890 7999, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya, tetap di 082 133 950 947. Kayaknya sudah ada yang mau beratensi di line telepon nih, Hantin terima dulu ya. Selamat siang Buana Asri Sragen.
1: Delan.
0: Bagus, silahkan ini Pak Pono.
1: Ya betul Ma. Jadi Pak itu lagunya ini saja. Itu hari Minggu wisata ke Sumatera.
0: Oh.
1: Ya, jauh Pak ini.
0: Iya jauh ya Pak ya.
1: Minta lagu Selendang Sutra.
0: Oh Selendang Sutra.
1: Ya salamnya untuk semua saja Mbak, tanpa kecuali. Sebab tadi pada acara campur pari sudah saya singgung.
0: Iya.
1: Ya semuanya selamat menikmati lagu lama SBI yang dipandu oleh Mbak Nanti dengan teriring ucapan.
0: Iya.
1: Ya Mbak, itu Mbak, sesama burung Mbak ini, masalah burung yang ahli berbaris. Ya itu aja Mbak. Burung yang ahli berbaris,
0: oh,
1: yaitu
0: iya, burung apa ini?
1: Kontol.
0: Oh burung kontol.
1: Ya kan iya. Itu kan hulubis kontol baris, hulubis kontol baris kan gitu tuh Mbak itu. Ya maka burung yang ahli berbaris yaitu kontol. Lalu burung yang tidak mengalami masa muda. Ya dimana saja burung itu enggak mengalami masa muda, yaitu burung kakak tua.
0: Burung kakak tua ya Pak ya.
1: Ya tahu-tahu sudah tua.
0: Sudah tua Pak. Ya Pak ya.
1: Ya waktu kecil, ya walaupun kecil tetap namanya kakak tua, kakak bukan tua. Kakak muda Pak itu ya, ya. Jadi ya, bahwa burung yang enggak mengalami masa muda ya burung kakak tua. Ya. Ya, semua tahu bahwa SBA gelombang yang mutunya unggul.
0: Iya.
1: Maka selalu bergabung SBA ditanggung gak akan sia-sia. Itu ikan kakap dijual di pasar Gombong. Katanya akan tanggung jawab, ternyata kok omong kosong.
0: Wah, ternyata cuma omong kosong ya Pak ya.
1: Iya, atau ikan kakap ditangkap di laut, katanya akan tanggung jawab, ternyata hanya di mulut.
0: Hanya di mulut saja ya Pak ya.
1: Masih lagi apa itu, sampai di Karang Pandan, anu mandi sekali, ya katanya enggak enak badan. Ternyata kau makan nambah 3 kali.
0: Ternyata ya Pak ya.
1: Ternyata gitu Pak. Ya demikian batin.
0: Iya.
1: Gak lain ya tuh. Apa itu? Anestasian kian sangat bersih. Cukup sekian, terima kasih.
0: Oke Pak Pono, sama-sama.
1: Terima kasih, yuk greng.
0: Yuk greng.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa gak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

pagi Mitra Buana, masih di Simpodi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardia yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang yang sudah berkirim WhatsApp nih, bakal Atin buka satu persatu ya, ada siapa nih? Ternyata ada Mas Diat ya, The Land of Java Man. Kali ini ada Mas Diat, request Gita Malam. Salamnya buat Mbak WR, buat Mbak Ros Anjarini, juga ada Mbak Widyaningsih, ada Bunda Fatima, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Eyang Pono, ada Bapak RT. Terima kasih Ukri. Oke, terima kasih untuk Mas Diat juga ya, Gita Malam, nanti bisa ditunggu. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan ya. Sementara juga selamat siang untuk Bapak.

mamanya Mita yang ada di Bomati Masaran nih. Mau minta lagu Misteri Cinta dari Nicky Astria. Salamnya buat semua pecinta simfoni kenangan tanpa terkecuali. Yuk keren. Oke, terima kasih juga ya untuk bapaknya Mita yang ada di Bomati Masaran yang sudah beratensi juga di sini ya. Sekarang ada Selendang Sutra spesial aja untuk Pak Pono yang ada di Sambil Cos Ragian ya. Silakan disimak dulu nih Pak Pono. Semoga tetap setia juga sama Buana Asri FM, pastinya di Simfoni Kenangan untuk kesempatan siang hari ini.

0: Oke, Mitra Buana Selendang Sutra ya, sudah hadirkan spesial aja memenuhi pesanan Pak Pono yang ada di Sambir Jos Ragen ya. Semoga ada disimak ya Pak, sebagai teman beristirahat tentunya bersama keluarga tercinta. Oke Mitra Buana, Tin masih bakal baik lagi di Simponi Kenangan setelah satu pesan berikut ini.
1: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, teruslan panennya kuapi tenan lho Pak.
2: Jelas toh Bu, mergo oleh ngopeni ape. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora boga.
1: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sak panunggalane Pak?
2: Pupuk dasar kuwi wajib, mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
1: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
3: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Baik Mitra Buana, 20 menit terlepas dari pukul 12. Yang pasti masih di Simponi Kenangan, juga masih barengan tim Sardia yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Mitra Buana yang sudah beratensi via WhatsApp nih, bakal Latin buka lagi ada siapa. Oh, sementara ada Bunda Miko ini ya. Selamat siang untuk Bunda Miko yang ada di Kadipiro Sambirjo nih. Assalamualaikum Mbak Atin. Waalaikumsalam. Selamat tugas, tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Terima kasih untuk doanya ya Bunda Miko. Semoga Bunda Miko juga tetap sehat dan selalu bahagia bersama keluarga tentunya. Oh ya Mbak, nih mau minta lagu Mbak dari Bruri. Pamit, wah, datang-datang sudah pamit nih ya Bunda ya. Buat Mbak Atin, terima kasih Ukreng. Oke, terima kasih untuk Bunda Miko ya. Lagu pamit yang paling disuka nanti bisa ditunggu. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan juga ya. Sementara juga ada Pak Mul di Mojosongo ini. RB Asragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Simponi Kenangan, request How Is Your Love dari Bee Gees ya. Teruntuk Pak Atin, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas. Dan lagu tadi juga buat monitor RBA di mana saja berada. Tidak lupa juga untuk mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion. Pokoknya sukses selalu. Oke, terima kasih untuk Pak Mul yang ada di Bojosongo ya. Nanti lagunya How Is Your Love dari Bee Gees ya, bisa ditunggu juga. Yang penting nanti setia sampai jam 3 sore gitu ya. Oke, terima kasih untuk Pak Mul kebersamaannya juga di sini. Sekarang satu tembang untuk Mas Diat ini ya, ada Gita Malam, bisa disimak dulu. Yang pasti tetap setia juga di Simponi Kenangan dari Buana.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Okay, Mitra Buana masih di Simpodik Kenangan, juga masih bareng Atin Sardin ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Atin punya tip ya untuk menemani Mitra Buana di kesempatan siang hari ini tentunya. Kali ini ada tip untuk membangkitkan semangat di siang hari saat bekerja. Mitra Buana, saat tubuh terasa lesu ya, banyak orang langsung mencari kopi. Padahal salah satu penyebab paling umum dari rasa lelah di siang hari adalah dehidrasi ringan. Nah, ketika terlalu lama duduk di depan layar, seseorang sering lupa memenuhi kebutuhan cairan tubuh ya. Akibatnya tubuh mengalami penurunan fungsi kognitif. Nah, termasuk sulit berkonsentrasi dan merasa cepat lelah. Penelitian menunjukkan bahwa kehilangan cairan tubuh sebesar 1-2% saja sudah cukup mempengaruhi konsentrasi dan memori jangka pendek. Karena itu, minum air putih dapat menjadi solusi paling sederhana namun sangat efektif ya. Nah, membiasakan diri menyediakan botol minum di meja kerja Anda dapat membantu mengingatkan tubuh untuk tetap terhidrasi sepanjang hari. Selain mengurangi rasa kantuk, tubuh yang cukup dengan cairan air putih ini juga akan membantu otak bekerja lebih optimal dan pastinya bisa mengembalikan semangat kerja Anda. Nah, itulah Mitra Buana, tip membangkitkan semangat di siang hari saat bekerja. Jangan lupa menyediakan air putih untuk Mitra Buana. Tip ini bersumber dari livestyle.kompas.com. Oke, Mitra Buana masih di Simpodi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15. Tapi nanti pukul 13 kita break dulu ya, seperti biasanya, untuk mengikuti warta berita dari Jakarta tentunya. Sementara sudah ada yang mengirim WhatsApp lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Atin. Ini gemoh hadir Mbak, mau diputerin lagu Kokorono Tomo. Salamnya spesial aja buat Mbak Atin. Selamat tugas, tetap semangat, tetap sehat, tetap cantik, and sehat selalu. Amin. Terima kasih ini Mbak Ani yang cantik dan gemoy buat doanya. Pokoknya doa yang sama juga ya untuk Mbak Ani nih. Semoga juga selalu cantik dan sehat. Oke deh, kirimnya buat semua monitor. Semoga masih dengerin Mbak Atin siaran nih ya. Salamnya juga buat Pak Mul, buat mamanya Aswa, buat Bunda Nino, Bunda Kini, Bunda Yasman. Kemudian juga untuk Bunda Suradi, Bunda Ros, ada Mbak WR juga, ada Mas Brahma, Mas Andri, terus juga ada Pak RT Membo, dan semuanya ya Mbak Atin. Pokoknya selamat dengerin aja sambil istirahat siang gitu ya. Terima kasih Mbak Atin, ku tunggu lagunya, yuk keren. Oke, terima kasih untuk Mbak Ani. Nanti lagunya bisa ditunggu ya, Kokoro no Tomo yang direquestnya di sini. Kemudian juga ada Bunda Suradi nih. Selamat siang untuk Bunda Suradi yang cantik. Selamat siang Mbak Atin, selamat tugas. Gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah baik nih Bun. Oke deh, semoga Mbak Atin sehat selalu ya Mbak. Dan tolong nanti Bunda diputerin Kau Yang Sangat Kusayang dari Rano Karno ya Bunda. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Nuni, kemudian juga Bunda Kini, terus ada Bunda Nino, ada Bunda Kun, Bunda Natali, kemudian juga ada Mama Trika, ada Bunda Ismi, Bunda Fatimah juga, kemudian Bunda Ros, Bunda Lis, ada Mbak Ani tiga-tiganya, terus juga ada Mbak Martini, ada Mbak WR, ada Mbak Putri, Pak Pono, Pak RT, Bapaknya Mita, kemudian juga ada Cak Roto, ada Mas Eko, Mas Is, Mas Kis, Mas Roni, kemudian juga ada Mas Andri Setiawan. Dan semuanya aja selamat siang. Terima kasih Mbak Atin. Oke, sama-sama ya untuk Bunda Suraidi. Sementara yang mau beratensi di line telepon, Atin terima lagi ya. Selamat siang Buana Asri Sragen. Halo. Oh iya, waalaikumsalam. Ada Tante Ani yang cantik nih. Silakan ini Tante Ani. Selamat siang juga. Iya, ketawa tuh sehat loh Tante Ani ya. Iya. Silakan ini Tante Ani.
1: Mari pas cinta ya, Mbak.
0: Hah?
1: Cinta.
0: Cintanya siapa ini?
1: Hah? Nah,
0: oh dari Vina, cintanya Vina ya, bukan cintanya Tante Ani ya. Oke deh, silakan ini Tante Ani.
1: Assalamualaikum buat Bunda Suradi. Assalamualaikum buat Mbak Ani.
0: Iya.
1: Salam juga buat Bunda Yasa.
0: Terus. Oke.
1: Ya Bunda Lasnya Tini. Ya Bunda Li.
0: Oke. Iya.
1: Bunda Miko. Ada Bunda Ismi.
0: Iya.
1: Ada Mas I. Ada juga Mas Brahma. Pak Dino.
0: Iya.
1: Ada Mbak WM.
0: Oke.
1: Ada Pak Rus. Ada Pak Wono.
0: Iya.
1: Ada Pak Riku. Ada
0: siapa lagi? Oh iya. Terus sama lagi nih Tante Ani. Oke. Iya. Dalam. Terima kasih. Iya.
1: Makasih Mbak Ati.
0: Sama-sama Tante Ani yang cantik. Yuk kreng. Aduh, terima kasih ini untuk Tante Ani yang cantik yang ada di Kampung Lampion ya, yang sudah beratensi juga di sini. Nanti lagunya Cinta dari Vina ya, bisa ditunggu juga. Yang pasti tetap setia sampai jam 3 sore. Pokoknya lagunya Atin antrikan dulu gitu ya. Baik Mita Buana, untuk tembang berikutnya kali ini ada Misteri Cinta ya, yang tadi direquest sama bapaknya Mita yang ada di Bomati Masaran ini ya. Oke, selamat siang untuk bapaknya Mita yang ada di Bomati Masaran. Sekarang tembangnya bisa disimak dulu. Semoga masih tetap setia di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana Misteri Cinta ya, sudah hadir kan. Spesial aja memenuhi pesanan Mas Diat ya, yang ada di Jaten. Semoga udah disimak ya Mas Diat, yang pasti sebagai teman beristirahat bersama keluarga tercinta ya, di kesempatan siang hari ini. Baik, untuk Mitra Buana yang ingin beratensi di sini, sekali lagi Yatin buka di line teleponnya di 0271-890799, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS tetap di 082-133-950-947. Sekarang gilirannya untuk Bunda Miko nih, yang tadi datang-datang sudah pamit ya Bunda Miko ya. Oke deh, sekarang temannya bakal Latin hadirkan nih. Nanti dirangkai dengan satu teman milik dari Pak Mul ya. Ada Bee Gees, How Deep Is Your Love. Nah, nanti bisa disimak seusai pamit yang direquest sama Bunda Miko ya. Nah, sekarang bisa disimak dulu tetap di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

Okay, Mitra Buana, dua teman sudah dihadirkan ya. How deep is your love? Bersama Bee Gees, spesial aja untuk Pamul yang ada di Mojosongo ya. Yang tadi request bang ini, kemudian pamit untuk Bunda Miko nih. Semoga temannya sudah disimak ya. Yang pasti sebagai teman beristirahat ya di kesempatan siang hari ini. Oke, sementara masih panjang nih WhatsApp yang masuk ya. Saya baca dulu nih satu persatu. Meskipun nanti temannya habis warta berita gak apa-apa ya, soalnya antrian di depan masih panjang juga nih. Oke, ada Pak Jasmino, The Land of Java Man. Bapak Jasmino mau minta lagu Sungguh Indah. Salamnya buat Mbak WR, juga Mbak Ros, kemudian juga Mas Diat dan Eyang Pono. Terima kasih. Yuk keren, oke. Terima kasih untuk Pak Jasmino. Tapi temannya nanti habis warta berita ya. Soalnya kali ini tinggal beberapa menit nih.

0: Kemudian ada lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Atin, semoga makin gemesin selalu katanya. Gemesin nih. Oh iya, mau request lagu dari Panbers Gereja Tua. Salamnya buat kru dan semua monitor setia Radio Buana Asih Sragen. Pokoknya salam sukses selalu. Terima kasih Mbak Atin. Ini dari Ustadz Effendi yang ada di Margo Asri. Oke, terima kasih untuk Ustadz Effendi yang ada di Margo Asri ya. Tapi temannya kayaknya nanti habis warta berita gak apa-apa ya. Yang penting setia sampai jam 3 sore. Oke, sementara yang mau beratensi di line telepon ini Atin terima dulu ya. Tapi sebentar aja nih, soalnya segera mengikuti warta berita ini nanti ya. Selamat siang Buana Asri Sragen.
1: Selamat siang Mbak Atin.
0: Iya, selamat siang.
1: Dengan siapa ya ini ya?
0: Iya, ada siapa di sana?
1: Lupa kali ya Mbak Atin.
0: Iya tuh, soalnya lama nih gak masuk.
1: Begitu.
0: Iya.
1: Ya, dari sepi studio ke timur.
0: Terus?
1: Terus ya sini nih, dekat sekali.
0: Ada Bunda Gayatri kah di sana?
1: Kita iya.
0: Waduh, sampai kangen Bunda, suaranya sampai lupa lo, Bun, lama banget lo enggak nongol lo, Bunda lo.
1: Kangen kok ya semuanya lo.
0: Lah iya.
1: Suaranya juga kangen loh.
0: Padahal cuma studio ngetan Siti di situ itu lah iya. Cuma di Mageru lo Bun.
1: Oh, kok di Mageru?
0: Nah iya no, ngetan Siti kok.
1: Ngetan Siti. Ya timurnya Mageru lah.
0: Lah iya. Oke deh, silakan ini mati? Bunda Gayatri. Alhamdulillah baik nih, Bunda sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Syukur alhamdulillah ini Bunda sehat.
1: Amin, doanya aja ya Mbak ya.
0: Iya Bun, pokoknya yang penting doanya semuanya sehat gitu ya Bun ya.
1: Iya, yang penting itu.
0: Silakan Bunda. Lagunya apa ini?
1: Lagunya apa ya?
0: Tapi nanti habis warta berita loh Bun. Ini sebentar lagi mau ngikuti warta berita.
1: Berhubung waktunya mepet ya. Lagunya tak mungkin lagi.
0: Wah, tak mungkin lagi. Masa sih?
1: Iya betul.
0: Oke deh, tak mungkin lagi.
1: Berhubung waktunya mepet, salam buat semuanya.
0: Semuanya ya Bun. Aduh.
1: Terima kasih senggolannya ya.
0: Lagi masuk aja waktunya mepet.
1: Iya. Tadi mau buru-buru nggak bisa kok Mbak.
0: Oke deh Bunda Gayatri, terima kasih. Masih setia ya, sama Buana Asri. Terima kasih ya Bun. Oke. Iya sama-sama. Yuk keren. Aduh, ternyata Bunda Gayatri ini sampai kangen ya sama suaranya ini Bun. Soalnya lama banget nggak nongol nih Bunda. Oke, sekarang bakal Latin hadirkan satu tembang ya yang bertajukan ada Kokoro no Tomo ini, sembari kita menantikan warta berita dari Jakarta ya. Ini spesial aja untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Sekali lagi, sembari kita menantikan warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamena.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penegak hukum harus kita perkuat, karena saya tidak mau NKRI dilecehkan.
2: Ke-17 topik tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, sebagaimana arahan Bapak Presiden.
0: Presiden Prabowo Subianto akan tegas dalam pemberantasan korupsi. DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang P2SK. Impor gas alam cair LNG Rusia ke Uni Eropa meningkat secara tahunan. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto tidak akan pandang bulu dalam pemberantasan korupsi. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan, ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dengan kasus yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola dapur makan bergizi gratis MBG. Dadan merupakan salah satu orang terdekat Presiden Prabowo Subianto, namun Presiden tidak akan mengintervensi proses hukum di Kejaksaan Agung. Presiden Prabowo telah mendapatkan laporan terkait penyimpangan dalam program MBG. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta Kejaksaan untuk menindak tegas karena Presiden tidak ingin uang rakyat dicuri koruptor. Presiden juga akan memperkuat aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
1: BPKP, KPK semua, penegak hukum harus kita perkuat, karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian. Saya katakan, berat bagi saya. Waktu saya tanda tangan, berat. Ini orang yang saya angkat. Ini orang saya kasih bintang. Saya kasih pangkat.
3: Presiden Prabowo menegaskan MBG merupakan program penting bagi bangsa dan negara untuk memberantas kemiskinan dan mencerdaskan siswa.
1: Negara-negara yang maju menggunakan makan untuk anak-anak sekolah untuk mengurangi kemiskinan, untuk memperbaiki fisik dan kecerdasan generasi-generasi yang penerus. Jadi program ini adalah sangat penting. Dan program ini kalau berhasil akan menimbulkan suatu kemajuan yang sangat besar untuk ekonomi kita. Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup, petani-petani akan meningkat penghasilannya. Dia tidak akan diganggu oleh tengkulak. Dia bisa mendapat suatu jaminan produknya, hasil keringatnya bisa diserap, bisa dibeli, dan dia bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik.
3: Sebelumnya, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi, menyampaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG yang telah menjerat Dadan dan dua orang wakil BGN, Sony Sonjaya dan Ledewik Pasung.
4: Namun pada faktanya, yayasan yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.
3: Para tersangka ditahan di Rutan Salemba Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS berinisial SK bersama 7 tersangka lainnya. Mereka ditahan terkait dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing WNA. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, kedelapan tersangka langsung ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 4 Juni 2026 di rumah tahanan KPK. Menurut Budi, para tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait pemerasan. Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar pasal 12 B Undang-Undang Tipikor terkait penerimaan gratifikasi. Budi menegaskan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti unsur tindak pidana korupsi.
5: Namun kepada 8 orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024. Adapun 8 orang tersangka kemudian hari ini langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama. Dalam perkara ini, sangkaan pasal yang digunakan yaitu pasal 12E terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian dan juga dilapis pasal 12 lebih besar atau penerimaan lainnya atau gratifikasi.
0: KPK menyebut dugaan penerimaan uang dalam perkara tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Dugaan tindak pidana itu terjadi saat SK menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024. Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun nilai pasti dugaan penerimaan yang diterima para tersangka. Penjelasan lengkap akan disampaikan dalam konferensi pers resmi. SK keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 8 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat dengan mengenakan rompi tahanan KPK berwarna orange. Ia tidak memberikan pernyataan kepada wartawan saat digiring menuju mobil tahanan. Adapun 8 tersangka yang ditahan KPK, yakni SK, Wamen IMIPAS 2025-2026, dan Dirjen Imigrasi 2023-2024, SMG, PLT Dirjen Imigrasi 2024-2025, JS, Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat, TBS, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, BB, Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, RAA, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Barat, JSP, Ketua Tim Alih Status ITAS, GB, Staf Subdirektorat Izin Tinggal. Kasus ini merupakan hasil operasi tangkap tangan OTT KPK yang dilakukan di sejumlah wilayah. Lokus area terkait dugaan praktik korupsi dalam pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia. DPR resmi mengesahkan rancangan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK menjadi undang-undang dalam rapat paripurna hari ini. Setidaknya ada 17 topik dalam Undang-Undang P2SK yang baru guna memperkuat sektor keuangan Indonesia. Informasi disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih.
7: Silakan. Rapat paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad hari ini mengesahkan rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK menjadi undang-undang. Pengesahan dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyebutkan 17 topik yang diperkuat dalam Undang-Undang P2SK yang baru disahkan. 17 topik tersebut menurut Menteri Keuangan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Di antara 17 sektor keuangan yang krusial tersebut adalah tentang evaluasi kerja otoritas jasa keuangan, lembaga penjamin simpanan, dan Bank Indonesia oleh DPR. Topik lainnya adalah demutualisasi bursa efek di pasar modal, pembentukan satuan tugas pencegahan penanganan pinjaman daring dan perjudian daring, serta penguatan industri aset kripto.
2: Ke-17 topik tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita melalui sektor keuangan yang berdaya saing internasional, stabil, dan memiliki tata kelola yang baik.
7: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 11 yang juga Ketua Panja RUU Revisi Undang-Undang P2SK Muhammad Haikal mengatakan, selain berfokus pada penataan kelembagaan, Revisi Undang-Undang P2SK juga merespon permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga Undang-Undang P2SK yang baru disahkan hari ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik pada sektor keuangan.
8: RUU perubahan P2SK diharapkan menjadi langkah menyeluruh dalam memperkuat dan menciptakan keselarasan kerangka regulasi sektor keuangan serta memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Diharapkan RUU perubahan P2SK ini dapat mendukung pengembangan pendalaman dan stabilitas sistem keuangan nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan.
7: Revisi Undang-Undang P2SK yang dibahas sejak Februari 2026 tambah Haikal melibatkan para praktisi dan akademisi di sektor keuangan serta lembaga keuangan terkait seperti LPS, OJK, dan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sektor pariwisata kembali mencatat kinerja positif dan ikut menggerakkan perekonomian nasional pada triwulan pertama 2026. Kementerian Pariwisata melaporkan peningkatan kunjungan wisatawan serta devisa yang turut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina.
9: Sektor pariwisata kembali menegaskan perannya sebagai salah satu penopang utama ekonomi nasional. Dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta, Rabu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memaparkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari-April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan atau tumbuh 8,24% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di periode yang sama, devisa pariwisata juga tercatat kuat, mencapai 4,05 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 68,28 triliun rupiah. Capaian ini menurut Menpar tidak berdiri sendiri, melainkan ikut menggerek laju ekonomi nasional yang pada triwulan pertama 2026 tumbuh 5,61% secara tahunan.
10: Yang ingin kami angkat di sini adalah kontribusi tersebut turut mendorong perekonomian Indonesia yang pada triwulan pertama tahun 2026 bertumbuh 5,61% year on year sebagaimana dipublikasikan BPS. Dari perspektif produksi, 4 lapangan usaha yang berkaitan dengan pariwisata, yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa lainnya, transportasi dan pergudangan, serta jasa perusahaan bertumbuh signifikan, masing-masing sebesar 13,14%, 9,91%, 8,04%, dan untuk jasa perusahaan 4,91%.
9: Lebih lanjut, Kementerian Pariwisata juga mencatat kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto pada triwulan 1 2026 berada di kisaran 4,01 hingga 5%. Tak hanya itu, realisasi investasi sektor pariwisata juga menunjukkan lonjakan signifikan, mencapai 25,34 triliun rupiah atau tumbuh 76,67% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari sisi legislatif, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa penguatan sektor ini akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan negara sekaligus kesejahteraan masyarakat.
11: Kita berjuang bersama-sama bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk mendapatkan penghasilan negara, terutama dari pariwisata. Kalau pariwisata kita ini naik, maka tentu income negara kita juga akan menjadi baik. Dan itu dirasakan bukan oleh pemerintah, tetapi justru oleh masyarakat penyedia sarana-prasarana untuk pariwisata itu.
9: Menurutnya, pengembangan pariwisata perlu terus didorong karena memiliki efek berganda yang luas, mulai dari tumbuhnya aktivitas usaha hingga meningkatnya penyerapan tenaga kerja di berbagai destinasi wisata. Komisi 7 DPR RI berharap momentum positif ini dapat terus dijaga, sehingga sektor pariwisata semakin kuat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di periode berikutnya. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Kemabruran haji diharapkan tidak berhenti saat jemaah kembali ke tanah air. Pemerintah menargetkan para jemaah haji dapat menjadi teladan dan pelopor perubahan positif di tengah masyarakat. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
12: Ya Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Kementerian Haji dan Umroh dibentuk Presiden Prabowo Subianto tidak hanya untuk mengurusi jemaah haji pada saat penyelenggaraan haji, namun jemaah haji akan dilakukan pembinaan. Jemaah Haji Indonesia menurutnya akan baiknya melakukan pembinaan yaitu dengan cara merawat kemabruran jemaah haji Indonesia. Jadi jemaah haji Indonesia akan menjadi pioner di masyarakat dan perubahan di masyarakat. Dikatakan Dahnil, Kementerian Haji dan Umroh terdapat Dirjen Bina Haji dan Umroh yang bertugas untuk memberikan pembinaan kepada jemaah haji Indonesia ketika berada di tanah air atau di Indonesia. Berikut keterangan daripada Dahnil Anjar Simanjuntak.
13: Era Presiden Prabowo ini kita bentukkan Kementerian Haji dan Umroh. Ya, Kementerian Haji dan Umroh itu dibentuk oleh Presiden tidak berhenti menjadi penyelenggara, tapi penyelenggara haji, tapi kemudian melakukan pembinaan jamaah haji dan umroh. Makanya kita ada Dirjen Bina Haji dan Umroh. Nah, di Dirjen Bina Haji dan Umroh itu ada Direktur Bina Jamaah Haji. Nah, Direktur Bina Jamaah Haji ini adalah nanti yang kemudian melakukan fungsi-fungsi pembinaan terhadap jamaah haji, atau dalam bahasa sederhananya itu adalah merawat kemabruran. Jadi kemabruran jamaah haji itu kan terlihat ketika mereka tiba di tanah suci, kemudian di tengah masyarakat, ada perubahan tidak terhadap kehidupan pribadinya dan kehidupan sosialnya.
12: Sementara itu pendengar, sebelumnya Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh Ahmad Fauzin mengatakan menjadi haji mabrur tidak berhenti setelah rangkaian ibadah di tanah suci. Namun, jemaah haji Indonesia diharapkan mampu membawa perubahan positif dan menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Ditambahkan Fauzi, kemabruran haji harus tercermin dalam sikap, perilaku, dan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar. Ia berharap para jemaah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjaga nilai-nilai kebaikan yang diperoleh selama ini, selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Jemaah Haji Kelompok Terbang atau Kloter pertama Debarkasi Surabaya mulai tiba di tanah air setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya disampaikan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
14: Jemaah Haji Kloter Terbang atau Kloter pertama Debarkasi Surabaya mulai tiba di tanah air setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kedatangan mereka di Bandara Internasional Juanda berlangsung lancar dan sesuai jadwal. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Ida Nur Santi mengatakan seluruh proses kedatangan jemaah berjalan lancar setelah pesawat mendarat dan parkir di apron. Jemaah langsung diarahkan turun melalui tangga manual maupun garbrata menuju bus angkutan haji yang telah disiapkan.
15: Keberangkatan sebesar 380. Saat ini kepulangan kita dengan membawa 378 jamaah. Jamaah yang pertama meninggal atau wafat, yang satunya lagi jamaah kita masih dalam perawatan di rumah sakit Arab Saudi, yang kita tanazulkan untuk mengikuti prosedur dari PPIH Arab Saudi.
16: Sakit apa Bu yang perawatan?
15: Apa?
16: Sakit apa yang perawatan?
15: Yang perawatan saat ini dengan jantung.
16: Seluruh yang meninggal itu identitasnya umur?
15: Apa?
16: Yang meninggal identitasnya?
15: Identitasnya Bapak Asraf. Bapak Asraf dari Kabupaten Probolinggo.
16: Usia berapa Bu?
15: Usianya 68.
14: Seluruh jamaah kemudian diberangkatkan menuju Asrama Haji Surabaya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan proses administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Sementara itu, salah seorang jemaah asal Kabupaten Probolinggo, Laili, mengaku puas terhadap pelayanan yang diterimanya selama menjalankan ibadah haji. Menurutnya, mulai dari transportasi, akomodasi hingga pendampingan petugas berjalan baik dan membantu jemaah menjalankan seluruh rangkaian ibadah di tanah suci.
17: Alhamdulillah sangat luar biasa tahun ini. Jadi saya kira tidak ada yang kurang dan kedepannya tetap dipertahankan untuk pelayanan haji seperti tahun ini. Kami cukup puas, alhamdulillah luar biasa.
16: Untuk fasilitas di Mekah gimana Bu? Tendanya, makanannya seperti apa?
17: Alhamdulillah makanan lebih-lebih kita luar biasa banget, Masya Allah. Terima kasih banget.
16: Kesehatan semua?
17: Iya, semuanya sangat mendukung banget. Terima kasih untuk semuanya.
14: Pemerintah dan penyelenggara haji berharap proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Surabaya dapat berlangsung lancar hingga seluruh jemaah kembali ke daerah masing-masing dengan selamat serta membawa pengalaman ibadah haji yang berkesan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Palembang. Sebanyak 443 jemaah haji kloter 2 Debarkasi Palembang telah tiba di tanah air pada 3 Juni. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
18: Sebanyak 443 jemaah haji kloter 2 Debarkasi Palembang yang berasal dari Kabupaten Lahat dan Kota Palembang tiba kembali di tanah air pada Rabu 3 Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengungkapkan bahwa sebelumnya kloter 2 tercatat berjumlah 440 jemaah. Namun saat mendarat, jumlah jemaah menjadi 443 orang. Ada 3 jemaah dari kloter lain yang bergabung untuk pulang lebih awal akibat faktor kesehatan. 3 jemaah tersebut merupakan 1 jemaah berasal dari Kabupaten Empat Lawang, 1 jemaah dari Kabupaten Lahat, dan 1 jemaah dari Kota Palembang. Arkan menghimbau keluarga jamaah agar tidak menjemput langsung di Asrama Haji Sumatera Selatan. Kebijakan tersebut diambil demi kenyamanan bersama, sekaligus untuk menghindari kemacetan, mencegah kepadatan massa, serta menjaga kelancaran aktivitas di dalam maupun di luar kawasan Asrama Haji.
19: Kami menghimbau kepada seluruh keluarga jamaah haji untuk tidak menjemput langsung di Asrama Haji Sumatera Selatan. Pemulangan jamaah ke daerah masing-masing telah diatur oleh panitia guna menjaga ketertiban, kelancaran, serta kenyamanan bersama. Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi.
18: Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang mengungkapkan rasa syukur atas kepulangan para jamaah yang telah menyelesaikan ibadah haji dengan selamat dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Ia mengatakan ibadah haji merupakan ibadah perjalanan spiritual yang mengajarkan ketakwaan, kesabaran, persaudaraan, keikhlasan, kedisiplinan, serta kepedulian sosial.
20: Bila jemaah itu dengan Pak Kanwil ini diurus dengan baik dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan di Indonesia. Okay.
18: Ditambahkan Ci Ujang, menurutnya nilai-nilai tersebut harus terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah kembali ke tengah masyarakat. Dan sebanyak 444 jamaah haji dari kloter 3 Debarkasi Palembang dijadwalkan akan tiba pada Jumat 5 Juni 2026 pada pukul 11.25 WIB. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Saatnya kita ikuti Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, impor gas alam cair LNG Rusia ke Uni Eropa meningkat 21% secara tahunan pada Mei menjadi 2,267 miliar meter kubik. Sehingga total impor Januari hingga Mei mencapai 11,243 miliar meter kubik atau naik 19% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, pasokan LNG dari Timur Tengah terhenti pada Mei akibat penghentian produksi di Qatar. Sedangkan impor dari kawasan Amerika dan Afrika juga mengalami penurunan. Beralih ke informasi olahraga, hari ketiga babak 16 besar Indonesia Open 2026 dimulai hari ini di Istora Senayan, Jakarta. Sebanyak 40 pertandingan berlangsung sejak pagi hingga malam nanti, dan 10 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan bermain di babak 16 besar turnamen Super 1000. Berikut informasi terkini bersama rekan kami Nurdiansyah Krisna di Istora Senayan. Nurdiansyah.
1: Ya, terima kasih Hana. Pendengar, saat ini saya berada di Istora Senayan, Jakarta. Hari ketiga Indonesia Open, babak 16 besar. Sebanyak 40 pertandingan akan berlangsung sejak pagi hingga malam nanti. Sejauh ini, dari 10 pebulu tangkis yang akan bermain mewakili Indonesia, 4 pertandingan sudah dilangsungkan. Yakni ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina Marwah, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melisa Trias Puspitasari, dan ganda putri Rachel Alicia Ros Febi Setianingrum. Pasangan Adnan Indah menjadi pembuka pertandingan hari ini. Keduanya kalah dalam rubber game menghadapi ganda campuran nomor 1 dunia Feng Yanzhe Huang Dongping dengan skor akhir 14-21, 21-17, 18-21. Pasangan Amri Nita juga kalah dari pasangan China lainnya, Guo Qinhua Cheng Fanghui 17-21, 9-21. Menurut pasangan Amri Nita, pola servis yang digunakan pasangan China tersebut menyulitkan mereka untuk mengembangkan permainan di lapangan. Sementara pasangan Ana Trias menang pada pertandingan perdana mereka menghadapi wakil Chinese Taipei, Si Peisang, Hung Enchu dalam drama rubber game dengan skor akhir 13-21, 21-17, dan 21-15. Ganda putri Rachel Alicia Ross dan Febi Setianingrum, meski banyak melakukan kesalahan sendiri pada yang menyebabkan mereka kehilangan game kedua, namun Rachel Febi tetap mampu merebut kemenangan lewat drama rubber game dengan skor akhir 21-18, 17-21, dan 21-13. Masih tersisa 6 pertandingan dari wakil Indonesia hingga malam nanti. Nama-nama seperti Alwi Farhan, Putri Kusumawardani, Sabar Reza akan bermain di hingga malam nanti. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau melalui kanal YouTube resmi Polytron Indonesia Open 2026, atau Anda juga dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta untuk menyaksikan dan mendukung atlet terbaik Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antene suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor, saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat, lan seluruh kantor cabangi pun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang, pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso, lan aman. Saya nduk.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
4: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
3: Malaine dikapake, Pak?
4: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
3: Yalah, ben malaine iki rapetan seragam, ngono.
4: Yo, parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan, nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
6: Simfoni Kenangan 94.7
7: Buana Asri FM.
8: Oke, Mitra Buana, sementara 35 menit lepas dari pukul 13. Yang pasti masih di Simfoni Kenangan. Jiwa masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, Atin buka lagi ya, meskipun nanti temannya dihadirkan habis berita Indonesia Live mungkin ya, karena antrian di depan masih panjang nih. Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan, Ngawi, Jawa Timur nih, Kak Atin. Siang lagunya Lisa Arianto, Biarkan Orang Bicara. Salamnya Nunut Mbak Ani aja dan semuanya. Cukup buat Kak Atin, selamat beraktivitas. Pokoknya tak dengerin sambil tiduran nih. Baru rehat siang ini ya. Oh iya, karena abis pulang beraktivitas kerja ngantuk Kak Atin, makanya tak dengerin sambil tiduran gitu ya. Oke deh, terima kasih untuk Mas Andri. Yang penting nanti setia sampai jam 3 sore. Kemudian ada lagi nih, selamat siang Mbak Atin. Ini dari Loni yang ada di Jaten Perme ya. Mau request lagunya Mbak Atin, lagunya Oh Soul Mio. Terima kasih Mbak Atin. Oke, sama-sama, semoga aja nanti koleksinya ada ini ya, lagu yang di requestnya di sini. Oh, ternyata ini Mbak yang on tadi dari Teguhan. Terima kasih. Ternyata ini ya, Atin di sini di prank nih sama Mama Trika. Kirain Bunda Gayatri. Aduh, teganya ini Mama Trika ya. Ngeprank Atin di sini nih. Soalnya memang lama ini Mama enggak masuk, jadinya lupa suaranya. Malah di prank sama Mama Trika ini. Aduh, tega-teganya ya. Kemudian juga ada Pak Mul di Mojosongo. Terima kasih lagunya Mbak Atin, Lemah Teles katanya. Oke, sama-sama ini ya untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo, yang pasti temannya sudah hati-hati. Sekarang bakal Atin hadirkan satu tembang untuk Pak Jasmino nih ya. Ada Indah ini dengan Sungguh ya. Sekarang bisa disimak dulu, yang pasti tetap setia juga di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana, sebentar 40 menit lepas dari pukul 13. Yang pasti masih di Simponi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya, kali ini Atin punya tip ya yang bakal Atin bagikan untuk Mitra Buana yang saat ini masih stay tune ya di Simponi Kenangan tentunya. Yakni tip tanda kurangnya pola hidup sehat. Mitra Buana, tanda kurangnya pola hidup sehat seringkali muncul melalui gejala fisik dan emosional yang dirasakan oleh tubuh akibat akumulasi kebiasaan buruk tentunya. Nah, gejala ini bisa berubah kelelahan kronis yang tidak kunjung hilang ya, meskipun sudah beristirahat. Nah, gangguan pencernaan, mungkin penurunan daya tahan tubuh. Tubuh memberikan sinyal peringatan bahwa sistem metabolisme sedang tidak berjalan dengan efisien. Dengan demikian, identifikasi diri terhadap tanda-tanda gaya hidup tidak sehat sangat penting ya untuk mencegah komplikasi medis yang lebih berat. Berikut ini adalah beberapa indikator yang sering ditemukan. Yakni sering mengalami sakit kepala atau pusing tanpa penyebab yang jelas, kualitas tidur yang buruk atau sering merasa mengantuk di siang hari, perubahan suasana hati atau mood swing, dan tingkat stres yang sulit dikendalikan, masalah pada kulit seperti jerawat yang menetap atau kulit terlihat kusam. Dan yang terakhir, sering mengalami flu atau infeksi karena sistem imun yang sangat lemah. Itulah tadi Mitra Buana, tanda kurangnya pola hidup sehat ya. Dan tip ini bersumber dari www.halodoc.com. Oke, Mitra Buana, untuk tema berikutnya kali ini bakal Atin hadirkan ada Rano Karno ini ya. Kau yang sangat kusayang, spesial aja untuk Bunda Suradi yang ada di GSA ya, yang tadi merequest yang ini. Sekarang bisa disimak dulu, semoga masih tetap setia di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana Rano Karno dengan Kau Yang Sangat Kusayang ya. Sudah hati hadirkan spesial aja untuk Bunda Suraidi yang ada di GSA ya. Semoga aja masih tetap setia sama Buana Asri FM. Baik Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 10 menit. Nah, masih panjang nih antrian tembang. Padahal nanti pukul 14 kita break lagi nih ya, untuk mengikuti berita Indonesia.

Sementara lagu berikutnya, kali ini ada Cinta dari Vina Panduwinata ya, yang tadi direquest sama Tante Ani yang cantik yang ada di Kampung Lampion. Nanti dirangkai dengan Gereja Tua. Untuk Ustadz Afandi yang ada di Margo Asri ya, yang tadi merquest tembang Gereja Tua gitu ya. Oke deh, dua tembang bekal Latin hadirkan. Sembari kita menantikan Berita Indonesia Live ya, yang bakal hadir nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu lebih kurang 10 menit. Sementara untuk Mama Trika, untuk Mas Andri Setiawan, kemudian juga untuk Mbak Loni yang ada di Jateng, tembangnya mungkin nanti hadirkan nanti selepas Berita Indonesia Live ya. Karena waktunya kali ini tinggal 10 menit, mungkin tinggal 2 teman yang bisa hadirkan. Sembari kita menantikan Berita Indonesia Live nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Oke, untuk Tante Ani ini pas banget nih, pas ngelilir gitu ya. Temanya bakal hatiin putarkan, bisa disimak dulu. Juga untuk Ustadz Afandi yang ada di Margo Asri yang tadi merquest tembang Gereja Tua ya. Sekarang bisa disimak sembari kita menantikan Berita Indonesia Live yang bakal hadir nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar LPPL Berita Indonesia Live di seluruh Indonesia. Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua. Hari ini Kamis 4 Juni 2026, kami hadir menyajikan informasi terkini dan aktual dari seluruh penjuru tanah air disiarkan secara serentak melalui media LPPL Radio Anggota Indonesia Persada ID, dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Berita Indonesia Live minggu ini dengan radio host LPPL Radio Slave FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya Sofia Nanta bersama kerabat kerja yang bertugas siap menghubungi reporter handal dari berbagai penjuru Nusantara. Pendengar, inilah Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Republik Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, kita ke sesi pertama dari Tubagu Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Tubagu Football League with U17 resmi bergulir, wujud komitmen pembinaan sepak bola usia muda menuju prestasi nasional. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Dini Amrina, reporter Tubagu Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Silakan rekan Dini.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tulang Bawang Barat Insinyur Nofri Wanjaya LSP bersama Wakil Bupati Tubaban Nadirsyah menghadiri dan menyaksikan secara langsung pembukaan Tubaban Football Liga U17 Season 1 tahun 2026 yang berlangsung di lapangan sepak bola Tio Kibang Budijaya, Kecamatan Lambu Kibang. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam mendukung pelatihan dan pengembangan sepak bola usia muda di Kabupaten Tulang Bawang Barat, sekaligus sebagai wadah untuk menjaring dan mengembangkan talenta-talenta muda berbakat yang diharapkan mampu berprestasi di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional. Ketua Pelaksana Tubaba Football Liga U17 Alfredo Isnopendi menjelaskan bahwa kompetisi yang mengusung tema membangun kolaborasi meraih mimpi menggapai prestasi mendunia ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mendukung pembinaan sepak bola usia muda di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Menurut Alfredo, kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang pertandingan semata, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaring, membina, dan mengembangkan bibit-bibit pesepak bola muda yang berpotensi menjadi atlet berprestasi di masa depan. Kompetisi ini diikuti oleh 10 klub sepak bola yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Tubaba. Seluruh peserta dibagi ke dalam 2 grup dan akan menjalani kompetisi selama 9 pekan dengan total 48 pertandingan yang digelar secara bergilir di sejumlah kecamatan. Alfredo menambahkan, selain mendukung pembinaan atlet muda, pelaksanaan kompetisi juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelaku masyarakat UMKM di sekitar lokasi pertandingan. Pada kesempatan tersebut, Bupati Tulang Bawang Barat Nofri Wanjaya menegaskan bahwa Tubaba Football Liga U17 merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam membangun sistem pembinaan sepak bola usia muda yang berkelanjutan. Menurut Nofri Wan, kompetisi ini tidak semata bertujuan mencari juara, melainkan menjadi wadah pembentukan karakter, peningkatan kemampuan, serta pengembangan bakat muda sepak bola daerah. Nofri Wan menjelaskan bahwa penggunaan jersey tim nasional Indonesia pada seremonial pembukaan menjadi simbol harapan besar agar para pemain muda Tubaba memiliki motivasi tinggi untuk terus berkembang dan suatu hari mampu mengharumkan nama daerah maupun Indonesia di level yang lebih tinggi. Nofri Wan juga mengajak seluruh elemen yang terlibat, mulai dari pengurus PSSI, pelatih, wasit, klub, hingga para pemain untuk menyatukan visi dalam membangun sepak bola Kabupaten Tulang Bawang Barat yang lebih maju dan berprestasi. Sementara itu, pelatih nasional Rahmat Darmawan memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas inisiatif menghadirkan kompetisi usia muda yang dinilai mampu menjawab salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan sepak bola nasional. Menurut Rahmat, keberhasilan pembangunan sepak bola setidaknya ditopang oleh 4 aspek utama, yakni peningkatan kualitas kepelatihan, penyediaan infrastruktur yang memadai, pelatihan usia dini dan usia muda, serta tersedianya kompetisi yang rutin dan berkelanjutan. Rahmat juga mengapresiasi format kompetisi yang melibatkan 10 klub dari 9 kecamatan dengan sistem kandang dan tandang atau home and away. Menurut Rahmat, Sistem tersebut mampu mendorong tumbuhnya budaya kompetisi yang sehat, sekaligus memperkuat pelatihan sepak bola hingga tingkat kecamatan. Rahmat berharap kompetisi ini dapat terus berlanjut secara berjenjang hingga kelompok usia yang lebih tinggi, sehingga mampu menciptakan jalur pelatihan yang berkesinambungan bagi para atlet muda. Apresiasi serupa juga disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, Mayri Harikasari SST PMM, yang hadir mewakili Gubernur Lampung sekaligus membuka Tubeba Football Liga U17. Mayri mengatakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem pelatihan sepak bola usia muda di daerah. Menurut Mayri, perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin positif harus diimbangi dengan pelatihan yang terstruktur, berjenjang, dan berkelanjutan. Potensi besar yang dimiliki generasi muda Lampung perlu didukung melalui kompetisi yang rutin dan sistem pelatihan yang baik. Mayri juga berpesan kepada seluruh peserta agar menjadikan kompetisi sebagai sarana belajar dan pengembangan diri dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, kedisiplinan, serta menghormati pelatih, wasit, dan lawan bertanding. Selain pembukaan kompetisi, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan bola kepada sejumlah sekolah dasar dan sekolah sepak bola atau SSB sebagai bentuk dukungan terhadap pelatihan sepak bola usia dini di Kabupaten Tulangbong Barat. Melalui penyelenggaraan Tubeba Football Liga U17 musim 1 tahun 2026, pemerintah Kabupaten Tulangbong Barat berharap dapat membangun fondasi sepak bola yang kuat dan berkelanjutan, sekaligus melahirkan generasi atlet muda yang mampu mengharumkan nama daerah, Provinsi Lampung, dan Indonesia di masa mendatang. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Dini Amrina, reporter dari Tubaku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Selanjutnya kita menuju Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ribuan jamaah hadiri Hall ke-71 Habib Abu Bakar Assegaf di Gresik. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Iza, reporter Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Silakan rekan Iza.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, ribuan jamaah dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan kota Gresik dalam rangka menghadiri haul ke-71 Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf yang digelar pada Rabu 3 Juni 2026 di kawasan Masjid Jami Gresik. Sejak dini hari, para jamaah telah mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari pembacaan maulid, doa bersama hingga tausiah keagamaan. Tradisi haul tahunan ini menjadi momentum mengenang sosok ulama karismatik yang dikenal luas karena dakwah, keilmuan, serta keteladanannya dalam membimbing umat. Lautan jamaah berpakaian putih tampak memenuhi area sekitar Jalan Kiai Haji Zubair hingga kawasan Masjid Jami Gresik. Untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib, aparat gabungan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta relawan diterjunkan melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas selama rangkaian haul berlangsung. Haul Habib Abu Bakar As-Segaf sendiri menjadi agenda religius tahunan di Kabupaten Gresik yang selalu dipadati jamaah sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan terhadap ulama besar penyebar dakwah Islam di Kota Santri. Saya Iza melaporkan dari Suara Gresik.
0: Baik, terima kasih rekan Iza, reporter Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya kita akan menuju ke Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saijan Expo sebagai ajang promosi pada peringatan Hari Jadi Kota Baru ke-76. Selengkapnya akan disampaikan oleh Fajeri, reporter dari Gemas Saijan FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Silakan rekan Fajeri.
3: Pendengar RPPL Indonesia, kemeriahan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kota Baru ke-76 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 hingga 6 Juni 2026 dengan tema Banua Rakat Kota Baru Hebat menyedot perhatian warga karena diisi dengan berbagai kegiatan dan hiburan melalui Saijan Expo. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli pada saat pembukaan Saijan Expo 1 Juni 2026 kemarin mengatakan, Saijan Expo bukan sekadar ajang pameran, tetapi menjadi ruang promosi berbagai inovasi daerah, pelayanan publik, dan produk unggulan UMKM. Dan melalui kegiatan ini diharapkan daya saing daerah semakin meningkat, juga mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Pada malam pertama, masyarakat Kota Baru dihibur oleh Sahriadi melalui lagu andalannya Gadis Kalimantan. Malam kedua, Saripah Adila ikut ramaikan acara. Dan pada malam ketiga, objek wisata Siring Laut kembali dipadati warga untuk bersalawat bersama Hadat Alwi pada Rabu 3 Juni 2026 malam. Selain itu, setiap malamnya hiburan rakyat terus berjalan, baik dari band lokal atau ibu kota. hingga malam penutupan akan dihibur oleh Haji Roma Irama dan Soneta Group. Demikian, Fajri LPPL Radio Gema Sejan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Fajri, reporter dari Gema Sejan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Ya, baik pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Persada ID Talk. Sebelumnya, tetaplah bersama kami Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampariyo, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gema Saijaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Trung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Raijua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, bahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Persada ID Talk dalam Berita Indonesia Live, kisah inspiratif atau kisah inspirasi Tohirin, owner Afifah Taylor asal Kabupaten Tegal membuka kursus menjahit gratis. Informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama rekan Rida dari Radio Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Rekan Rida, silakan.
4: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
5: Ya, masih di 99.3 Radio Selawi FM. Terima kasih, semangat Anda masih terus bersama saya Rida. Okay. Saya harap Anda masih terus dengan semangatnya, kemudian juga aktivitasnya sudah seberapa jauh nih. Nah, di pagi hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan sosok yang menginspirasi, ya. Menurut saya menginspirasi, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi pendengar semuanya. Dari beliau beberapa obrolan yang saya tangkap bahwa melakukan kebaikan tidak terpaku bahwa kita memberikan materi, ya, bersedekah dengan uang, dengan wujud benda dan sebagainya. Tetapi apapun, selama itu bisa bermanfaat untuk orang lain, kemudian juga memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Nah, siapakah sosok itu? Siapakah yang akan saya ajak ngobrol? Saya akan ngobrol, ya, bertemu atau mungkin juga menghubungi Bapak Tohirin. Beliau adalah ownernya Afifah Tailor. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Guru.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat ya Pak Guru?
6: Selamat pagi pendengar Radio Slawi FM.
5: Iya, selamat pagi.
6: Semoga selalu.
5: Amin. Wah, iya. Ya, kenapa saya sebut sebagai Pak Guru atau saya memanggil beliau Pak Guru karena Pak Tohirin ini memang sering disapa oleh murid-muridnya adalah Pak Guru. Coba saya mau tanya Pak Guru, kenapa terus Pak Guru membuka kursus gratis ini, awalnya seperti apa ini Pak Guru?
6: Awalnya waktu hari itu tahun 2018 saya kepengin sedekah sama anak yatim piatu.
5: Oh,
6: bagaimana cara sedekah itu langgeng sampai berkelanjutan. Kalau sedekah atau uang kan cuma sedekah itu. Nah, akhirnya saya mempunyai inisiatif bagaimana kalau kita sedekah ilmu.
5: Baik.
6: Baru yes. Saya bikin banner, bikin pengumuman, disebar ke masyarakat. Ya, alhamdulillah banyak yang waktu itu ada 20 anak. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu ada kendala juga. Anak-anak ada yang berangkat, ada yang enggak, ada yang kesibukan. Karena saya udah niatnya ngamal ilmu, akhirnya aku lebih baik untuk umum saja, untuk ibu-ibunya anak-anak yatim piatu atau siapa saja mau belajar, yang mau merubah ekonomi dalam kehidupan biar membantu keluarga, perekonomian keluarga, siapa saja monggo, waktu enggak terbatas, bahkan berlaku seumur hidup. Sistemnya itu persaudaraan, menyambung silaturahmi.
5: Sejauh ini Pak Guru memberikan materi kursus gratis, ini sepertinya gimana ini? Banyak yang sukses Pak Guru?
6: Alhamdulillah sudah banyak yang buka, walaupun cuma buka permak, mesti tailor, atau ya alhamdulillah yang tadinya bisa enggak bisa jahit, selanjutnya suami punya shop, bisa dijahit, akhirnya bisa secara tidak langsung kan ibu-ibu bisa bersedekah sama suami seperti itu.
5: Baik, artinya dengan membuka kursus jahit gratis, Pak Guru membantu untuk mereka-mereka yang pengen merubah perekonomiannya, karena mungkin kan tidak semuanya bisa bekerja di perusahaan atau bekerja di mana begitu ya Pak Guru ya?
6: Iya, baik.
5: Ya, ini memang kursus gratis nih Pak Guru, gratis. Ada pertanyaan nih, betul-betul gratis nih.
6: Alhamdulillah sampai sekarang memang saya diniati kursus gratis, gratis total. Harapan saya dari Afifah Tailor, monggo siapa saja yang mau ingin belajar, saya kepengen peserta yang ada di sini sukses, minimal sukses untuk diri sendiri. Bila perlu untuk bagi orang lain bisa usaha, bisa buka usaha seperti saya.
5: Pak Guru terima kasih untuk waktunya, sukses selalu nggih Pak Guru nggih. Salam buat krunya Afifah Tailor. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses selalu Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rita.
5: Sama-sama.
7: Baik, terima kasih rekan.

0: Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Nganjuk sukses menggelar prosesi sakral Boyong Sedekah Bumi Hambangun Projo 2026 sebagai wujud pelestarian budaya leluhur. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Edna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Rekan Edna, silakan.
1: Pendengar LPPL dimanapun Anda berada, tradisi Boyong Sedekah Bumi Hambangun Projo 2026 di Kabupaten Nganjuk ini akan diperiahkan dengan kirab gunungan hasil bumi setinggi puncak yang diarak menyusuri jalanan protokol oleh warga berbaju adat Jawa. Acara yang akan diselenggarakan pada Sabtu 6 Juni 2026 ini menjadi bentuk rasa syukur atas limpahan rezeki pertanian sekaligus sarana doa bersama agar seluruh masyarakat Nganjuk senantiasa diberikan keselamatan dan juga ketentraman. Gunawan Widakdo, selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk, pada Kamis 4 Juni 2026 menjelaskan bahwa esensi dari kegiatan Hambangun Projo ini bukan sekedar seremonial tahunan belaka, melainkan refleksi spiritual untuk membangun daerah yang berlandaskan pada penghormatan terhadap alam dan juga sejarah. Lewat sedekah bumi, doa bersama dipanjatkan agar seluruh masyarakat Nganjuk senantiasa diberikan keselamatan, ketentraman, dan dijauhkan dari mara bahaya. Selain sebagai ritual adat, prosesi perpindahan pusat pemerintahan dari Brebek ke Nganjuk, agenda budaya ini terbukti sukses menjadi daya tarik wisata lokal yang memikat perhatian ribuan warga. Melalui agenda tahunan ini, Pemkab Nganjuk berkomitmen menjaga kelestarian kearifan lokal agar generasi muda tetap bangga pada warisan budaya daerah. Dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, saya Edna Laila melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Edna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Selanjutnya kita akan menuju ke Sumatera Barat. Bupati Eka Putra serahkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi 2025. Mohon maaf, hidrometeorologi 2026, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Oji Linggani, reporter Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Silakan rekan Oji.
2: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tanah Datar Eka Putra SMM menyerahkan secara simbolis bantuan sosial atau bansos dan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada tahun 2025. Penyerahan bantuan berlangsung di Gedung Indojelito Batu Sangkar, Rabu tanggal 3 Juni 2026, didampingi Wakil Bupati Ahmad Fadli SPSI. Pendengar, bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 di sejumlah wilayah Kabupaten Tanah Datar telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat mulai dari sektor pertanian, perikanan, perekonomian, infrastruktur, hingga kesehatan. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya melakukan berbagai langkah penanganan dan pemulihan secara bertahap. Pada kesempatan tersebut, Bupati Eka Putra menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dan berupaya memperoleh dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, baik dalam bentuk bantuan anggaran maupun program-program yang dapat mempercepat proses pemulihan bencana. Dan alhamdulillah, satu persatu upaya yang kita lakukan mulai menunjukkan hasil, mulai dari pembangunan hunian tetap atau HUNTAP, hunian sementara atau HUNTARA, bantuan stimulan bagi masyarakat terdampak bencana, pembangunan sabodam sebagai langkah mitigasi potensi bencana, hingga berbagai bantuan lainnya. Demikian sampaikan oleh Bupati. Dan beliau juga menyampaikan ini sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat terdampak bencana, dan diserahkan bantuan sosial kepada 175 pelaku usaha perikanan yang terdiri dari pembudidaya ikan nelayan serta kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan atau poklasar. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada 148 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sementara itu, bantuan langsung tunai atau BLT diberikan kepada 924 kepala keluarga petani yang berasal dari Kecamatan Batipua, Batipua Selatan, dan Saplokoto, masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp900.000. Tidak hanya itu, peringatan pemerintah juga memberikan bantuan biaya penampingan bagi keluarga pasien korban bencana yang menjalani perawatan di rumah sakit. Bantuan tersebut diberikan kepada 23 pasien dengan total anggaran sebesar Rp183.168.872. Bupati juga menegaskan seluruh penerima manfaat telah melalui proses pendataan dan verifikasi yang dilakukan oleh dinas terkait sehingga bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar terdampak. Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Datar Tenferi juga melaporkan bahwa total bantuan yang disalurkan per kesempatan tersebut mencapai Rp1.305.468.872. Baik, pendengar, demikian Oji Linggani, APPL Radio Luha Nantuo 102,5 FM, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Oji Linggani, reporter Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang telah melaporkan Bupati Eka melaporkan pemberitaan Bupati Eka Putra serahkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi 2025 dan selamat kembali bertugas. Kemudian pendengar kita akan

0: daerah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Rekan Aan Kasianto, silakan.
1: Pendengar Bapak Indonesia, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Osi Tirmawan, mendorong optimalisasi gugus tugas reforma agraria atau GITRA sebagai instrumen percepatan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan yang masih dihadapi oleh masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Dorongan perkuat penyelesaian persoalan pertanahan itu mengemuka saat kunjungan kerja Osi Tirmawan ke Tanah Laut yang disambut oleh Bupati Haji Rahmat Trianto, Wakil Bupati HM Zazuli, unsur Forkombida, jajaran pemerintah daerah, kepala desa serta masyarakat penerima sertifikat tanah di Balirong, Tuntung Pandang, Palaihari. Wakil Menteri ATR BPN Osi Tirmawan di Palaihan, Kabupaten Tala, Senin lalu mengatakan bahwa konflik dan sengketa pertanahan merupakan persoalan yang hampir selalu muncul di berbagai daerah sehingga membutuhkan mekanisme penyelesaian yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu dikatakannya bagai keberadaan GITRA ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya guna menyelesaikan persoalan pertanahan secara dialogis dan berkeadilan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Aan Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di Berita Indonesia Live hari ini dan inilah Berita Indonesia Live sesi 3 selengkapnya.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Baik pendengar, di sesi ketiga ada dua pemberitaan. Yang pertama dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Jadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tabalong targetkan IPM bertahan di posisi ketiga se-Kalimantan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Siti Nurjana, reporter Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Silakan rekan Siti.
3: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Tabalong menargetkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dapat terus meningkat dan setidaknya mempertahankan posisi terbaik di tingkat Kabupaten se-Kalimantan Selatan. Capaian ini menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Diketahui saat ini IPM Tabalong mencapai angka 76,94 dan menempati posisi ketiga se-Kalimantan Selatan atau peringkat pertama di tingkat kabupaten. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga standar hidup yang layak. Penilaian IPM sendiri didasarkan pada beberapa indikator penting, di antaranya angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita masyarakat. Wakil Bupati Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf optimis IPM Tabalong akan terus meningkat di masa mendatang. Paling tidak, posisi terbaik di tingkat Kabupaten se-Kalimantan Selatan dapat dipertahankan. Habib menambahkan, peningkatan IPM bukan hanya sebagai menjadi capaian angka semata, namun juga mencerminkan meningkatnya kesejahteraan, produktivitas, dan daya saing masyarakat Tabalong. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih kepada rekan Siti Nurjana, reporter dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Purworejo gelar temu investor dengan PT Surya Menara Salt, potensi kelola 60 hektar lahan garam di selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rizky Amelia, reporter Radio Irama FM, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Silakan rekan Rizky.
4: Baik, pendengar LPPL Indonesia,
0: Pemerintah Kabupaten Purworejo terus menunjukkan komitmennya dalam membuka peluang investasi strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan menggelar temu investor bersama dengan PT Surya Menara Salt pada Senin 1 Juni 2026 di ruang kerja Sekretaris Daerah. Turut hadir dalam kesempatan tersebut PLH Sekda Kabupaten Purworejo Dr. Tolha Amaruddin, Kepala Dinkominfo Stasandi Ganis Pramudito, Kepala DLHP Wiyoto Harjono, Kepala BPKP AD Hadi Satsilo, serta Kepala DPM PTSP Gatot Suprapto. Sementara dari pihak mitra investasi Direktur PT Surya Menara Salt Habibur Rahman hadir berserta jajarannya. PLH Sekda Dr. Tolha Amaruddin menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki lahan seluas 60 hektar yang secara prinsip siap untuk dimanfaatkan mendukung kegiatan investasi di bidang peragaman. Pihaknya memastikan akan memfasilitasi berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh investor. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Wiyoto Harjono juga memaparkan potensi dan tantangan yang selama ini dihadapi dalam mengembangkan garam di daerah tersebut. Menurutnya, dari segi kualitas, garam asal Purworejo memiliki keunggulan yang kompetitif. Direktur PT Surya Menara Salt Habibur Rahman menyampaikan visi besarnya adalah mengembangkan kawasan garam di Purworejo. Perusahaannya menargetkan produktivitas yang tinggi dengan memanfaatkan lahan yang tersedia. Dengan target produksi mencapai 7.200 ton per tahun dan lahan seluas 60 hektar serta kebutuhan pasar internal perusahaan yang mencapai puluhan ribu ton setiap bulan, keberlanjutan usaha tersebut dinilai sangat terjamin. Hal tersebut sekaligus menjawab problem kuantitas dan kontinuitas serta kepastian pasar yang selama ini menjadi kendala utama. Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus mendampingi dan memfasilitasi investasi tersebut hingga benar-benar terrealisasi. Diharapkan kerjasama dengan PT Surya Menara Salt dapat menjadi pintu masuk bagi investasi-investasi lain di masa mendatang, sekaligus mengukuhkan Purworejo sebagai salah satu sentra produk usaha garam unggulan di Jawa Tengah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Baik, terima kasih rekan Siti Nurjana, reporter Radio Suara. Mohon maaf. Terima kasih untuk rekan Siti Nur. Oh iya, mohon maaf untuk. Terima kasih untuk rekan Rizky Amelia, reporter Radio Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ya, baik pendengar. Tiga berita atau tiga sesi sudah kita sampaikan di hari ini. Dan pendengar Berita Indonesia Live, rangkuman berita dari berbagai penjuru Indonesia telah disampaikan oleh reporter-reporter handal edisi Kamis 4 Juni 2026 telah kami sajikan di ruang dengar Anda. Terima kasih kepada reporter yang telah bertugas menyajikan pemberitaan. Saya Sofia dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Berita Indonesia Live. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: The Land of Java Men.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, Rindu Lukisan sudah hadirkan untuk Anda ya. Semoga sudah disimak sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini. Baik Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Atin punya tip lagi ya, yang bakal Atin bagikan untuk Mitra Buana yang kebetulan saat ini masih stay tune di Simponi Kenangan tentunya. Kali ini ada tip anti major di siang hari. Nah, Mitra Buana, untuk mengusir rasa malas bergerak atau major di siang hari, lakukan power nap atau tidur singkat selama 15 hingga 20 menit. Selain itu, minum segelas air dingin untuk rehidrasi. Dan lakukan peregangan ringan ya. Nah, aktivitas ini secara instan memulihkan energi yang menurun akibat fenomena post-landip atau penurunan energi setelah makan siang. Untuk itu, hindari makan siang dengan porsi terlalu besar dan tinggi karbohidrat yang memicu lonjakan gula darah, sehingga menyebabkan rasa kantuk hebat. Semoga tip ini bermanfaat untuk Mitra Buana yang saat ini masih stay tune di Simponi Kenangan. Dan tip ini bersumber dari www.tempo.com.

Okay, Mitra Buana, untuk tembang berikutnya tak mungkin lagi ya, spesial aja untuk Mama Trika nih yang ada di Teguhan yang tadi merequest tembang ini ya. Sekarang bisa disimak dulu ya, pasti tetap setia juga di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana masih ada waktu di sini ya, lebih kurang 8 menit lagi. Sementara antrian tembang masih 2 ini ya. Biarkan orang bicara, dirangkai dengan Oh Salem Mio ya. Spesial untuk Loni yang ada di Jakarta ya. Nanti sekaligus Satin Sardi akan mohon diri dari ajang Simponi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Mitra Buana semuanya, baik yang sudah beratensi di line telepon, SMS, WhatsApp, line streaming, atau untuk Anda yang hanya mendengarkan di rumah. Dan untuk warga Seragen Asri dan sekitarnya yang mungkin saat ini tengah menantikan adzan asar ya. Adzan asar nanti bakal memandang pukul 14 lebihnya 57 menit. Sekali lagi selamat siang, terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: The Land of Java Men.
2: Mitra Buana, sementara jam saat ini menunjukkan pukul 14 selebihnya 57 menit saat kami kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: The Land of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Okay, Mitra Buana, demikian tadi telah kami kumandangkan adzan asar ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana, untuk acara berikutnya kita berjumpa di Buana Barindo.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Java Man.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Buana, selamat sore untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya banget nih di kesempatan sore kali ini Atin Sardi bisa mencapai kembali ya. Yang pasti kita ketemu lagi di Buana Barindo yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan sore hari ini? Harapan Atin ada semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apa. Yang pasti sekarang masih stay tune di sini untuk menikmati teman-teman dari negeri sendiri, juga teman-teman dari mancanegara. Baik, untuk Anda yang mau beratensi silahkan sapuka di line telepon di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS tetap di 082-133-950-947. Kayaknya ada yang mau beratensi di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Sragen.
1: Selamat sore Radio Buana Asri Sragen.
0: Bagus. Selamat sore Mas Is. Silahkan.
1: Selamat sore Mbak. Gimana Mbak Atin?
0: Ah, sehat alhamdulillah. Mas Is juga sehat nih sama Mbak Yuninya.
1: Oh, sehat lahir batin.
0: Sehat lahir batin. Alhamdulillah. Silahkan nih Mas Is.
1: Mbak, mau minta lagu nek dari Bunga Cita Lestari itu melunya
0: boleh, ya, boleh, boleh, boleh.
1: Judulnya dong ngomong-ngomong gantung.
0: Hah?
1: Judulnya gantung.
0: Hah? Gantung? Waduh. Gantung di mana nih?
1: Tapi enggak pakai diri.
0: Lah iya, wah, gantung di mana ini?
1: Gantung.
0: Gantung. Oke, silakan nih kirimnya buat siapa nih Mas Is?
1: Buat Kendali, Bunda Natali, Bunda Dini, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Fatina, Bunda Iin, Bunda Miko, Bunda Yasman, terus Bunda Aninu, Bunda Gun, terus
0: siapa lagi?
1: Mbak MM pakai segala terus. Terus buat Mbak Martin Wirasa Surberry, Mbak Putri, terus buat Tante Amik yang cantik dan semoy. Mesure buat Mbak Ani dan Pak Mulnya. Mesure yang penting buat Mbak Ani ketika tidaknya sore semuanya.
0: Mas Is, ini gantungnya adanya dari Meli itu koleksinya, nggak apa ya?
1: Nggak apa-apa.
0: Oke, silakan dilanjut.
1: Mas Ade. Pakai kol-kolan Mbak.
0: Ade. Oke.
1: Buat Mas Brahma Kumbara. Mas Andri, kalau Mas Andri ada baru. Mbak Rus apa jenisnya kemarin tuh? Aku lupa.
0: Mbak Rus Anjarini.
1: Ada Mas Andri, ada Mbak Rus, berarti ada Mbak Nana.
0: Ada Mbak Nana.
1: Kalau ada Mbak Ani, berarti ada Pak Mul. Ini partnernya itu Mbak.
0: Oh gitu ya.
1: Dengar-dengarkan tuh. Kirim-kirim. Salam spesial buat ini buat siapa ini yang
0: iya
1: buat Bapak Mita, Pak Joko, Pak Bono, Pak Timbul, Pak RT.
0: Oke.
1: Pak RT Caroto. Caroto lama enggak muncul loh ya, Pak Caroto. Maaf.
0: Iya, sibuk.
1: Enggak muncul ya. Terus spesialnya banget buat Mbak WR,
0: Mbak WR juga,
1: Mbak Dahlia, Mbak Beda, buat yang ada di Hong Kong, pokoknya nantau di sana,
0: semuanya pokoknya.
1: Terus buat Only For You yang ada di sebelahku Mbak.
0: Waduh, Mbak. Ini nggak masak emang?
1: Masak ini, anu Mbak?
0: Lagi masak juga.
1: Ya, rencana mau bikin itu bikin bakso.
0: Waduh, waduh, enak sekali nih bikin bakso ya, seger.
1: Ya maklum habis hari raya kurban.
0: Dagingnya masih banyak ini ya, masih tersimpan ya.
1: Ya ini cara bikin kuah gimana mas? Gitu. Apa? Kuah bakso gampang.
0: Waduh.
1: Ibunya kasih sayang pasti enak gitu.
0: Oke deh Mas
1: Is. Iya, dikasih bumbu apa kalau bikinnya
0: mulutnya
1: pakai emosi juga enak kan, pakai panjang lembut gitu.
0: Nah, nanti jadi enak ya.
1: Nikmati rasa, nikmati itu. Iya, bahan buat dinikmati kan itu. Ini buka gini. Mbak Yuni mau nyambung, Mbak.
0: Oh iya, selamat sore Mbak Yuni yang cantik.
2: Selamat sore Mbak Aci.
0: Selamat sore juga Mbak Yuni. Aduh, kangen deh suaranya.
2: Iya, sama.
0: Oke, mau masak bakso ya Mbak Yuni ya?
2: Insyaallah.
0: Oh, aduh, nanti masak
2: lagi
0: yang enak ya.
2: Prosesnya.
0: Prosesing bumbunya. Oke deh Mbak Yuni. Oke, silakan ini nanti lagunya apa ini Mbak Yuni?
2: Bisa minta dari lagu anu Ronald Keating bisa Mbak? Ronald Keating.
0: Apa
2: lagunya
0: judulnya?
2: Ronald Keating.
0: Iya, judulnya apa?
2: Apa aja yang penting yang nyanyi, kan saya lupa.
0: Oh, Ronald Keating. Oh, coba nanti saya cari ya.
2: Kalau enggak ada itu aja deh. BKL.
0: Oh iya, tadi Mas Is juga minta Bunga Cita Lestari tapi enggak ada.
2: Artinya kan Melik. Saya Sani aja, Mbak.
0: Oh, Sani. Oke. Okay. Silakan lagi. Ini Mbak Yun, kirimnya buat siapa ini?
2: Kirimnya buat Mbak Ate. Ya, semangat,
0: iya. Oke, terima kasih.
2: Ngopi dari Mas Is ditambah untuk warga Mojowetan,
0: iya.
2: RT 2 RT 3 okay. Dan untuk para pasien pijat saya, selamat sore. Bandut RT 3 cepat sembuh okay ya Bandut. Mbak Karni yang sebelah rumah juga, selamat sore,
0: iya.
2: Menikmati lagu-lagu Indonesia gitu Mbak Den.
0: Oke deh Mbak Yuni.
2: Untuk semua saja tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
2: Selamat menikmati lagu dari Radio RBA. Begitu Mbak Adi.
0: Iya terima Mbak Yuni, kasih. Terima kasih kembali.
2: Yuk keren.
0: Aduh, terima kasih ini untuk Mas Is dan Mbak Yuninya yang selalu bersama ini ya. On airnya juga berdua nih. Oke, sekali lagi terima kasih ya. Nanti lagunya bisa ditunggu nih. Di belakangnya Mas Is juga Mbak Yuni nih, nanti terima lagi ya. Selamat sore Buana Sri Sragen. Aduh, selamat sore Bunda Yasmin yang cantik. Oke Bunda, silakan ini Bunda sehat ya.
3: Alhamdulillah
0: Bunda juga sehat. Alhamdulillah juga sehat ini Bunda. Oke deh, silakan Bu, nanti lagunya apa?
3: Dari Noah
0: yang apapun. Yang terdalam, aduh, dalamnya kayak apa ini Bunda? Dalam. Pokoknya yang paling dalam ya.
3: Dalamnya laut bisa diisi. Dalamnya hati.
0: Nah. Nggak ada yang tahu ya Bun ya.
3: Dalamnya seberapa?
0: Nggak tahu nih. Oke Bunda, silahkan kirimnya buat siapa ini?
3: Derek Masis dulu aja ya.
0: Oh iya, sudah komplit ini ngopi ngopi sama Mas Is ini.
3: Terima kasih Mbak Yuni.
0: Iya. Oh iya.
3: Terima kasih ya Mbak Asin.
0: Sama-sama Bunda.
3: Dan salam kembali.
0: Iya.
3: Apa masuk lagi nanti salam-salam.
0: Oh iya deh.
3: Nanti sampai
0: jam 5 aja Bun. Iya.
3: Terima kasih Mbak Tin yang cantik.
0: Iya, sama-sama Bunda Yasmin yang cantik.
3: Alam, Bu.
0: Waduh.
3: Iya. Kayak pemain layar.
0: Oke, Bunda, terima kasih, Bunda. Dewi siapa, Bun? Dewi Sinta. Bunda bisa aja ini.
3: Suaranya bagus banget, halus.
0: Waduh. Oke, Bunda, terima kasih sekali ini, Bunda, ya.
3: Terima kasih ya lagunya ya, Mbak.
0: Iya, nanti saya siapin dulu ya, Bun. Ya, yuk. Oke, yuk, kreng. Aduh, terima kasih untuk Bunda Yasmin yang cantik di Taman Asri ya, yang sudah beratensi juga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekarang langsung aja satu tembang untuk Mas Is ya, Gantung. Tapi kali ini dari Meli adanya ya, gak apa-apa kan. Sekarang bisa disimak dulu yang pasti tetap di Buana Parindo dari Buana Asri FM.

0: Gantung bersama Meli ya, spesial aja untuk Mas Is yang ada di Mojowetan. Semoga ada disimak ya Mas Is. Yang pasti sebagai teman beristirahat ini berdua sama Mbak Yuni gitu ya. Baik Mitra Buana, Atin masih bakal balik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
1: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
2: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
1: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
2: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
1: Saratipun napa mawon, Pak? Kulo kali keluarga rencana nggih kepengen daftar haji.
2: Syaratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
1: Matur suwun Pak RT. Bibar niki kulo kali keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan, hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
0: Oke, Mitra Buana, sementara 30 menit lepas dari pukul 15. Yang pasti masih di Buana Barindo, cuma masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat sore juga nih yang sudah berkirim WhatsApp nih. Selamat sore, mau request Lara Hati dari Laluna. Terima kasih, ini dari Ibu Sugi yang ada di sini Sragen. Oke, terima kasih untuk Ibu Sugi yang ada di sini Sragen. Lagunya Lara Hati dari Laluna. Nanti bisa ditunggu ya, yang pasti nanti bakal Hati hadirkan. Sekali lagi, terima kasih ini untuk Bu Sugi yang ada di sini Sragen ya, yang sudah beratensi juga di sini. Oke deh, sekali lagi terima kasih kebersamaannya. Oke, sekarang selamat sore untuk Mbak Yuni ya, yang tadi merequest tembang dari Bunga Citra Lestari Sani. Nah, sekarang bakal Hati hadirkan ya, sembari buka-buka resep bakso ini ya Mbak Yun. Bisa disimak ini lagunya dari Bunga Citra Lestari Sani. Nah, silakan ya, bisa dinikmati bersama Mas Isnya ini.

0: Mitra Buana, Sunny sudah hadirkannya spesial aja tunaikan pesanan Mbak Yuni yang cantik yang ada di Mojowetan ya. Oke, yang pasti sembari lihat resep-resep bakso gitu ya Mbak Yuni, yang pasti tempatnya sudah Atin hadirkan. Oke Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di Buana Barindo setelah satu pesan berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Indo juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar. Nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya, juga membaca WhatsApp yang udah masuk ya. Kali ini Atin punya tip dulu untuk menemani Mitra Buana di kesempatan sore hari ini, yakni kebiasaan selepas jam 5 sore yang memperparah kolesterol. Mitra Buana, kebiasaan selepas jam 5 sore yang dapat memperparah kolesterol itu meliputi konsumsi camilan tinggi lemak atau gula, kemudian minum alkohol, waktu makan yang terlalu berdekatan dengan waktu tidur, atau kurangnya aktivitas fisik di malam hari, dan jadwal tidur yang berantakan. Nah, berikut adalah kebiasaan spesifik yang wajib dihindari agar kadar kolesterol tidak melonjak. Yakni ngemil makanan tidak sehat, mengkonsumsi camilan manis atau makanan olahan seperti keripik dan gorengan saat bersantai memicu lonjakan kalori dan lemak jenuh yang mengganggu metabolisme. Kemudian makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Makan malam berat yang berdekatan dengan waktu tidur membuat sistem pencernaan bekerja keras, kemudian memicu peradangan dan mencegah tubuh membersihkan kolesterol LDL secara optimal. Kemudian juga mengkonsumsi alkohol. Nah, alkohol mengandung kalori kosong dan gula yang dapat meningkatkan trigliserida serta merusak kesehatan hati, organ utama pengatur kolesterol. Kemudian tidur larut malam atau kurang tidur. Nah, waktu istirahat yang tidak teratur atau kurang tidur meningkatkan hormon stres atau kortisol dan memicu peradangan yang secara langsung menaikkan kadar LDL. Nah, itu ya kebiasaan selepas jam 5 sore yang memperparah kolesterol itu. Dan tip ini bersumber dari www.detik.com.

WhatsApp yang masuk ya. Atin buka lagi nih, dari siapa nih? Oh, ternyata dari Mas Diat. The Land of Java Man, Buana Barindo, selamat sore. Ini Mas Diat request Matahariku dari Agnes Monica. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Mas Diat ya. Nanti lagunya bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Sementara juga selamat sore buat Ipung ini ya. Mbak Atin selamat sore Mbak, request Mangu ya. Untuk Mbak Atin selamat tugas aja, semoga gak capek, tetap semangat pulangnya hati-hati. Terima kasih Mbak Atin. Oke, sama-sama untuk Ipung ya, selamat sore juga nih. Nanti lagunya bisa ditunggu. Sekarang teman yang bakal Atin hadirkan ini ada Peter Pan dengan Yang Terdalam nih. Spesial aja tunaikan pesanan Bunda Yasmin yang cantik di Taman Asri ya. Selamat sore ini Bunda, selamat beristirahat. Temannya bakal Atin hadirkan, bisa disimak dulu. Semoga masih setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Mitra Buana yang terdalam, sudah hati hadirkan ya, spesial aja tunaikan pesanan Bunda Yasmin yang cantik di Taman Asri ya. Semoga udah disimak ya Bunda, sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini. Oke Mitra Buana, masih ada satu pesan yang bakal hati hadirkan ya, kita simak dulu.
1: Pak, penebas kayak lo, dilengen kok gak mau patok, arep ngukuri sawah popi.
2: Yo toh bu, biasane nyempling 1 meter persegi.
1: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
2: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
1: Lah potensine apik, parine kudu piye, Pak?
2: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
0: Oke, Mitra Buana, masih di Buana Barindo, juga masih barengatin Sardi.

Hasim yang ada di Cilacap. Kemudian untuk bunda-bundaku semuanya, ada Bunda Kun yang cantik yang ada di Bonggol, Bunda Nuni di Mojowetan, kemudian juga Bunda Ninu yang ada di Taman Asri. Selamat sore juga ya untuk Bunda Yasman yang tadi sudah on air. Sekali lagi terima kasih, yang pasti temannya sudah hati hadirkan gitu ya. Kemudian juga untuk Mama Trika, selamat sore. Untuk Bunda Suradi juga, selamat sore. Untuk Bunda Gayatri, untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar, dan juga untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion, Mbak Ani yang ada di Mageru juga ya. Selamat sore buat semuanya. Dan juga untuk Mas Joko Suprianto, selamat sore juga. Untuk Mas Bondan di Kebak Ramat, Mas Aan, Mas Aat juga ya. Selamat sore buat semuanya. Papanya Kenes juga selamat sore, gimana kabarnya ini. Kemudian juga untuk Pak Ate Mimbo, Pak Desarbini. Kemudian juga untuk Pak Pono, Mas Andri Setiawan. Juga untuk Mbah Timbulnya, selamat sore juga ya. Untuk Mbak Pertiwi juga, Mbak Widaningsi, Mbak MN, selamat sore. Untuk Bunda Natali, Bunda Fatima. Kemudian juga untuk Bunda Ngatmi yang ada di warung Hikpalang Sepur Teguhan juga selamat sore. Untuk Bunda Lis juga yang ada di Sragen, selamat sore juga. Semoga bunda-bundaku semuanya tetap sehat. Terus juga untuk Kak Ros yang ada di Klaikoni, Dona Adelia juga yang ada di Cepu, Boyolali juga ya, selamat sore aja. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM tentunya. Untuk Kak Nana juga yang ada di Cantel, selamat sore juga ya. Semoga masih setia sama Buana Asri FM juga nih. Oke, sementara juga selamat sore untuk Bu Sugi yang ada di sini ya, yang tadi merequest temannya dari Laluna, Larahati. Nah, sekarang bisa disimak dulu ya, bakal Latin hadirkan. Semoga masih setia sama Buana Asri FM yang pasti di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini.

Hati dari Laluna ya, spesial aja tunaikan pesanan Ibu Sugi yang ada di sini ya. Semoga udah disimak ya Ibu Sugi, dan semoga tetap setia sama Buana Barindo di Buana Asri FM tentunya. Oke, Mitra Buana masih di Buana Barindo, juga masih bakal latin gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi untuk Anda yang ingin beratensi di sini ya, mungkin di kesempatan sore hari ini sudah menuntaskan aktivitas sorenya dan sudah bersantai. Sementara untuk teman-teman PNS ini yang mungkin hampir usai jam kerjanya dan saat ini sudah siap-siap pulang kerja, nah, jangan sampai nih Anda ada yang ketinggalan ya. Kalau ingin berkemas-kemas, mungkin HP atau mungkin tas kerja dan lain sebagainya, berkas-berkas yang harus disimpan, jangan sampai lupa sebelum absen ini ya, semuanya harus dipersiapkan, ditata kembali, dimasukkan ke almari ataupun ke dalam meja kerja gitu ya. Siap untuk apel pulang di kesempatan sore hari ini. Baik Mita Buana, untuk Anda yang sudah beratensi di sini, selamat sore untuk Mas Diat ya, yang tadi merequest tembang Matahariku dari Agnes Monica. Nah, kali ini bakal Latin hadirkan ya, spesial aja untuk Mas Diat yang ada di Jaten. Bisa dinikmati dulu tembangnya.

0: Matahariku bersama Agnes Monica ya. Spesial aja tunaikan pesanan Mas Diat yang ada di chaten ya. Semua ada disimak ya Mas Diat, yang pasti tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000, suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
1: Oke, Mitra Buana, kali ini Atin balik lagi ya, yang pasti masih di Buana Barindo, yang bakal Atin gelar sekali lagi sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekarang saya ingin ketemu dulu nih sama Tante Ani yang ada di Kampung Lampion ya. Nah, kali ini sudah mandi apa belum nih? Sudah cantik dan bau wangi kah? Oke, kali ini temannya bakal Latin hadirkan ya, yang tadi di request di sini ya. Ada Mangu gitu. Sekarang bisa disimak dulu nih Tante Ani yang cantik yang ada di Kampung Lampion. Juga untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar, sudah cantik apa belum nih? Sudah habis mandi apa belum nih? Atau masih sibuk nih? Oke, selamat sore juga ya untuk Mbak Ani nih yang ada di Teguh Jajar. Pokoknya ditunggu masuknya juga nih di kesempatan sore hari ini. Sekarang disimak dulu nih spesial untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion. Ada Mangu yang di requestnya di sini.

Okey, Mitra Buana Satu Temang yang tadi direquest sama Tante Ani yang ada di Kampung Lempion ya, yang pasti sudah dihadirkan, sudah disimak juga. Tetap setia ya di Buana Barindo dari Buana Sri FM. Okey, Mitra Buana, sebelum kita ke temang berikutnya. Kali ini Yatin punya tip lagi ya untuk menemani Mitra Buana yang kebetulan saat ini masih setia di Buana Barindo dari Buana Sri FM. Yakni tip kebiasaan sehat untuk pelajar yang sibuk. Oke, Mitra Buana, pelajar masa kini seringkali menghadapi jadwal yang padat ya. Mulai dari sekolah, tugas, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Namun menjaga gaya hidup sehat tetap penting agar tubuh dan pikiran tetap bugar. Nah, berikut beberapa kebiasaan sehat yang bisa diterapkan oleh pelajar meski memiliki aktivitas yang padat dan sibuk. Yang pertama adalah sarapan sehat sebelum beraktivitas. Kemudian yang kedua, jangan lupa aktivitas fisik ya. Dan yang ketiga, atur pola tidur yang teratur. Yang keempat, banyak minum air putih. Dan yang kelima atau yang terakhir, luangkan waktu untuk me time pastinya. Selamat mencoba ya kebiasaan sehat untuk pelajar yang sibuk nih. Tip ini bersumber dari www.grammedia.com. Oke, Mitra Buana, selamat sore juga untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar. Yang pasti suka banget nih satu teman yang bakal Atin hadirkan ya. Ada Armada dengan satu temannya Bu Hati gitu ya. Kayaknya nih Mbak Ani yang cantik dan gemoy suka deh dengan teman ini ya. Sekarang bisa disimak dulu yang pasti tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Okay, Mitra Buana, 30 menit sudah geser dari pukul 16. Ya pasti-pasti di Buana Barindo juga masih barengan Tin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara selamat sore ini untuk Mbak Nana yang cantik yang ada di cantelnya. Assalamualaikum Mbak Atin, waalaikumsalam. Selamat sore ya. Gimana kabarnya ini? Semoga selalu sehat, semangat, bahagia. Pasti dong tetap sehat ini Mbak Nana dan selalu bahagia. Semoga Mbak Nana juga dong ya. Oh iya, kali ini mau titip salam aja buat Bunda Ros, untuk Bunda Gun juga, kemudian Bunda Natali, ada Mbak Putri. Gimana punya kabar nih Mbak Putri? Kemudian juga Mbak WR, semoga selalu sehat, semangat. Oh iya, Mas Is sama Mbak Yuninya juga. Terus ada Mas Kis, Bapak Eko, kemudian Mas Andri Setiawan, Eyang Timbul, Eyang Pono, dan semua pecinta RBA. Semoga semuanya selalu sehat gitu ya. Oh iya Mbak Atin, aku mau lagunya Jangan Paksa Rindu ya, atau Cinta Karena Cinta dari Judika. Makasih Mbak Atin, maaf ya Mbak Atin bila ada salah kata dari aku nih Mbak Nana yang ada di cantel. Oke, terima kasih untuk Mbak Nana. Nanti lagunya bisa ditunggu ya, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Kemudian juga selamat sore untuk Nadia yang ada di Makeruni. Assalamualaikum Mbak Atin, waalaikumsalam. Ini Nadia di Makeru, request lagu Last Shot yang penantian. Kalau masih ada waktu di play ya Mbak. Oh masih, ini masih 30 menit nih ya. Atin menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 ini ya. Terima kasih Mbak, pokoknya sehat selalu buat yang siar yuk. Oke, terima kasih juga untuk Nadia yang ada di Mageru. Nanti penantian dari Last Chat bisa ditunggu ya, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Kemudian ada lagi nih, ada Bunda Ngatmi. Aduh, selamat sore Bunda Ngatmi, sehat ya Bun. Selamat sore Mbak Atin, ini Bunda Ngatmi Mbak. Nanti lagunya Cinta Karena Cinta ya Mbak. Salamnya buat semua aja ya. Dan buat Mbak Atin, selamat bertugas. Ini Bunda dengerin di dapur nih sambil petik-petik. Oh, sudah nyicil ya Bun. Oh ya, terima kasih Mbak Atin. Oke, sama-sama ya untuk Bunda Ngatmi. Selamat petik-petik aja. Nanti lagunya Cinta Karena Cinta bisa ditunggu ya. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang satu tembang untuk Mbak Nana dulu nih yang ada di cantel ya. Jangan Paksa Rindu gitu ya. Sekarang bisa disimak dulu, yang pasti tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Mitra Buana, jangan paksa rindu bersama Ivan Seventeen ya. Spesial aja untuk Kak Nana yang ada di Cantel ya. Semua ada disimak ya Kak Nana sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini. Baik Mitra Buana, Antin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang yo tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
2: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Oke, Mitra Buana masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti ya. Masih ada waktu nih, lebih kurang 25 menit ya Atin menemani Mitra Buana. Yang pasti sekarang ada Last Chat dengan Penantian yang tadi direquest sama Nadia yang ada di Mageru ya, yang tadi merequest bagi ini. Sekarang bisa disimak dulu nih Nadia. Semoga aja juga masih setia sama Buana Asri FM ya, yang pasti di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini.

0: masjid dengan penantian. Spesial aja untuk Nadia ya, yang ada di Makeru, yang tadi merequest uang ini ya, yang pasti sudah Hatin hadirkan, sudah disimak juga. Oke deh, Hatin Sadi masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Pak, parine durung tua, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
2: penebas
1: ya Pak?
2: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
1: Potensine saka ngendi?
2: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko maju mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko restu tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
5: Nilai of Javamen.

gue Debarindo juga masih ada waktu nih, lebih kurang 14 menit ya. Mungkin masih bisa kita simak beberapa tembang untuk Mitra Buana. Yang pasti nanti ada Cinta Karena Cinta ya, yang tadi di request sama Bunda Ngatmi. Oke, Mbak Nana juga suka deh dengan tembang ini. Kemudian juga ada Jangan Tunggu Lama-Lama. Nah, yang tadi di request sama Mbak Diana ini, yang saat ini lagi dalam perjalanan pulang ini ya. Oke deh, pokoknya untuk Mbak Diana selamat sore aja, hati-hati di jalan, semoga sampai rumah dengan selamat ya. Tembangnya Jangan Tunggu Lama-Lama, nanti dirangkai dengan Cinta Karena Cinta. Dan seusai dua tembang ini, kayaknya Tin Sardi akan segera mohon diri nih dari ajang Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini ya. Dan nanti seusai Atin bakal ada rekan Rara Anggita ini ya, yang bakal menemani Mitra Buana untuk acara selanjutnya pastinya. Baik Mitra Buana, selamat sore untuk Anda. Terima kasih kebersamaannya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.

Oke, Mitra Buana, jangan tunggu lama-lama bersama Arfian ya. Spesial aja tunaikan pesanan Mbak Diana ini yang saat ini lagi berjalanan pulang gitu ya. Pokoknya hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan gitu ya untuk Mbak Diana. Terima kasih juga untuk kebersama aja di sini. Baik, masih ada waktu beberapa menit nih. Pasti masih ada satu tembang yang tadi direquest sama Bunda Ngatmi yang ada di Warung Hik Palang Sepur Teguhan. Juga kayaknya Mbak Nana suka ya dengan Cinta Karena Cinta. Tadi kayaknya juga merequest tembang ini kan. Oke, Mitra Buana, nanti selesai satu tembang dari Judika, Cinta Karena Cinta ya. Atin Sardi akan segera mohon diri nih dari Ajang Buana Berindo ya untuk kesempatan sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kebersamaan Mitra Buana semuanya, baik yang sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk Mitra Buana yang hanya mendengarkan di rumah ya. Atin yakin deh pendengar pasif kami juga banyak ini ya, walaupun cuma mendengarkan tapi tetap setia sama Buana Asri FM. Oke, Mitra Buana, nanti selesai teman ini sekali lagi Atin Sardi mohon diri dari Ajang Buana Berindo. Terima kasih kebersamaannya di sini. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.

0: Pak, delok talah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nang iki kok podo kabeh yo, Pak. Wapi lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku semudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Kapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Kapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
5: Nelayan of Javamen.
4: Sragen dalam berita.
6: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen telah menggelar ajang lari cepat atau sprint run 50 meter sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Sragen Festival 2026 dalam rangka hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen yang digelar tanggal 30 Mei 2026 lalu. Kegiatan tersebut menjadi yang pertama kali diselenggarakan di Kabupaten Sragen dan bertujuan mencari manusia tercepat di Sragen tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen. Dikatakan bahwa ajang sprint run 50 meter akan menjadi salah satu nomor perlombaan dalam event Sragen Berlari 2026. Dalam ajang sprint run 50 meter, para peserta berkompetisi memperebutkan posisi juara 1, 2, dan 3, serta mendapatkan medali penghargaan. Lebih lanjut disampaikan, kegiatan tersebut merupakan upaya untuk menghadirkan semangat kompetisi yang sehat, sekaligus mendorong masyarakat agar semakin gemar berolahraga. Sementara, event Sragen Berlari 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 12 Juli 2026 mendatang di kawasan Sangiran. Nama kegiatan tersebut mengusung filosofi kebersamaan dan semangat untuk terus bergerak maju dalam meraih tujuan. Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI menjelaskan, jika sebelumnya masyarakat mengenal kegiatan lari bertajuk Sangirun, kali ini panitia menggunakan nama Sangiran Berlari. Pemilihan nama tersebut diharapkan lebih mudah dipahami masyarakat sekaligus menjadi simbol bahwa seluruh elemen masyarakat dapat berlari bersama mengejar harapan dan tujuan yang ingin dicapai. Melalui Sragen Berlari 2026, pemerintah berharap semangat sportivitas, kebersamaan, dan gaya hidup sehat dapat terus tumbuh di tengah masyarakat Sragen.
7: Sprint run 50 meter Ini adalah kegiatan yang baru pertama kali diselenggarakan di Sragen. Kita mau mencari manusia tercepat di Sragen tahun 2026. Di sana itu ada tulisan Sragen Berlari 2026. Nah, sprint run ini sebagai salah satu pre-eventnya Sragen Berlari 2026 yang akan kita laksanakan di Juli tanggal 12 di Sangiran tepatnya. Kalau dulu dikenal ada Sangirun, itu artinya kan juga sama Sangiran Berlari. Kita pakai bahasa Indonesia Sangiran Berlari untuk bisa kita berlari semuanya mengejar tujuan yang kita harapkan bersama. Filosofinya itu.
6: Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Jawa Tengah terus menunjukkan perkembangan positif. Kepala Staf Kodam Kasdam 4 Diponegoro, Brigjen TNI Muhammad Andi Kusuma, SOSMMMHAN, menyampaikan bahwa hingga saat ini sebanyak 3.060 unit KDKMP di Jawa Tengah telah selesai dibangun 100%. Selain itu, sebanyak 531 unit KDKMP telah beroperasi, dan sebelumnya telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kodam 4 Diponegoro menargetkan hingga akhir Juli 2026 jumlah KDKMP yang rampung mencapai sekitar 6.000 unit di seluruh Jawa Tengah. Khusus untuk Kabupaten Sragen, Brigjen TNI Muhammad Andi Kusuma mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat lebih dari 100 unit KDKMP akan segera diluncurkan. Keberadaan koperasi tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, terutama dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan warga. Sementara itu, pembangunan fisik KDKMP di Kabupaten Sragen terus dipercepat. Puluhan unit telah selesai dibangun dan mulai beroperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Kehadiran KDKMP diharapkan dapat memperkuat kemandirian desa, membuka peluang usaha baru, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
8: Koperasi Desa Merah Putih sampai dengan saat ini secara keseluruhan di Jawa Tengah kita sudah hampir menyelesaikan kurang lebih 3.060 titik ya, yang sudah mencapai 100%. Nah, ini kita punya target akhir Juli ini kita bisa menyelesaikan kurang lebih 6.000 titik. Dari beberapa titik yang sudah 100%, ini kita sudah ada 531 titik yang sudah operasional. Kemarin sudah di-launching oleh Bapak Presiden, sudah diresmikan oleh Bapak Presiden operasionalnya. Nah, kebetulan di Sragen ini belum ada yang di-launching. Dalam waktu dekat, ya mungkin minggu ini atau minggu depan, kita akan juga launching yang sekitar 100-an titik di Sragen ini sudah 100%. Nanti kita akan launching dan bermanfaat bagi masyarakat desa.
6: Atmosfer sepak bola rakyat kembali menggeliat di Kabupaten Sragen. Turnamen antar kampung atau Tarkam bertajuk WBW Sport Juliet Mono Championship resmi dimulai di Stadion Taruna Kabupaten Sragen dan berlangsung mulai 27 Mei hingga 28 Juni 2026 mendatang. Sebanyak 16 tim antar kampung terbaik dari Solo Raya dan daerah sekitarnya ambil bagian dalam kompetisi yang menggunakan sistem gugur tersebut. Turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan para pemain, tetapi juga menjadi sarana hiburan bagi masyarakat pecinta sepak bola. Penggagas kegiatan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Juliet Mono, menyampaikan bahwa turnamen digelar sebagai upaya menjaga semangat olahraga, membangun prestasi, persatuan, dan sportivitas di tengah masyarakat. Menurutnya, sepak bola tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pembelajaran untuk terus berlatih, berjuang, dan membangun karakter. Diharapkan seluruh peserta dapat bertanding secara fair dan menjadikan kompetisi ini sebagai momentum untuk mempererat hubungan antar masyarakat di wilayah Solo Raya.
9: Kami terpanggil untuk terus menyemangati agar olahraga tidak hanya menjadi hiburan saja, tapi juga membangun prestasi, meningkatkan persatuan-kesatuan, patriotisme, juga rasa nasionalisme, di samping tentu spirit bahwa hidup ini sesungguhnya adalah terus berlatih, terus belajar, berjuang untuk memenangkan dirinya sendiri. Oleh karena kami merasa bangga, bersyukur, terima kasih pada Bapak Bupati Kabupaten Sragen, Bapak Sigit Pamungkas SIPMH.
6: Sementara itu, Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kejuaraan tersebut. Menurut Bupati, kegiatan tersebut menjadi bagian dari kemeriahan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen, serta membuktikan bahwa minat masyarakat terhadap sepak bola masih sangat tinggi. Bupati mengatakan, setelah pelaksanaan turnamen Piala Bupati beberapa waktu lalu, kehadiran WBW Sport Juliet Mono Championship semakin menambah ruang kompetisi bagi para pemain lokal untuk mengembangkan kemampuan mereka. Bupati juga mengajak seluruh pemain, panitia, dan supporter untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta menjunjung tinggi sportivitas agar turnamen dapat berjalan sukses hingga akhir pelaksanaan.
10: Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim, seluruh panitia, khususnya kepada Bapak Juliet Mono yang menyelenggarakan kegiatan agenda Juliet Mono Sragen Championship. Ini satu hadiah ulang tahun bagi Kabupaten Sragen yang ke-280, dan kemarin kita baru saja menyelesaikan turnamen Piala Bupati di stadion ini juga berlangsung meriah, dan alhamdulillah ini dilanjutkan kembali. Jadi semangat sepak bolanya masih tinggi untuk masyarakat Kabupaten Sragen. Kami mengharapkan kepada seluruh pemain, seluruh peserta yang menjadi bagian dari agenda ini dan juga penonton nanti mengikuti dengan tertib, mengikuti dengan penuh sportivitas sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dan terakhir, selamat bertanding, jaga sportivitas, dan ikut dengan fair play.
6: Dengan dukungan masyarakat dan semangat sportivitas dari seluruh peserta, kompetisi ini diharapkan dapat melahirkan pemain-pemain berbakat yang kelak mampu mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi. Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sragen terus diupayakan tetap optimal. Namun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Spenduk Capil Sragen menghadapi tantangan berupa kondisi peralatan perekaman kartu tanda penduduk elektronik IKTP yang sebagian besar sudah berusia tua dan perlu segera diperbarui. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Sragen, Adi Siswanto, mengatakan sebagian besar perangkat komputer dan alat perekaman data yang digunakan di 20 kecamatan merupakan pengadaan tahun 2012. Dengan usia pakai yang kini mencapai sekitar 15 tahun, kondisi peralatan dinilai sudah tidak lagi ideal untuk mendukung pelayanan yang cepat dan maksimal kepada masyarakat. Menurutnya, peremajaan perangkat menjadi kebutuhan mendesak. Namun, keterbatasan anggaran daerah membuat pengadaan tidak dapat dilakukan sekaligus di seluruh kecamatan. Untuk satu paket alat perekaman beserta printer, kebutuhan dana diperkirakan mencapai antara 100 hingga 150 juta rupiah per kecamatan. Jika diterapkan di seluruh kecamatan, total anggaran yang dibutuhkan dapat mencapai sekitar 3 miliar rupiah. Karena itu, Dispenduk Capil memilih mengusulkan pengadaan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kondisi peralatan di masing-masing wilayah. Dispenduk Capil berharap usulan peremajaan peralatan dapat segera terrealisasi. Dengan demikian, kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat terus terjaga, sekaligus mengurangi antrean dan mempercepat proses pelayanan.
11: 20 kecamatan loh, semoga rata-rata sesuai KB. Perekaman itu kan kurang lebih sekitar 100-an alat perekamannya. Terus printernya, kan juga wis tuwek-tuwek ya, nah. Taksiran sekitar itu. Tapi kan jadi ini iso bertahap. Cuman bertahap kan regoan fluktuatif kan. Kita terus bertahap.
6: Iya. Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
12: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Halo, apa kabar? Selamat sore, Mitra Buana dan pendengar Rara Anggita. Mudah-mudahan untuk kesempatan hari ini, dari saat sekarang sampai di jam 7 atau jam 19, kita bersama di Kala Kus Plus, Kangen Lagu Kus Plus. Tembang-tembang dari Kus Plus spesial untuk Anda akan Rara hadirkan menemani sore Anda, Mitra Buana dan pendengar, untuk edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Landphone, SMS, dan juga line WhatsApp-nya Rara buka untuk Anda. Silakan nanti yang mau ikut bergabung ya. Line telepon 890799. Untuk landphone-nya 890799. Sementara SMS dan juga line WhatsApp di 082-133-950-947. Line SMS dan juga line WhatsApp di 082-133-950-947. Sama, 33 untuk Anda sampai jam 7 malam. Lagu-lagu Kus Plus siap di request-nya. Anda juga bisa menyimak Kala Kus Plus Kangen Lagu Kus Plus sore ini bersama saya Rara Anggita melalui live streaming kami di lppl.buanaasriseragen.com. Baik, sembari perhatikan yang mau ikut bergabung untuk Kala Kus Plus Kangen Lagu Kus Plus, Mitra Buana dan pendengar, Rara akan buka dulu kebersamaan kita dengan satu nomor milik Kus Plus, ada kehidupan untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: 107.7 FM.
1: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok podrep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
1: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
1: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo, Dawung, Mondoan, Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun Kantor Desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun Pasar Jati Tengah, Sukodono, Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Yuk Van, jogging.
6: Aduh, badanku sakit semua, lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
5: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
6: Bukan lupain, cuma males.
5: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
7: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

0: cokro ono ukurane cingkrang meneh padahal fotone apik ki.
1: Korban PHP tibake barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
0: Apa kuwi tahu dibacem?
1: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
0: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Terima kasih untuk Anda masih terus setia di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara dan juga segenap kru Radio Buana Asri Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali nih Rara menyapa Anda. Untuk yang mau ikut bergabung boleh ya, line SMS WhatsApp-nya kembali dibuka juga. Yang mau ikut bergabung silakan, ditunggu sampai jam 7 malam. Dan yang baru saja bergabung, terima kasih sudah memilih 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen sebagai sahabat Anda di kesempatan hari ini. Untuk SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung, Rara buka nih. Ada Adik Dona Adilia, apa kabar? Selamat sore. Sore Kak Rara, selamat sore juga. The Land of Java Man, Kak Rara apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga Adik Dona sekulagi juga sehat ya. Salam buat Bunda ya, mamanya juga nih. Kakak, Nona tolong puterin lagunya Nasib ya, spesial untuk bundaku, untuk semua mitra Buana. Selamat rehat aja, karena selamat tugas tetap semangat, sehat selalu dan apa ini? Oh, sehat selalu nanti kalau pulang hati-hati. Sampai jumpa lagi, yuk greng. Yuk greng juga terima kasih untuk adik Nona Adilia yang ada di Cepu Ampel Boyolali ya. Sudah bergabung, salam buat Bunda juga sayang ya. Terima kasih, ini selalu setia nih adik Nona ini. Lagunya Nasib ditunggu dulu, harus siapkan sebentar. Mana nih lagunya nih? Nasib ya, nasib. Nah, ini udah ada di list ya. Terima kasih untuk Adik Nona sudah ikut bergabung. Lagunya sudah disiapin sama Rara. Nanti habis ini bisa diterima ya. Di belakangnya Adik Nona ada Pak Mul di MJN, apa kabar? RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Kalakus Plus, request rahasia hatiku. Teruntuk Mbak Rara, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati, salam bahagia. Lagu tadi juga buat mamanya Aswa di Kampung Lampion. Selamat sore menjelang malam, sukses selalu. Terima kasih Pak Mul, lagunya bisa ditunggu ya. Rahasia hatiku di urutan kedua, nanti habis lagunya Adik Nona. Terima kasih Pak Mul, sehat selalu, jangan lupa bahagia ya. Dan di belakangnya Pak Mul sepuan dong punya lali. Ah salah nih. Bukan ampel, andong. Ini apa namanya, pindah-pindah tempat suka hati, maafkan diriku ya. Oke, terima kasih buat adik Nona Cepu Andong Boyolali, kakak bukan ampel. Soalnya aku ada kenalan di ampel. Yang di ampel apa kabar nih buat Dewit? Ini di ampel Boyolali Dewit ini, apa kabar nih, sehat selalu ya. Salam buat keluarga yang di ampel Dewit. Beda tempat, salah, maafkan diriku adik Nona ya. Cepu Andong Boyolali kakak. Oke, terima kasih buat adik Nona. Kemudian di ayangnya di Afnan di Bumati Masaran dari Bapak Imita di Bumati Masaran minta lagunya Pop Jawa Ela Elo. Selain buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali, yuk greng juga. Terima kasih untuk ayangnya di Afnan atau Bapak Imita yang di Bumati Masaran ya. Lagunya bisa ditunggu, disiapkan juga di sini. Baik, satu persatu lagu sudah ada di list Rara. Nanti Rara hadirkan sesuai dengan antriannya. Sapa-sapa yang ada di lantai telepon 890799. Yang mau ikut bergabung silakan. Oh gak jadi, ya sudah. Kalau begitu kita ketemu dengan tembang dulu ya. Untuk adik Nona yang ada di Cepu Andong Boyolali, lagunya sudah siap nih, hadirkan ya. Nasib, salam buat Bunda ya sayang ya. Ini dia tembangnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Lanjut lagi yuk di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Lain telepon yang mau bergabung silahkan 890799 Rabuka. Selamat petang LPPL Buana Asri. Oh cantik. Aduh apa kabar nih? Oh kenapa kok kurang fit?
1: Lemas.
0: Lemas? Wah habis ngapain kok lemas?
1: Lemas orang darahnya.
0: Oh gitu. Oke deh, cepat sehat ya, cepat fit lagi ya Kak Ros ya. Oke. Amin. Iya, pengennya ke sana. Doain ya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Mbak Rara, sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih doanya Kak Ros. Semoga Kak Ros sekeluarga juga semakin sehat lagi nih habis ini ya. Jangan lama-lama lemesnya.
1: Sudah semuanya jamu obat mati semua.
0: Oh, ada.
1: Pokoknya ini senang sehat temenin Mbak Rara.
0: Nah, biar sakitnya nggak kerasan.
1: Iya, nggak senang. Tadi pas pertama mau telepon, tapi bukan bunda.
0: Oh.
1: Bukan Kak Rosi. Biasanya terus muter lagunya adik Nona ya, lagu dulu. Gitu.
0: Wah, ya deh. Tapi alhamdulillah ya, cuaca bisa gabung nih. Gimana?
1: Cuaca di sekitar
0: studio. Cuacanya sih masih cerah sih. Di luar tuh gerah, panas banget hari ini.
1: Betul.
0: Oh sama ya. Sama ternyata.
1: Tertiga ini.
0: Gak apa-apa lah. Nanti kalau kurang jahit sendiri.
1: Kemarin,
0: nah kan bikin sendiri ya, jajet sendiri, dipakai-pakai sendiri. Aduh enak ya, jadi bisa ganti-ganti model.
1: Kainnya yang empuk gitu, bikin
0: akhir. Nah kan jadi nyaman nanti. Mengapa? Boleh.
1: Salam-salam dulu.
0: Buat siapa kak?
1: Yang pertama buat Mbak Rara dulu, selamat.
0: Terima kasih. Amin.
1: Pokoknya dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Lancar tetap
0: barokah. Amin.
1: Pokoknya tambah ceria, tambah
0: amin.
1: Semangat.
0: Amin.
1: Tambah ngangenin. Tambah.
0: Terima kasih.
1: Mamanya. Nanti itu ya di kontak di info malam lagunya yang bagus-bagus.
0: Siap.
1: Kalau enggak tips-tips apa gitu.
0: Boleh nanti dibagi tipsnya.
1: Salam lagi.
0: Buat siapa?
1: Mantingan ngawin nih enggak tahu nih WA apa kelontang-kelonting belum dibuka. Nanti telepon Mbak Rara dulu, Mas.
0: Sabar dulu ayo Mas Andri habis ini lanjut telepon ya.
1: Nah. Harus lemes-lemes suruh dengin suaranya Mbak Rara yang
0: gitu.
1: Cintelang nanti sembuh gitu.
0: Amin, amin.
1: Iya. Terus ada yang tinggalnya juga yang Pono, yang
0: yeah.
1: Pak Eko, Pak Yon, Mbak Nana di Tantel, Mbak Yon on air. Sekali-kali pengen dengerin suaranya.
0: Boleh, ya. Mau on air boleh. Boleh, ditunggu ya.
1: Bunda Matmi, ada lagi Bunda Gu, Bunda Nino. Bunda Kini nih lama gak halo-halo Bandung ini Mbak.
0: Bunda Kini, kemarin ketemu tapi terus terpotong, terputus. Pulsanya habis.
1: Pulsanya habis mungkin. Aja,
0: iya, biar agak ngirit ya.
1: 850 menit buat sebulan habis.
0: Nah, nih.
1: Sampai masa sakitnya habis masih ada kan.
0: Paketin lagi. Gitu. Dipaketin. Tapi semoga ininya sama. Semoga kartunya sama.
1: Iya, kalau pakai pulsa ya
0: mahal, betul, harus dipaketin dulu.
1: Sekali telepon bisa 10.000-5.000 ya,
0: Bu. Nah, itu kan sayang.
1: Ya, terus ada lagi Bunda Surati, Bunda Fatimah, Bunda Niko, Bunda In, Bunda Lin, Bunda Nino, Bunda Nuni, Bunda Gini, Bunda Natali, Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak Putri, Mbak Rier, Mbak Martini, Mas Dia Riyaten, Pak Jasmino di Grobogan, Mbak Roto di Mojosongo, Mas Is, Mbak Yuni, Mas Joweta, ya gak lama gak kedengeran ini suaranya.
0: Kemana ini ya?
1: Sehat selalu ya,
0: amin.
1: Terus Mbak WR, ada lagi Mas Yuli Anjasmara, Mas Roni di Tanggerang, Bapak Emita, Pak Joko Suprianto, Mbak Sartini, terus Mbak Lastri, dan semuanya tanpa kecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali. Oh
1: iya,
0: oh,
1: Pak
0: ya.
1: Mul, karena oh, Pak Mul. RT, Pak RT aku nggak didatang.
0: Ya, Pak RT ya. Ya, Pak RT. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke.
1: Semua penyiar-penyiar idolaku yang cantik-cantik, pokoknya salam sehat selalu, pokoknya sukses semuanya. Terima kasih waktunya Mbak Rara.
0: Sama-sama Kak Ros.
1: Sampai jumpa lagi.
0: Siap.
1: Salah-salah
0: sama-sama. Waalaikumsalam. Ya greng. Dari Boyolali ada Kak Ros yang sudah ikut bergabung. Terima kasih. Kak Ros cepat sehat, cepat sembuh, cepat fit lagi biar bisa aktivitas ya. Pokoknya harus tetap semangat, istirahat yang cukup dan jangan lupa bahagia. Kuncinya cuma itu sih sebenarnya. Terima kasih ya Kak Ros ya. Nanti lagunya bisa ditunggu, sudah disiapin sama Rara. Mohon bersabar dulu. Lanjut lagi penelpon 890799. Selamat petang LPPL Buana Asri.
2: Halo.
0: Loha.
2: Selamat malam.
0: Wah, selamat malam.
2: Selamat petang mau malam Kak Ros.
0: Petang apa malam? Monggo, bebas ini.
2: Dirimu tuh jadi Loha tuh sudah masuk SMP.
0: Iya, tahun ini SMP nih Cak Roto.
2: Belum punya adik.
0: Enggak punya. Anak semata wayang. Walah, matanya segitu wayangnya sepiro ya. Amin.
2: Apa yang diharapkan nanti kita akan tindakan Rara sama Mas. Siapa lah lihat?
0: Siapa?
2: Arjuna Bu sopo?
0: Arjuna kaya wayang ae.
2: Lah kamu bilang wayang.
0: Lah ya semata wayang. Terus jadi anak wayang. padahal mboke dalang. Gitu. Lah kan penyiar sama dalang beda-beda tipis 11 12. Ngomong dhewe, sahur-sahuri dhewe lah gitu ya.
2: Ora tambah lemu.
0: Tambah apa ya? Tambah nganyel kayak Eca ini, Cak.
2: Nah, biar gua nganyel juga kan. Iya.
0: Betul. Nah, itu tuh ternyata ya. Do anyel kabeh ning yo. Do pinisirin. Do kangen kabeh. Lah, kita alhamdulillah. Iya. Amin. Amin. Kelamaan tadi kemarin ya. Apa ini tak siapin dulu, Cak? Apa? Ya coba dulu, tak siapin dulu.
2: Kupu-kupu.
0: Oh, kupu-kupu. Pakai tukang kayu. Gimana? Oh, gitu.
2: Masuk di rotok kidul itu ada saya. Saya selalu di dekat mojo kuatir ojo menyaruhi. Aku selalu di sampingmu. Cak Ronto ini kemana-mana udah orang udah banyak. Ojo berdiri menghati. Ya no mas ya, ya. Kalau tidak ada ya. Ojo sini aku. Gitu ya Raya.
0: Gitu. Untuk semuanya.
2: Bunda Kini.
0: Heeh, Bunda Kini.
2: Ya ini mah dekat sana. Heeh. Bapak Presiden ya Raya.
0: Iya, penyanyi beliau.
2: Raya.
0: Gimana?
2: Di konco anyar.
0: Oh gitu.
2: Konco anyar ini lain-lain.
0: Oh gitu ya. Tadi Lala.
2: Itu yang nyanyi Lala. Yo, faktor ku lah. Lala menerah.
0: Dimaklumi, tidak apa-apa.
2: Buat semuanya. Selalu.
0: Amin. Siap.
2: Tambah sabar ya.
0: Amin. Sama-sama. Yuk greng. Dari MG dan Caroto yang sudah ikut bergabung, terima kasih Caroto. Sehat selalu ya. Semangat terus dan jangan lupa bahagia. Semangat terus dan jangan lupa bahagia. Baik, satu penelpon lagi. Monggo silahkan. 890799. Selamat malam.
3: Selamat
0: malam.
3: Selamat malam.
0: Oh, aduh, apa kabar ini Indonesia Rayaku? Alhamdulillah. Amin. Terima kasih doanya Mbak Marini. Waduh cantik betul.
3: Iya noh. Yang ngajarin Mbak Rara
0: aja. Deh, ini muridku.
3: Paling tersayang.
0: Ini sama Bu Guru.
3: Muridnya paling santun.
0: Murid paling centil.
3: Paling centil. Mbak Lala.
0: Ya.
3: Lagunya bersama lagi ya.
0: Bersama lagi.
3: Sama lagi sama Mbak Lala lo ya.
0: Siap.
3: Kembali aku kembali. Bersama lagi.
0: Asik.
3: Mau berpisah lagi.
0: Waduh, jangan dong.
3: Aku jangan berpisah sama Mbak Lala.
0: Jangan, berpisahnya nanti jam 8 aja. Siap.
3: Mbak kangen loh sama Mbak
0: Lala. Juga kangen sama Mbak Martini.
3: Sama dong.
0: Sama kita. Ayo tos dulu. Kita tos dulu sama.
3: Sudah berapa bulan aku nggak ketemu Mbak Rara?
0: Oh, kita sudah bertahun-tahun nggak bulan lagi.
3: Satu abad.
0: Aku
3: sayang
0: dulu ya Mbak. Monggo silahkan.
3: Tangannya ada Bunda Gayatri, ada Bunda Rindu, ada Bunda Li, ada Bunda Kun. Ada Bunda Miko, ada Bunda Fatima, ada Bunda Natali, ada Bunda Lasmi, ada bersama Mbak Roman, ada Bunda Ros, sama Mbak Nana, Rasa Benana.
0: Mbak Nana.
3: Juga ada Bunda Surati, Bunda Yasma, Bunda Kini, sama Mbak Nana.
0: Bunda Kini sakit apa ya? Bunda Kini gerah atau Bunda? Cepat sehat ya Bunda kalau gerah ya Bunda.
3: Cepat ya.
0: Amin amin.
3: Ya kemarin itu sakit. Ada Bunda. Ada Bunda itu apa namanya?
0: Siapa?
3: Bunda itu Mama Ashwa.
0: Oh, Mbak Ani.
3: Ya, Mbak Ani. Selamat malam juga.
0: Malam.
3: Ini di tiga-tiganya ya Mbak.
0: Gak ada tiga-tiganya.
3: Ada Bapak Emita juga.
0: Bapak Emita juga.
3: Ada Pak Rusang Susto.
0: Oh Pak Rusang Susto.
3: Ada Selamat bersensus-sensus aja.
0: Wah,
3: ya
0: deh, selamat bersensus-sensus Ria.
3: Ada Mbak Yon Baku. Terus ada Mbak WR.
0: Mbak WR.
3: Ada Mas Ki. Mas Ki sama Mbak Yuninya. Mas Is, tunggu masuknya ya.
0: Monggo, ditunggu masuknya.
3: Mas Andri Setiawan.
0: Mas Andri Setiawan.
3: Mbak Timbulnya. Pak Eko.
0: Iya.
3: Ada Mas Juli Anjas
0: Asmara. Mas Juli Anjas Mara.
3: Sama Brahma yang punya Raja Wali ya.
0: Oke. Okay.
3: Nanti bisa terbang ya.
0: Bisa. Nek nggak bisa didorong, disurung Raja Wali nih.
3: Mbak Lasri juga.
0: Alam
3: itu udah komplit.
0: Udah komplit.
3: Ya.
0: Udah semuanya. Bunda Ngatmi juga.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Mbak Dadaku.
0: Gitu. Terima kasih. Amin.
3: Beri kesehatan di sini menimpa.
0: Amin.
3: Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, bahagia selalu sampai dunia dan akhirnya.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Asik.
3: Aku rindu ada penyari.
0: Aku juga rindu Mbak Martini
3: nih. Paling percaya.
0: Asik.
3: Paling di
0: waduh. Ada kembali kasih. Waalaikumsalam. Yu greng. Dari Solo, ini ada Mbak Martini nih. Ini murid Rara paling centil ya, paling gemeske juga ini. Terima kasih Mbak Martini. Lagunya bersama lagi, sudah ada di list ya. Nanti ditunggu dulu ya. Lagunya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lagu tapi durasinya agak panjang-panjang semuanya ini. Baik, terima kasih yang sudah ikut bergabung. Sementara informasi untuk Anda, mitra Bora dan pendengar. Hari ini azan Isya, wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.42 menit. Untuk hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.42 menit. Baik mitra abonan pendengar, tembang-tembang yang tadi sudah diantrikan akan Rara hadirkan ya. Sementara di Rara paling atasnya ada lagunya Eyangnya di Afnan nih, atau Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran. Tadi request lagunya Ella Elo Pop Jawa sudah ada di Rara. Monggo silakan untuk Eyangnya di Afnan atau Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran. Ini dia tembangnya.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 14066.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Ya mitra Buana dan pendengar arah beserta segenap kru Radio Buana Sisragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, Rara coba cek yang belum terbacakan untuk line SMS WhatsApp-nya ya. SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung, apa kabar ini? Ada Pak RT Mimbo di Tanon yang sudah ikut bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak apa-apa. The Land of Java Man ya. Selamat malam Mbak Rara. Absen aja, lagunya keroncong Surabaya. Salamnya buat yang baru share tentunya. Selamat malam, selamat tugas, semoga tidak capek. Juga salamnya buat semua sobat Buana di mana saja berada tanpa terkecuali. Aku berdoa aja pulangnya hati-hati ya. Semoga ketemu lagi keluarga yang dicintai. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak RT Membo yang ada di Tanun sudah ikut bergabung ya. Keroncong Surabayanya harus disimpan dulu ya untuk Pak RT ya. Abis ini ada lagu terakhir kayaknya cuma kupu-kupu deh nanti yang bisa Rara hadirkan. Terima kasih untuk Pak RT Mimbo. Sehat selalu, selamat satu karya dan jangan lupa bahagia. Selanjutnya ada Bunda Ngatmi. Wah, selamat malam Mbak Rara. Kabar sehat Mbak? Alhamdulillah Bunda. Bunda juga sehat ya. Semoga Bunda juga sehat sekeluarga nih. Ini Bunda Ngatmi lagunya Tamasya. Tamasya disimpan dulu ya Bunda. Mohon maaf Bunda. Waktunya tidak cukup nih untuk Rara menghadirkan tembangnya Bunda. Ikut dulu yang sudah ada di sini ya Bunda. Salamnya ikut aja ya Mbak ya. Bunda gak pernah on air karena gak ada radio nih. Oh gitu. Salam kembali buat Mbak Martini. Buat Mbak Rara, selamat bertugas Mbak. Makasih Mbak Rara. Sama-sama. Untuk Bunda Ngatmi yang sudah bergabung, sehat selalu ya Bunda. Salam sejahtera untuk keluarga dan jangan lupa bahagia. Yang mau jajan nih boleh nanti besok ya. Besok di tempatnya Bunda Ngatmi tuh yang punya hit di Timur Palang Kereta Api Teguhan. Bisa mampir ke sana Bunda. Terima kasih. Ada Mas Andri Siawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Andri Siawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Kak Atin. Kak Atinnya udah pulang nih, ada Rara nih. Lagunya Kota Lama di play ya. Kota Lama disimpan dulu ya Mas Andri ya. Salamnya buat Baros, Mbak Nana, Mbak Adilia, Mbak Larasati, Mbak Kitsya, Mbak Widaningsih, Mbak Putri, Bunda Ninu, Bunda Natali, Mbak Ani tiga-tiganya, Bunda Margareta, Bunda Yasman, Bunda-bunda semuanya tanpa terkecuali. Juga bapak-bapak dan juga mas-mas juga nih, Kak Atin, selamat jalanin aktivitas ya. Loh ini Kak Rara tuh yang siaran, kemarin ketemu istrinya Pak Agung lagi. Oh gitu ya, aku pas kerja manen jagung tetangga di, jadi dua kali ketemu pas kerja di tempat tetanggaku gitu. Tenang aja nih, kalau sakit tinggal minta doanya Kak Rara, Kak Ros. Karena doa-doanya orang cantik glowing itu pasti mustajab, amin, dan dikabulkan sama Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Gini-gini aku juga fansnya Mbak Ros loh Kak Rara. Jadi fansku banyak gini Kak Rara. Ada Kak Atin, Mbak Dewi, Kak Indah. Pokoknya nesing glowing-glowing tak idolake Kak Rara. Oke, terima kasih untuk Mas Andi Siawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur sudah ikut bergabung ya. Sehat selalu, salam buat Mbah Timbul ya. Jangan lupa bahagia juga. Baik, WhatsApp dari Mas Andi Siawan adalah WhatsApp terakhir yang bisa Rara bacakan untuk Kala Kusplus Kangen Lagu Kusplus hari ini. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Dan setelahnya Rara akan kembali untuk menemani Anda di acara selanjutnya. Info malam nanti akan Rara dikontoknya Anda. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau saya salah kata, Rara kita pamit. Jangan sampai bergeser ya. And yo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Selamat malam Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.
3: RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
4: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
5: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0,7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0,7 kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
6: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik.
8: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
7: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45 terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
8: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
9: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel tidak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
8: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
10: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
11: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
10: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
11: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
12: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah Rp3 miliar tersebut kepada penyidik KPK.
11: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,4 miliar atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
14: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fath. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Armusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
15: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota Mekah itu, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kebalikan.
14: Yang pendengar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien periksa di KKHI adalah karena faktor anusa faktor kelelahan pasca Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatudara Ain.
16: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nur Lela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Koti 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
17: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
18: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
17: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
18: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
17: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
19: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah.
17: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
6: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat,
21: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
20: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
22: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
21: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hassan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
22: Terima kasih sekali lagi.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
6: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
0: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Ya Rabdul, itu oleh Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Demikian mitra Bunda dan pendengar, sudah kita ikuti bersama warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rang kita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM di Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Manor.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Halo, apa kabar? Selamat malam Mitra Buana dan pendengar Rara Anggita. Masih menemani Anda untuk kesempatan hari ini ya, dari 94,7 Buana FM Radio Publik Kabupaten Seragen. Edisi hari Kamis 4 Juni 2026. Sampai di jam 8 info malam untuk Anda. Dibuka dengan koleksi dari Katon Bagaskara dan juga Putih ya, atau lagu yang waktu dulu sempat kita nikmati dengan suasana yang agak-agak gimana begitu ya, usah kelara sendiri. Nah, ini saudara-saudara hadirkan untuk Anda Mitra Buana dan pendengar. Informasi pertama untuk Anda mengawali jumpa kita untuk info malam hari ini. Rara punya cara makan malam sehat untuk tidur berkualitas dari Google, ringkasan AI untuk Anda. Mitra Buana dan pendengar, cara makan malam terbaik untuk mendapatkan tidur berkualitas adalah dengan mengkonsumsi porsi seimbang ya, rendah lemak dan juga tinggi serat, 2 hingga 3 jam sebelum waktu tidur. Nah, aturan ini memberi waktu lambung untuk memproses makanan dengan optimal, mencegah naiknya asam lambung, serta menghindari rasa begah yang mengganggu saat kita istirahat. Komposisi menu yang tepat adalah fokus pada nutrisi yang dapat membantu tubuh memproduksi hormon tidur ya, yaitu hormon melatonin dan juga serotonin. Selain itu mengandung karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oat ataupun jagung. Kemudian serat dan juga vitamin, yaitu lengkapi dengan sayuran hijau atau buah-buahan seperti pisang yang kaya akan kalium dan juga magnesium untuk mengendurkan otot. Nah, jangan lupa juga nih, pilih menu lokal yang mudah dicerna ya, seperti sup ayam bening, kemudian capcay, pepes tahu, ataupun nasi merah dengan ikan yang dikukus. Nah, itu tadi adalah cara makan malam sehat untuk membantu tidur Anda agar berkualitas. Semoga tips malam ini bermanfaat untuk Anda. Kita akan lanjutin lagi di tips yang kedua, tapi nanti tembang lagi rahan untuk Anda, menyusul Katon Bagaskara dan juga Ute. Usah kewara sendiri, karena punya Dewa 19 Kirana untuk Anda setelah sahabat kita yang berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
0: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Seragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Seragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Seragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Seragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi.

Live, jika kau mengerti untuk Anda, mengantarkan kita ke menit terakhir kebersamaan di Info Malam bersama saya Rara Anjita untuk hari ini ya. Dan mengakhiri jumpa kita, info terakhir atau tips terakhir untuk Anda. Pantangan makan dan minuman di malam hari. Mitra Buana, malam hari ini merupakan waktu bagi tubuh kita ya untuk beristirahat dan juga memulihkan energi setelah seharian beraktivitas. Namun tanpa disadari, kebiasaan mengkonsumsi makanan ataupun minuman tertentu menjelang tidur ini dapat mempengaruhi kualitas istirahat dan juga kesehatan pencernaan hingga kondisi tubuh secara keseluruhan loh. Jadi agar sistem pencernaan kita bisa beristirahat total, hindari jenis makanan berikut ini di malam hari. Yang pertama adalah makanan tinggi lemak dan digoreng. Nah, membutuhkan waktu hingga 6 jam ya untuk dicerna ya, yang memicu rasa mual dan juga begah. Kemudian makanan pedas dapat memicu mules dan naiknya asam lambung saat kita berbaring. Sementara yang ketiga adalah kafein dan alkohol. Kopi, teh ataupun soda ini bisa mengganggu siklus tidur alami kita. Nah, ingatlah bahwa pola makan yang sehat tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita konsumsi, tetapi juga kapan kita mengkonsumsinya. Membiasakan diri makan malam dengan porsi yang wajar dan memilih menu yang lebih sehat dapat menjadi langkah sederhana untuk meningkatkan kualitas tidur dan juga kebugaran tubuh kita. Demikian tadi informasi yang terakhir untuk Anda di Info Malam bersama saya Rara Anjita untuk malam hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Sampai ketemu lagi besok ya, Rara Anjita pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Untuk yang beristirahat, sementara yang masih beraktivitas, semangat terus, gas terus semangatnya. Sukses selalu untuk Anda. Dan jangan lupa, jaga kesehatan, selalu sehat, dan jangan lupa bahagia. Rara Anjita pamit, selamat malam. Enyo, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, satu jemaah haji asal Purbalingga wafat di Arab Saudi, Kemenhaj imbau jemaah jaga kesehatan cuaca ekstrim. Waspada cacing hati, Dispa Pertabatang sidak penyembelihan hewan kurban. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Seorang jamaah haji Indonesia asal Kabupaten Purbalingga atas nama Bapak Santosa, warga Kelurahan Penambongan Kecamatan Purbalingga yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 69 dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi pada Kamis 28 Mei waktu setempat. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Seorang jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Purbalingga atas nama Bapak Santosa, warga Kelurahan Penambongan Kecamatan Purbalingga yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 69 dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi pada Kamis 28 Mei waktu setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj Purbalingga, Ani Mufarohah, mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut setelah menerima laporan langsung dari Ketua Kloter 69. Berdasarkan laporan dari dokter kloter almarhum Bapak Santosa, mulai mengalami gejala sakit saat berada di pesawat menuju Arab Saudi yang mengeluhkan gejala vertigo dan langsung diberikan tindakan medis berupa injeksi oleh dokter kloter. Setelah tiba di hotel, kondisi almarhum sempat gelisah dan muncul gejala stroke. Tim medis kemudian melakukan observasi hingga akhirnya merujuk almarhum ke ruang ICU rumah sakit. Setelah sempat membaik dan dipindahkan ke kamar perawatan biasa dengan didampingi istrinya, kondisi almarhum kembali menurun menjelang puncak ibadah haji hingga harus masuk ICU sebelum akhirnya dinyatakan wafat. Almarhum Bapak Santosa dimakamkan di Arab Saudi. Terkait hak-hak almarhum, Ani menegaskan pihak Kemenhaj di Indonesia sepenuhnya membantu proses pengurusan asuransi. Sementara untuk ibadah hajinya, almarhum telah dibadalkan. Ani Mufarohah juga membeberkan kondisi dua jemaah haji asal Purbalingga lainnya yang sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Arab Saudi atas nama Bapak Madiarjo dan Ibu Sarkini dilakukan opsi safari wukuf.
2: Kemarin kami mendapat berita dari Ketua Kloter 69 bahwa jamaah haji Indonesia telah berpulang ke rahmatullah pada hari Kamis tanggal 28 Mei pukul 16.00 waktu Arab Saudi di Rumah Sakit Jerman Mekah. Beliau adalah Bapak Santoso, langsung dikebumikan di Arab Saudi nge. Hajinya itu diwakilkan oleh petugas haji. Jadi petugas haji yang sudah berhaji, karena Pak Santoso posisinya di ICU, tidak bisa disafari wukufkan. Kalau safari wukuf itu jamaahnya dihadirkan di posisi mau digeledek, mau duduk di kursi roda, mereka naik mobil.
1: Menyikapi kondisi cuaca di Arab Saudi yang saat ini sangat menyengat dan menyentuh suhu 42 derajat Celcius, Kemenhaj Purbalingga memberikan imbauan kepada seluruh jemaah yang masih berada di Tanah Suci selalu disiplin menjaga kesehatan fisik, terutama dalam mengonsumsi air putih untuk mencegah dehidrasi seperti yang dialami jemaah sebelumnya. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Dinas Pangan dan Pertanian Dispaperta Batang melakukan pemeriksaan terhadap daging hewan kurban khususnya organ hati agar terhindar dari paparan cacing hati. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
3: Dinas Pangan dan Pertanian Dispaperta Batang melakukan pemeriksaan terhadap daging hewan kurban khususnya organ hati agar terhindar dari paparan cacing hati. Selama hari raya kurban, tim menggelar sidak sekaligus edukasi terhadap warga agar memahami perbedaan organ hati yang sehat dengan yang telah terkontaminasi cacing sehingga daging yang dikonsumsi dipastikan aman. Dalam pantauannya, petugas bibit ternak Dispaperta Batang Enggar Arya Wardana bersama tim sempat menemukan organ hati sapi yang terkontaminasi cacing hati. Maka sahibul kurban disarankan agar membuang organ hati tersebut sehingga daging tetap aman dikonsumsi.
4: Ini kami melaksanakan pemeriksaan hewan kurban baik sebelum dan sesudah disembelih. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara menyembelih hewan yang benar, cara potongan, dan kemudian dalam membungkus daging, terus kita mengecek di dalam hati itu ada cacingnya apa enggak.
3: Ketua Panitia Kurban RT 2 RW 3 Perumahan Pesona Gria Suharno bersama warga mengorbankan 3 ekor sapi dan 2 ekor kambing dan rencananya akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan, termasuk di pondok pesantren terdekat. Tiap tahunnya antusiasme warga yang berkurban cukup tinggi, terbukti dengan makin banyaknya jumlah hewan yang disembelih.
5: Alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih dari tim Dinas Peternakan yang sudah menyempatkan untuk mengecek kesehatan, karena saya berarti amanah daripada masyarakat. Apapun kita menjawab saya sebagai ketua, alhamdulillah saya memilih hewan yang sehat dan memenuhi syarat.
6: Ada cacingnya tadi ya?
5: Jadi saya terima kasih, jadi saya tahu realnya bahwa biasa pilih sapi yang sehat dan memenuhi syarat untuk.
3: Selama perayaan Hari Raya Kurban, petugas Dispa Perta terus melakukan sidak ke sejumlah tempat penyembelian hewan kurban di kalangan masyarakat umum di Kota Batang untuk memastikan kehigienisan daging agar terhindar dari paparan cacing hati.
0: Pada 2026, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga terus menggencarkan program deteksi dini kanker serviks melalui metode inspeksi visual dengan asam asetat atau IVA dengan menargetkan sebanyak 11.000 wanita menjalani pemeriksaan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Pada tahun 2026, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga terus menggencarkan program deteksi dini kanker serviks melalui metode inspeksi visual dengan asam asetat IVA dengan menargetkan sebanyak 11.000 wanita menjalani pemeriksaan. Target 11.000 pemeriksaan tersebut mengacu pada indikator penilaian kinerja puskesmas. Programmer IVA Dinkes PPKB Purbalingga Nida Adianingrum mengatakan antusiasme masyarakat terhadap pemeriksaan IVA terus meningkat. Menurutnya, tingginya kesadaran masyarakat dinilai menjadi modal penting untuk mencapai target pemeriksaan tahun ini. Nida menerangkan program IVA menjadi salah satu langkah preventif untuk meningkatkan deteksi dini kanker serviks di masyarakat. Pemeriksaan ini dilakukan guna mengetahui lebih awal adanya perubahan sel pada leher rahim sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
6: Kalau IVA itu hanya 30-50 tahun targetnya. Kalau target sasarannya kalau IVA itu kita pakai PKP sih. Jadi PKP itu adalah 15% dari sasaran usia 30-50 tahun, ini bagi 3 sekitar 11.000-an. Jadi untuk pembelian alatnya untuk tahun kemarin itu beli 7.100. Jadi karena untuk tahun kemarin itu kita masih bisa beli sendiri karena BOK. Nah, tapi target pemeriksaan kita karena kita menyadari tahun-tahun sebelumnya tuh memang IVA itu paling tinggi itu 4.000, 3.000 itu dalam setahun. Nah, alhamdulillah tahun kemarin itu bisa sampai 8.000. Nah, akhirnya kan kita nggak tahu tuh antusiasmenya sudah sangat naik. Mungkin edukasi di masyarakat juga sudah sangat baik.
1: Nida menambahkan program IVA memiliki keunggulan karena tidak bergantung pada ketersediaan alat khusus dari pemerintah pusat karena pemeriksaan juga dapat dilakukan langsung di fasilitas kesehatan tanpa harus melalui proses laboratorium yang rumit. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Desa Gemantar, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen ditetapkan sebagai salah satu pilot project atau daerah percontohan program Kencan Bumil, Kenali dan Cek Kesehatan Ibu Hamil Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Indah Anjani.
2: Desa Gemantar, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen ditetapkan sebagai salah satu pilot project atau daerah percontohan program Kencan Bumil, Kenali dan Cek Kesehatan Ibu Hamil Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Program tersebut merupakan gerakan kolaboratif lintas sektor untuk menekan angka kematian ibu AKI di Jawa Tengah. Peluncuran program dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yassin, dalam puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tingkat Provinsi Jawa Tengah, yang digelar di lapangan Desa Ngelangitan, Selasa, 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut juga diikuti secara virtual oleh TP PKK Kabupaten Sragen dari Sragen Command Center. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua TP PKK Sragen Nyonya Supami Suroto, Ketua 4 Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan PKK Sragen Nyonya Ana Susanti, Perwakilan Dinas Kesehatan Sragen, Ketua Pokja 4 Nyonya Hartini Dwianto, serta kader PKK Desa Gemantar Kecamatan Mondokan. Ketua 4 Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan PKK Sragen menyampaikan rasa syukur karena Kabupaten Sragen dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan bersama Kabupaten Blora, Kebumen, dan Kota Pekalongan. Pihaknya berharap seluruh kader PKK dapat terus semangat mendukung dan menjalankan program tersebut selama satu tahun ke depan demi meningkatkan kesehatan ibu dan bayi di Kabupaten Sragen. Dalam pelaksanaannya, program Kencan Bumil melibatkan kader PKK, posyandu, serta tim pendamping keluarga. Setiap kader nantinya akan mendampingi satu ibu hamil sejak masa prahamil hingga masa nifas. Program ini bukan untuk PKK semata, tetapi untuk masyarakat. Mari saling support agar program Kencan Bumil di Kabupaten Sragen berjalan baik.
3: Saya mewakili ibu mengucapkan banyak terima kasih sudah mau kesini mengikuti daring dari Provinsi Jawa Tengah Kencan Bumil. Alhamdulillah kita di Kabupaten Sragen ini sebagai pilot project salah satunya. Monggo sekarang kita dukung ya, kita support bersama-sama untuk program yang Kencan Bumil ini. Nuhun jangan patah semangat ya. Ini kan juga kalau program Kencan Bumil ini bagus, nanti juga dampaknya ke masyarakat juga. Bukan untuk PKK ya, tapi untuk masyarakat. Jadi saya pribadi maupun secara dari TP PKK Kabupaten Sragen mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan, kader-kader yang sudah lalu di sini untuk tetap melaksanakan pilot project Kencan Bumil ini selama satu tahun ini. Nanti suatu ketika, nanti tadi Bu Nawal sudah hendikan, mungkin akan datang mengevaluasi kita. Apakah kita sudah melaksanakan Kencan Bumil itu seperti yang kita tulis? Hanya monggo kita sesarangan saling support untuk Kencan Bumil ini supaya program Kencan Bumil di Kabupaten Sragen juga baik.
2: Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yassin menjelaskan, program Kencan Bumil menjadi langkah nyata untuk mengenali dan memantau kesehatan ibu hamil secara berkelanjutan. Program tersebut meliputi pendampingan ibu hamil mulai dari edukasi kesehatan, pemeriksaan kehamilan, pemantauan kondisi ibu dan bayi, hingga pengawalan proses persalinan dan pasca melahirkan. Menurutnya, angka kematian ibu di Jawa Tengah dalam 5 tahun terakhir memang mengalami penurunan cukup signifikan. Namun demikian, upaya pencegahan tetap harus diperkuat melalui berbagai inovasi dan keterlibatan masyarakat. Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DLHPKP Kabupaten Purbalingga terus melakukan inovasi dalam menangani masalah persampahan di wilayahnya. Informasi selengkapnya Fitri Hasanah mengabarkan.
4: Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman DLHPKP Purbalingga terus melakukan inovasi dalam menangani masalah persampahan di wilayah Purbalingga. Kedepan DLHPKP akan menempuh skema kerjasama strategis dengan pihak swasta untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah terpilah yang lebih masif, yakni menggandeng perusahaan air minum dalam kemasan AMDK yang beroperasi di Purbalingga, di antaranya perusahaan Tirta Adijaya produsen AMDK Prima dan perusahaan Tirta Agung Wijaya produsen AMDK Yora. Kolaborasi ini digagas untuk menghadirkan fasilitas drop box khusus sampah plastik. Subkoordinator pengelolaan sampah pada DLHPKP Purbalingga, Andi Cahyadi, menjelaskan bahwa penyediaan fasilitas ini dapat menjadi wadah bagi perusahaan untuk menyalurkan tanggung jawab sosial. Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa produsen AMDK saat ini memiliki kewajiban untuk mengelola sampah dari produk yang mereka hasilkan. Aturan ini memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Bupati Perbup tentang Pembagian Kewenangan Pengelolaan Sampah antara pemerintah dan swasta. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi tersebut, pihak swasta didorong untuk memberikan dukungan real, salah satunya melalui penyediaan drop box sampah plastik. Selain penanganan limbah plastik di LHPKP Purbalingga, dikatakan Andi juga menyiapkan solusi untuk sampah organik melalui sistem jugangan. Untuk merealisasikan hal ini, DLHPKP akan bekerja sama dengan perusahaan pembuat buis beton di Purbalingga. Adapun rencananya, diterangkan Andi, DLHPKP akan menempatkan 2 fasilitas pengelolaan sampah. Untuk drop box difokuskan menampung sampah botol atau kemasan plastik terpilah agar mudah didaur ulang, sedangkan jugangan berfungsi ganda sebagai sumber resapan air biopori dan untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos.
5: Kita bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Purbalingga, terutama yang menghasilkan sampah plastik, terutamanya itu pabrik AMDK yang cukup besar di Purbalingga. Jadi sudah Undang-Undang 18 sudah mensyaratkan produsen itu wajib mengelola sampahnya sendiri hasilnya itu. Jadi kalau dia menghasilkan sampah, wajib mengelola. Diperkuat dengan Perbup nomor 41 tentang pembagian 41 tahun 2025 tentang pembagian kewenangan pengelolaan sampah antara pemerintah daerah, kabupaten yang kemudian desa dan sektor swasta. Jugangan itu nanti kita akan buatnya 2 sekaligus, nanti jugangan dan drop box. Nanti akan kita tempatkan di seluruh OPD di Purbalingga dan fasilitas publik.
4: Andi menambahkan melalui skema kerjasama antara pemerintah, produsen AMDK dan produsen buis beton ini di LHPKP Purbalingga memiliki 2 target utama, di antaranya mengurangi beban sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA dengan mengelola sampah organik menjadi kompos langsung di sumbernya melalui jugangan serta mendorong nilai ekonomi dari limbah plastik yang sudah terpilah bersih di dalam drop box sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh industri daur ulang. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
7: Nelayan of Java Men.
8: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
9: Jeh bu, malah ini ada.
2: ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
9: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
10: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar,
0: Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Buena Azria FM.
1: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui jalan veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini, hari Kamis ya, tanggal 4 Juni 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan selamanya Fals ya, tentunya dengan lagu-lagunya Iwan Fals ya. Dan nanti Ari menemani Mitra Buana sampai di pukul 22 ya, ataupun di jam 10 malam nanti. Jadi bagi Mitra Buana yang ngefans dengan Iwan Fals ya, bisa langsung aja telepon di 0271-890799 ataupun juga bisa ya melalui line telepon, SMS juga WhatsApp ya di 0821-33950-947. Dan tadi sebagai pembuka sudah Ari hadirkan ya dua buah lagu sekaligus, ada Galang Rambu Anarki ya, dilanjut dengan Sugali. Dan kedua lagu tadi sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam selamanya Fals pada malam hari ini. Dan selanjutnya ya, di sebagai pembuka atau awalan kita ya, sudah ada teleponnya masuk, Ari angkat terlebih dahulu. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
2: Selamat malam BPLPNya Aki Mas Ari Wibisono.
1: Selamat malam juga, ini dengan siapa di mana?
2: Dari Pupuh.
1: Oh, Pak Sarbini, selamat malam buat Pak Sarbini.
2: Ya, selamat malam kabar ya sepak bola.
1: Antara mana? Ikut. Oh, lagunya ngikut. Salamnya ya, buat siapa salam ini?
2: Ya.
1: Salamnya buat siapa, Pak?
2: Buat semua monitor tanpa kecuali, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Oke.
2: Semuanya. Ya, terima kasih Mas Ari Wibisono.
1: Oke.
2: Yuk, Greng.
1: Yuk, Greng. Terima kasih untuk kebersamaan kita ya. Dari Pelupu ini ada Pak Sarbini ya, kayak yang lagi nonton bola sambil dengerin lagunya Iwan Fals ya, pasti tambah asik. Oke, sekali lagi terima kasih buat Pak Sarbini ya yang dari Pelupu, dan sehat selalu sekeluarga, amin. Baik Tribuna, kita ke WhatsApp selanjutnya ya. Ini ada, oh siapa, belum tahu ini ya, baru kayak ya. Mat malam. Malam juga salamnya, selamanya Fals. Oke, terima kasih. Mau request Kak, aku bukan pilihan dari Bang Iwan. Terima kasih. Salam kenal dari saya Ibu Sugi di sini Sragen. Oke, salam kenal juga ya buat Bu Sugi ya di sini Sragen. Terima kasih masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Aku Bukan Pilihan.

0: Baik Mitra Buana yang ingin bergabung ya, masih Ari tunggu atensinya. Soalnya tadi masih banyak sekali waktunya ya. Ini baru jam 20 lebihnya 36 menit. Jadi bagi Mitra Buana yang ingin apa ya, request ataupun kirim-kirim salam, masih Ari tunggu ya sampai di jam 10 malam nanti. Tentunya dengan lagu-lagunya Bang Iwan Fals. Baik, sebagai oh ya, sambil menunggu ya pastinya ya. Sudah Ari siapkan ya, ada Aku Bukan Pilihan dan lagu ini tadi yang direquest oleh siapa ya? Lupa ini Ari. Ibu Sugi yang ada di sini, salam kenal, sehat sekeluarga ya Bu ya. Ini sudah Ari persiapkan lagunya, tinggal di play. Ini pokoknya stay tune aja ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Dilanjut nanti ada Kereta Tua, lagu ini buat Pak Sarbini yang ada di Plupo ya, sambil nonton bola pastinya ya. Oke, langsung saja. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat ya. Ada Spot Investasi Emas BKK Karangmalang 2026. Langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Kini ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku

Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siap kau melewatinya. Aku tak bisa memahami.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Baik, Peter Bana ya. Tadi sudah Ari hadirkan ya. Ada Aku Bukan Pilihan dan lagu ini tadi yang direquest oleh Ibu Sugi ya, yang ada di sini Sragen. Semoga saja di malam hari ini ya, masih stay tune ya, masih stay tune ataupun masih setia menemani Ari ya di acara Kontrak Malam selamanya Pals ya, di 94.7 MHz Bana Asri FM-nya. Dilanjut tadi ada Kereta Tua, lagu ini buat Pasar Bini ya, dari Pelupuh ya, yang lagi asik nonton bola ini ya. Semoga saja masih stay tune ya, masih menemani Ari pokoknya ya. Oke. Dan tak lupa ya, acara pada malam hari ini juga bisa diakses ataupun bisa didengarkan secara langsung ya di live streaming kami di alamat www.lppl.buanaasri.com. Jadi bagi mitra Buana yang tidak ada radio konvensional ya, bisa di Android Anda ya, bisa mendengarkan secara live, secara langsung ya, dengan live streaming radio ya, tentunya ya, di alamat yang sudah Ari bacakan tadi, ataupun juga ya bisa di download ya aplikasi Radio Buana Asri, di silakan cari ya di Play Store, nanti silakan ketik aja Radio Buana Asri gitu, nanti akan muncul aplikasinya dan silakan unduh ya. Setelah diunduh sudah bisa nanti dengarkan siaran di malam hari ini dan semua acara di Buana Asri bisa didengarkan pastinya ya. Baik, Mitra Buana masih bersama Ari ya. Silakan yang ingin bergabung, ingin request lagunya Iwan Fals, sudah Ari nanti ya di 0271890799 ataupun SMS juga WhatsApp di 0821339509947.

0: Haji, apa ini? Yang udah lama gak muncul-muncul ya. Ini ada Mbak Sartininya, kemana aja ini? Lagi sibuk terus kayak ya. Pokoknya buat Mbak Sartini sehat selalu sekeluarga. Amin. Terus tak lupa ya buat Bunda Suradi, selamat malam juga. Terus ada Mbak Ani tiga-tiganya, selamat malam juga yang ada di Kampung Lampion, Tegu Jajar dan Magru ya. Tak lupa ada Bunda Gayatri, selamat malam. Ada Bunda Yasman juga ya, yang ada teman Asri. Yang ada di kawasan streaming Mbak WR, selamat malam. Delia AR yang ada di Cepu Andong Boyolalinya, selamat malam juga ya. Dan tak lupa buat Mas Julian Jasmara juga, Mas Diat, Pak Jasmino, selamat malam ya. Bunda Lis juga, Bunda Iin, selamat malam. Dan tak lupa ya buat Mbak Nana yang ada di Cantel Wetan, selamat malam, lagi lembur kaya. Terus ada yang ada di Cantel juga, ada Mbak Yuninya yang ada di Cantel, selamat malam juga. Dan semua ya monitor Radio Buana Asri dimanapun Anda berada, selamat malam, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, dimudahkan semua masalah-masalahnya ya, dimudahkan urus-urusannya ya, dan selalu bahagia dan sehat selalu sekeluarga, amin. Baik mitra Buana ya, sambil menunggu atensi, ini sudah dipersiapkan lagu selanjutnya ya. Ada apa ini ya? Izinkan aku menyayangimu. Dilanjut dengan Ethiopia. Tapi sebelumnya ada ILM rokok ilegal. Baik mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: 여기는 아수리 FM.
1: Baik, Mitra Buana sudah ada hadirkan ya. Ada izinkan aku menyayangimu dilanjut dengan Ethiopia dan semoga saja lagu tadi ya sebagai penghibur bagi Mitra Buana dimanapun Anda berada ataupun jadi teman di malam harinya ya, sambil ngapain aja gitu ya. Jadi bisa jadi teman bagi Anda semuanya lagu-lagu Iwan Fals tadi ya. Selanjutnya di sini sudah ada WhatsApp yang masuk ya. Ini ada Bunda Suradi yang ada di GSA. Selamat malam ini buat Bunda Suradi. Terima kasih ya sudah bergabung di acara kontak malam selamanya Fals pada malam hari ini. Oke, sehat-sehat selalu ya Bun ya. Bahagia sekeluarga, dimudahkan rezekinya dan selalu sehat begitu. Amin. Selamat malam, Mam. Selamat malam juga Mas Ari. Oke, makasih udah di absen. Oke, kembali kasih nih ya untuk Bunda Suradi ya. Tolong diputarkan Umar Bakri ya. Salamnya buat semuanya. Selamat malam. Makasih Mas Ari. Oke. Kembali kasih ini buat Bunda Suradi yang ada di GSA lagi di rumah apa di mana ini? Bunda Suradi ya. Oke, pokoknya buat Bunda Suradi sehat selalu ya. Dimudahkan semua masalah-masalahnya, dimudahkan rezekinya. Amin. Nanti bisa ditunggu lagunya ya buat Bunda Suradi, ada Omar Bakrinya. Baik, terbenar sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 12 menit. Oke, masih lama sekali. Hari menemani Mitra Buana masih ada beberapa lagu. Oh, bahkan lebih banyak lagu ya yang sudah Ari persiapkan ya untuk menghibur Mitra Buana dimanapun Anda berada. Yang ini lagi kemana gitu ya. Ataupun yang lagi di rumah aja, ataupun lagi keluar atau di jalan ya, untuk selalu berhati-hati ya di jalan ya.

Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi yang masuk, ini ada Omar Bakri ya. Lagu ini tadi yang ditegas oleh Bunda Suradi ya, yang ada di GSA. Dilanjut nanti ada Mata Indah Bola Pingpong. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, Mitra Buana, sudah hari hadirkan ya, ada Omar Bakri dan lagu ini tadi yang direvest oleh Bunda Suradi yang ada di GSA ya. Selamat malam, semoga saja masih stay ya. Di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya ya, di acara kontak malam selamanya Pals di malam hari ini ya. Dilanjut ada Mata Indah Bola Pingpon. Lagu ini hari bersebakan kepada semua Mitra Buana yang masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik, selamat malam untuk Mas Diat yang ada di Jatinegara Anyar. Selamat malam buat Pak Jasminonya juga ya, yang ada Bunda Iin, Bunda Alis juga. Selamat malam juga ya buat Mas Is ya, yang ada di Mojowetan. Ada juga Mbak Yuninya ya, selamat malam juga. Baik, masih hari temenin ya di acara kontak malam selamanya Pals ya, di hari Kamisnya tanggal 4 Juni 2026. Dan sekarang menunjukkan pukul 21 lebih 26 menit. Masih ya sekitar 35-6 menit lagi ya, hari mana-mana Mitra Buana dengan lagu-lagunya Iwan Fals. Jadi masih beberapa lagu lagi ya, silahkan yang ingin request ataupun kirim-kirim salamnya, masih hari terima nih ya, di 0271-890-799 ataupun juga melalui line SMS, juga WhatsApp di 0821-3395-0947.

Baik, Mitra Buana, di sini ada WhatsApp ya, baru aja masuk ya. Ini dari siapa ya? Mas, ya, minta tolong diputarkan lagu Buku Ini Aku Pinjam buat yang sedang bertugas ya. Semoga lancar, amin. Dan menjadi berkah, amin. Sukses selalu, matur suwun. Oke, kembali kasih ini dari siapa ya? Pokoknya yang nomor belakangnya ada 733 kali. Oke, selamat malam dan salam kenal ya. Terima kasih sudah menemani hari ya, ataupun sudah meramaikan, ataupun apa ya, berkirim salam. Oke ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat yang nomor 4, nomor di belakangnya ada 7, 3, 3, 3 kali begitu. Selamat malam, terima kasih juga ini ya. Request lagunya ada Buku Ini Aku Pinjam. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya.

Baik, Mitra Buana ya. Sambil menunggu atensi masuk berikutnya, di sini sudah ada persiapkan ya. Lagu berikutnya ini ada buku ini aku pinjam ya, dan lagu tadi yang direkus oleh 44 di belakangnya ada 7333 katanya, 7-nya 7, 3-nya 3 kali. Oke, semoga masih stay tune ya, ataupun masih bersama hari ini acara kontak malam selamanya Pals di malam hari ini ya. Terus nanti dilanjut dengan pesawat tempurku. Baik, Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: 좋아하는 아수리 FM.
1: Baik, Mitra Buana, sudah Ari putarkan ya. Ada buku ini aku pinjam dan lagu ini tadi yang direquest oleh yang punya nomor 7 di 4. Nomor di belakangnya ada 7 tiganya. Tiganya 3 kali gitu ya. Salam kenal ya, ini enggak tahu namanya ya. Jadi Ari nyebutnya 4 angka di belakang ya, ada 733 gitu ya. Pokoknya salam kenal. Dan terima kasih sudah bergabung ya di acara Kontak Malam Selamanya Fals di pada malam hari ini ya. Semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Dilanjut tadi ada pesawat tempurku ya, biar tambah menghangatkan suasana gitu ya. Baik, Mitra Buana, sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 45 menit ya. Jadi masih ada ya kurang lebih ya 15-an menit lagi ya kebersamaan kita. Pastinya ada beberapa lagu lagi pastinya ya. Baik, Mitra Buana, ya, langsung aja di sini sudah Ari persiapkan ada lagu berikutnya. Ada apa ini ya? Ada 22 Januari ya dari Iwan Fals, dilanjut dengan Sore Tugu Pancoran. Baik, Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Pur, padha rungokno pantunku dhisik ya. Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal aja didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
1: Cakep.
0: Aja main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
1: Cakep.
2: Walah, acur Jum.
3: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: 좋아하는 아수리 FM.
1: Baik, Mitra Buana, sudah hari hadirkan ya. Ada 22 Januari dilanjut dengan sore Tugu Pancoran. Dan semoga saja lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana dimanapun Anda berada di malam hari ini ya. Dan tak terasa ya, waktunya sudah habis. Hari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagunya Iwan Fals ya, tentunya dengan acara Kontak Malam Selamanya Fals ya, di hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Tapi sebelum Ari undur diri ya, di sini sudah Ari persiapkan ya lagu terakhir ya, ataupun lagu penutup di acara Kontak Malam di malam hari ini ya. Ada Kemesraan, dan lagu ini nanti sebagai lagu penutup di acara Kontak Malam Selamanya Fals di malam hari ini. Baik Mitra Buana, Ari Wibisono undur diri. Ari mengucapkan terima kasih kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung ataupun di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo.

0: Wis nek no, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
1: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen telah menggelar ajang lari cepat atau sprint run 50 meter sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Sragen Festival 2026 dalam rangka hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen yang digelar tanggal 30 Mei 2026 lalu. Kegiatan tersebut menjadi yang pertama kali diselenggarakan di Kabupaten Sragen dan bertujuan mencari manusia tercepat di Sragen tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen. Dikatakan bahwa ajang sprint run 50 meter akan menjadi salah satu nomor perlombaan dalam event Sragen Berlari 2026. Dalam ajang sprint run 50 meter, para peserta berkompetisi memperebutkan posisi juara 1, 2, dan 3, serta mendapatkan medali penghargaan. Lebih lanjut disampaikan, kegiatan tersebut merupakan upaya untuk menghadirkan semangat kompetisi yang sehat, sekaligus mendorong masyarakat agar semakin gemar berolahraga. Sementara, event Sragen Berlari 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 12 Juli 2026 mendatang di kawasan Sangiran. Nama kegiatan tersebut mengusung filosofi kebersamaan dan semangat untuk terus bergerak maju dalam meraih tujuan. Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI menjelaskan, jika sebelumnya masyarakat mengenal kegiatan lari bertajuk Sangirun, kali ini panitia menggunakan nama Sangiran Berlari. Pemilihan nama tersebut diharapkan lebih mudah dipahami masyarakat sekaligus menjadi simbol bahwa seluruh elemen masyarakat dapat berlari bersama mengejar harapan dan tujuan yang ingin dicapai. Melalui Sragen Berlari 2026, pemerintah berharap semangat sportivitas, kebersamaan, dan gaya hidup sehat dapat terus tumbuh di tengah masyarakat Sragen.
3: Sprint run 50 meter. Ini adalah kegiatan yang baru pertama kali diselenggarakan di Sragen. Kita mau mencari manusia tercepat di Sragen tahun 2026. Di sana itu ada tulisan Sragen Berlari 2026. Nah, sprint run ini sebagai salah satu pre-eventnya Sragen Berlari 2026 yang akan kita laksanakan di Juli tanggal 12 di Sangiran tepatnya. Kalau dulu dikenal ada Sangirun itu artinya kan juga sama. Sangiran Berlari, kita pakai bahasa Indonesia, Sangiran Berlari untuk bisa kita berlari semuanya mengejar tujuan yang kita harapkan bersama. Filosofinya itu.
4: Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Jawa Tengah terus menunjukkan perkembangan positif. Kepala Staf Kodam Kasdam 4 Diponegoro, Brigjen TNI Muhammad Andi Kusuma, SOS MMMHAN menyampaikan bahwa hingga saat ini sebanyak 3.060 unit KDKMP di Jawa Tengah telah selesai dibangun 100%. Selain itu, sebanyak 531 unit KDKMP telah beroperasi. Dan sebelumnya telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kodam 4 Diponegoro menargetkan hingga akhir Juli 2026 jumlah KDKMP yang rampung mencapai sekitar 6.000 unit di seluruh Jawa Tengah. Khusus untuk Kabupaten Sragen, Brigjen TNI Muhammad Andi Kusuma mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat lebih dari 100 unit KDKMP akan segera diluncurkan. Keberadaan koperasi tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, terutama dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan warga. Sementara itu, pembangunan fisik KDKMP di Kabupaten Sragen terus dipercepat. Puluhan unit telah selesai dibangun dan mulai beroperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Kehadiran KDKMP diharapkan dapat memperkuat kemandirian desa, membuka peluang usaha baru, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
5: Koperasi Operasi Desa Merah Putih sampai dengan saat ini secara keseluruhan di Jawa Tengah kita sudah hampir menyelesaikan kurang lebih 3.060 titik ya, yang sudah mencapai 100%. Nah ini kita punya target akhir Juli ini kita bisa menyelesaikan kurang lebih 6.000 titik. Dari beberapa titik yang sudah 100%, ini kita sudah ada 531 titik yang sudah operasional. Kemarin sudah di-launching oleh Bapak Presiden, sudah diresmikan oleh Bapak Presiden operasionalnya. Nah, kebetulan di Sragen ini belum ada yang di-launching. Dalam waktu dekat, ya mungkin minggu ini atau minggu depan, kita akan juga launching yang sekitar 100-an titik di Sragen ini sudah 100%. Nanti kita akan launching dan bermanfaat bagi masyarakat.
2: Atmosfer sepak bola rakyat kembali menggeliat di Kabupaten Sragen. Turnamen antar kampung atau Tarkam bertajuk WBW Sport Juliet Mono Championship resmi dimulai di Stadion Taruna Kabupaten Sragen dan berlangsung mulai 27 Mei hingga 28 Juni 2026 mendatang. Sebanyak 16 tim antar kampung terbaik dari Solo Raya dan daerah sekitarnya ambil bagian dalam kompetisi yang menggunakan sistem gugur tersebut. Turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan para pemain, tetapi juga menjadi sarana hiburan bagi masyarakat pecinta sepak bola. Penggagas kegiatan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Juliet Mono menyampaikan bahwa turnamen digelar sebagai upaya menjaga semangat olahraga, membangun prestasi, persatuan dan sportivitas di tengah masyarakat. Menurutnya, sepak bola tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pembelajaran untuk terus berlatih, berjuang, dan membangun karakter. Diharapkan seluruh peserta dapat bertanding secara fair dan menjadikan kompetisi ini sebagai momentum untuk mempererat hubungan antar masyarakat di wilayah Solo Raya.
6: Kami terpanggil untuk terus menyemangati agar olahraga tidak hanya menjadi hiburan saja, tapi juga membangun prestasi, meningkatkan persatuan-kesatuan, patriotisme, juga rasa nasionalisme, di samping tentu spirit bahwa hidup ini sesungguhnya adalah terus berlatih, terus belajar, berjuang untuk memenangkan dirinya sendiri. Oleh karena kami merasa bangga, bersyukur, terima kasih pada Bapak Bupati Kabupaten Sragen, Bapak Sigit Pamungkas SIPMH.
2: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA memberikan apresiasi atas terselenggaranya kejuaraan tersebut. Menurut Bupati, kegiatan tersebut menjadi bagian dari kemeriahan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen, serta membuktikan bahwa minat masyarakat terhadap sepak bola masih sangat tinggi. Bupati mengatakan, setelah pelaksanaan turnamen Piala Bupati beberapa waktu lalu, kehadiran WBW Sport Juliet Mono Championship semakin menambah ruang kompetisi bagi para pemain lokal untuk mengembangkan kemampuan mereka. Bupati juga mengajak seluruh pemain, panitia, dan supporter untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta menjunjung tinggi sportivitas agar turnamen dapat berjalan sukses hingga akhir pelaksanaan.
7: Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim, seluruh panitia, khususnya kepada Bapak Juliet Mono yang menyelenggarakan kegiatan agenda Juliet Mono Sragen Championship. Ini satu hadiah ulang tahun bagi Kabupaten Sragen yang ke-280 dan kemarin kita baru saja menyelesaikan turnamen Piala Bupati di stadion ini juga berlangsung meriah dan alhamdulillah ini dilanjutkan kembali. Jadi semangat sepak bolanya masih tinggi untuk masyarakat Kabupaten Sragen. Kami mengharapkan kepada seluruh pemain, seluruh peserta yang menjadi bagian dari agenda ini dan juga penonton nanti mengikuti dengan tertib, mengikuti dengan penuh support aktivitas sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dan terakhir, selamat bertanding, jaga sportivitas, dan ikut dengan fair play.
2: Dengan dukungan masyarakat dan semangat sportivitas dari seluruh peserta, kompetisi ini diharapkan dapat melahirkan pemain-pemain berbakat yang kelak mampu mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi.
4: Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sragen terus diupayakan tetap optimal. Namun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dispenduk Capil Sragen menghadapi tantangan berupa kondisi peralatan perekaman kartu tanda penduduk elektronik IKTP yang sebagian besar sudah berusia tua dan perlu segera diperbarui. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Sragen, Adi Siswanto, mengatakan sebagian besar perangkat komputer dan alat perekaman data yang digunakan di 20 kecamatan merupakan pengadaan tahun 2012. Dengan usia pakai yang kini mencapai sekitar 15 tahun, kondisi peralatan dinilai sudah tidak lagi ideal untuk mendukung pelayanan yang cepat dan maksimal kepada masyarakat. Menurutnya, peremajaan perangkat menjadi kebutuhan mendesak. Namun, keterbatasan anggaran daerah membuat pengadaan tidak dapat dilakukan sekaligus di seluruh kecamatan. Untuk satu paket alat perekaman beserta printer, kebutuhan dana diperkirakan mencapai antara 100 hingga 150 juta rupiah per kecamatan. Jika diterapkan di seluruh kecamatan, total anggaran yang dibutuhkan dapat mencapai sekitar 3 miliar rupiah. Karena itu, Dispenduk Capil memilih mengusulkan pengadaan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kondisi peralatan di masing-masing wilayah. Dispenduk Capil berharap usulan peremajaan peralatan dapat segera terrealisasi. Dengan demikian, kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat terus terjaga, sekaligus mengurangi antrean dan mempercepat proses pelayanan.
8: 20 kecamatan tuh yuk, rata-rata sudah KB. Perekaman itu kan kurang lebih sekitar 100-an alat perekamannya. Terus printernya, kan juga wis tua-tua ya, nah, taksiran sekitar itu. Tapi kan jadi ini iso bertahap. Cuma bertahap kan reguan fluktuatif kan. Kita terus bertahap.
2: Iya. Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng dalu para menasa kang sebutri sugeng pepinggih pepanggihan malih kalian kawula arep disono wonten giaran ronda malam kanthi lelangan-lelangan campur sari. Samenika dinten Kamis tanggal 2 Juni 2016 lan samangke aring rencangipun jenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari wonten ronda malam nggih wonten kalih kanthi samenika tumuju kita pukul 21 utawi jam 12 samangke. Lan samenika wau dados lelangan pambuka nggih wonten soteo nggih dipunajengaken wonten pacobaning urip lelangan samenika wau. Dados lelangan pambuka nggih wonten giaran ronda malam kalodhangan dalu samenika. Salajengipun sumangga para miyarsa ingkang badhe nderek ngrejengaken utawi badhe request lelangan khususipun lelangan-lelangan campur sari nggih saged miyos. Lumantar telepon teng 0 kali 7 1 0 0 7 0 0 kali SMS bagi WhatsApp teng 0 kali 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
salam kagem sanak kadangipun nggih. Saged miyos lumantar telepon SMS ugi WhatsApp ingkang ariwas ing ngajeng mawon mekaten. Ya para pemirsa, pripun pawartosipun kalau dalam telu sak menika? Mugi-mugi nggih kita sedaya tansah pikantuk perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala. Dipun mudahaken usahanipun, dipun lancaraken usahanipun nggih, dipun paringi rezeki ingkang

sama niko wonten Bunda Surati ya, wonten KSA Sugeng Dalu. Terus yang sangat sami ka Bunda Surati kasih hubungan ya kasih mendengarkan utawi tasing dan sangi area sama niko Bunda Surati ngerasa akan dipun putrakan wonten pengharapan. Terus pun sangat kagum Bunda Surati ya. Assalamualaikum, ngerasakan dipun puterakan pengharapan, ngerasakan dipun tenggol, ngerasakan dipun kagum Bunda Surati ya, wonten ing KSK

Jasmino lagi. Sudah lalu aku Mbak Jasmino terus pun sangat. Joko Kasmaran, Anton, Anton, Anton, kagem Eyang Pono, Pak RT, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Minu, Mbak WR, Mbak Ros, Mbak Suwon, Geng, Geng, Mbak Suwon sangat, kagem Pak Jasmino, Sami Geng, Geng, Kami Geng, Sabtu pun. Tenggungnya alasan lelang ini pun, wadah Joko Kasmaran, Atan.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya Pak Mirsa, salam menikah wantan pengharapan ya. Lalangan salam menikah kan depan Mikarsa akan Bunda Surah di Bantan GSA depan Lajeng akan Joko Kasmaran. Lalangan salam menikah kan depan Mikarsa akan Mas Diat Makatan. Mugi-mugi lalangan salam menikah wau Datu Sobalipur Kematang Pak Mirsa setiap pun khususnya ngagem Bunda Surah di kalian Mas Diat wantan yang biar yang baik ya. Yang salam menikah mungkin kasih stay tune ya wantan yang song apa patung mapi itu Mega Heads Buana Asri FM. Salah sing pun semenika sampun wonten WhatsApp yang lebet ya semenika saking Bunda Lis wonten ing Sragen sugeng dalu kagem Bunda Lis matur suwun sanget semenika sampun tumut ngregengaken giaran ronda malam kalau dengan dalu semenika mugi-mugi kalau dengan salah menika Bunda Lis keluarga tansah sehat-sehat ya mawon diperlancarkan rezeki ini pun mengatakan ya lan tansah dikantuk perlindungan sang Allah Subhanahu wa taala amin. Malam Mas Ari nyuwun sekar terminal Madiun Ngawi suwun yuk jreng panjih sugeng dalu kagem Bunda Lis matur suwun sanget sak menika ngersakaken dipun putraken wonten terminal Madiun Ngawi kanten oke saged dipun tanggal lalangipun ya Bunda Lis nggih. Sak wingkingipun Bunda Lis menika wonten Pak Jasmino The Land of Javaman. Oke, bagus. Saya sangat ya. Bapak Jasmino request Lingso Tresno di lalanganipun. Dipun kenten ya lalanganipun. Dikempot. Nggih, ngapunten. Lalanganipun kantun kantun kagem Eyang Pono, Mbak WR, Mbak Ros, matur suwun gereng. Nggih, matur suwun sanget menika kagem Mbak Jas. Mino makatan ngersakaken wonten terus lingso tresno saking dikempot maksudipun nggih. Nggih, saged dipun tangga kagem Mbak Jas Mino.

Ya para pemirsa, langsung kemawon. Saat menikah sama nari capai saya kenalangan salat sing pun wonten rasa kangen. Lelangan saat menikah ingkang dipun kersakan bunda kun ya wonten yang bonggo. Saat mangke dipun lajengakan wonten Madiun Ngawi ya. Lelangan saat menikah ingkang dipun kersakan bunda Lis ya wonten yang Sragen. Lan saat mangke kagem Pak Jasmino saget dipun tenggo lelangan dipun meraten. Lan saat menikah langsung kemawon wonten rasa kangen nah lalang samika kagem bunda kunoten ing bangko ya para mahasiswa langsung wan sumangga sugeng midhangetaken.

0: Ayo ngumpul, Lur. Ben tambah rame lho, Lur. Yo ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo Lur, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.

Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya para pemirsa, salam menika wangi sampun arep diterakan wonten ling so tresno lan sampeyan ingkang dipun kersakaken Pak Jasmine nggih. Niki sampeyan Pak Jasmine nggih tasih hubungan nggih tasih bidang ngetaken jaran ing kalah dengan tulis menika. Salam sing pun semoga kang badhe nderek ngrejengaken. Assalamualaikum. Oh tasih arep tunggu nggih. Akan si pun kan jenis satu yang ya. Kalau dah terus menikah.

Oke, pemirsa, sini di Senantos ya, sampeika sampun ari cai sarang salat sampun. Wonten langit mendung kutu kadiri nggih dipanajengaken wonten podang kuning. Mekaten lan sampeika ari tujuaken dumateng panjenengan sedaya. Langsung mawon sumangga sugeng midhangetaken langit mendung kutu kadiri dipanajengaken podang kuning.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yuk lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, ajur Jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

di parmen sosa mereka lagi sambung kita mendengar dengan sesangan wonten langit mendung kuto Kediri nggih lan dipunajengaken wonten Podang Kuningan iki lawan sak mereka wau nggih dados sapalipur utawi dados rencang panjenengan sedaya ingkang sak menika tasih hubungan ya utawi tasih midhangetaken dados rencang panjenengan sedaya makaten dados palibur wonten kalodhangan dalu sakmenika. Salajengipun sakmenika lelangan ingkang sampun ari cawisaken wonten tandha mata lelangan sakmenika kagem Bunda Sunadi nggih ingkang sakmenika mersakaken dipun puteraken dipun lajengaken mangke wonten angin-angin wengi saking yang pelian ya. Sampai niko hari tujuh akan teman-teman para mirsa setanya pun akan tasih hubungan ya tapi tasih alam buruk langsung kemauan wantan aton

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya para pemirsa, saya menikmati wonten tanda motong ya, dipenajangkan angin-angin wangi. Dan langsung menikah itu juga akan teman-teman para pemirsa setelah pun yang saat menikah tase wawungan ya, tapi tase bidang ngetahkan siaran ronda malam kalau dengan terus saat menikah. Dan buatan cerah, sudah lipan sama telah sehari ini dan sang panjana sudah ya, kan dilalangan orang campur sehari wonten adikara ronda malam di impian Kamis tanggal 9 Juni kali 2016. Dan sama geng untuk terus ulangan penutup wonten siaran ronda malam wonten kelangan nggih sama geng nggih terus ulangan penutup wonten siaran ronda malam kalau dengan terus sama ya para pemirsa hari ini bisa pamit akhirnya terakan matur suwun sangat kepada para pemirsa sedaya pun yang sampun tumut ngerjakan siaran ronda malam. Mungkin-mungkin lelangan-lelangan ingkang sampun dalam keaturakan sakit dados palipur dumateng para pemirsa sedayanipun. Mari bisa pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinanggih lan suwun yuk gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda. Dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Jumat 5 Juni 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali lagi di sini bersama dengan Indah Anjani yang pagi hari ini akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar ya di gelaran Jelajah Bumi Sukawati. Pagi hari ini saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar sampai nanti pukul 6 pagi ya, dengan sedikit berbagi informasi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah, pada pagi hari ini untuk Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen ya, kita akan sedikit membahas satu tempat yang biasanya tuh rame dikunjungi oleh warga masyarakat Sragen. Selain itu juga sering digelar beberapa event di tempat tersebut. Nah, makanya dari itu kita membahas untuk Mitra Buana dan saudara pendengar informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Nah, informasinya yang akan kami sajikan untuk Mitra Buana di gelaran Jelajah Bumi Sukawati, kita akan sedikit menginformasikan untuk Anda, yaitu mengenai taman yang ada di Sragen, yaitu Taman Harmoni Hijau ya. Taman Harmoni Hijau yang merupakan ruang terbuka hijau yang menjadi destinasi favorit bagi warga lokal yang pastinya ingin bersantai, ingin berolahraga, ingin menikmati suasana alam yang asri, dan menjadi pilihan tepat untuk dapat menikmati waktu luang ya, untuk berolahraga atau sekedar melepas penat di tengah suasana alam yang hijau. Nah, tapi sebelum kita hadirkan informasinya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar mengenai Taman Sragen Harmoni Hijau, untuk Anda yang pagi hari ini masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, tadi setelah dibuka satu koleksi dari After Sign Aku Ikhlas. Nah, sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar ya di Jelajah Bumi Sukawati. Kali ini langsung saja ada Deni Caknan Negoro Angin yang akan menemani Mitra Buana kembali masih di Buana Asri Radio Publik Kabupaten.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

0: Baik, ada Sasha Arkisna, Langgeng Dayaning Rosso. Nah, ini sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di Jelajah Bumi Sukawati ya. Dan tadi kita membahas mengenai Taman Sragen Harmoni yang merupakan taman terbuka, ruang hijau yang menjadi destinasi favorit bagi warga lokal untuk bersantai, menikmati suasana alam yang asri dan menjadi pilihan tepat untuk menikmati waktu luang, berolahraga atau sekedar melepas penat di tengah suasana alam yang hijau. Di Taman Harmoni juga tersedia beberapa tempat untuk duduk-duduk ya. Ada kursi, ada area bermain anak-anak ya. Kemudian juga kamar mandi. Nah, itu fasilitas yang ada di Taman Harmoni Hijau. Jadi untuk Mitra Buana serta pendengar, taman ini adalah taman di pinggiran Kota Sragen yang beralamatkan di Puro ya, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dan untuk taman ini tidak jauh dari Kota Sragen, jadi jaraknya dari Sragen Kota itu kurang lebihnya 2,5 km. Nah, Taman Harmoni merupakan ruang terbuka hijau yang dikelola dan digunakan oleh publik untuk berbagai aktivitas di luar ruangan. Taman biasanya telah ditata oleh pengurus taman agar memiliki nilai keindahan dan kenyamanan bagi pengguna taman tersebut. Dan di sini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, jadi Taman Harmoni ini juga sering digunakan di berbagai event juga untuk Mitra Buana. Jadi Taman Harmoni Hijau ini taman yang sekarang banyak pengunjung. Jadi saat setelah peresmian pada 11 September tahun 2020 dan langsung ramai dikunjungi. Ya, jadi diresmikan pada 11 September tahun 2020 ini langsung ramai pengunjung yang pastinya digunakan untuk kegiatan olahraga seperti jogging. Kalau setiap hari Jumat pagi ini biasanya ada senam. Kemudian juga ada beberapa UMKM ya yang menjual jajanan untuk perekonomian dan kegiatan lainnya yang positif. Jadi faktor lainnya yang menjadikan Taman Harmoni Hijau masih lumayan ramai dikunjungi yaitu ada beberapa event seperti perkemahan juga digelar di sana ya. Sering diadakan event perkemahan kepramukaan baik untuk SD maupun juga SMP, juga sebagai tempat lomba burung dan juga olahraga. Ya, mungkin ini juga ada keterlibatan taman dengan kualitas fisik dari segi kondisi dan ketersediaan fasilitas yang ada, yang pastinya di sini sangat dimanfaatkan oleh warga ya dalam menambahkan di Taman Harmoni Hijau tersebut. Jadi untuk rute jogging pun juga lumayan loh. Jadi untuk Mitra Buana ya, beberapa event baik kemarin juga belum lama ini juga telah digelar untuk kegiatan TMMD, untuk pelaksanaan upacaranya juga dilaksanakan di sana. Kemudian juga ada event senam massal ya, juga digelar di Taman Harmoni. Dan setiap hari Jumatnya itu banyak sekali ada beberapa komunitas ibu-ibu senam ini juga melaksanakan kegiatan di Taman Harmoni. Selain itu juga beberapa siswa-siswa TK biasanya juga mengadakan kegiatan di Taman Harmoni. Jadi cukup ramai sekarang tuh di Taman Harmoni. Dan para UMKM sendiri pun juga telah berkembang di sana ya. Ada berbagai makanan disediakan di sana. Jadi memang sekarang cukup ramai sekali, apalagi kalau pagi ataupun sore itu banyak warga masyarakat yang melakukan jogging ke sana. Nah, di Taman Harmoni. Jadi cukup ramai Mitra Buana. Fasilitasnya pun juga lengkap. Ada toilet, ada wahana bermain anak-anak ya. Untuk jogging track-nya juga bagus ya. Tempatnya juga teduh. Nah, jadi silakan buat warga masyarakat Sragen yang ingin berwisata rekreasi di Taman Harmoni untuk menikmati udara segar bisa datang ke Taman Harmoni Sragen ya. untuk Mitra Buana dan saudara pendengar untuk mengisi waktu luang Anda di Taman Harmoni Sragen. Ya, karena cukup menarik untuk kita kunjungi ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi di sini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang ingin pagi hari ini berolahraga ke Taman Harmoni, silahkan bisa menikmati keindahan ya rindangan yang ada di Taman Harmoni Sragen. Sekali lagi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, silahkan buat yang ingin berkunjung ke Taman Harmoni Sragen ya, silahkan, taman terbuka ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut nih untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di info Jelajah Bumi Sukawati, nah kita akan hadirkan kembali. Kali ini ada dari Tiara Linggar Tetek Ati yang akan menemani Mitra Buana kembali, masih di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.
1: Kita, Mbak, satu-satu.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Jelajah Bumi Sukawati ya. Nah, tadi sudah kita hadirkan beberapa informasinya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya, mengenai Taman Harmoni Hijau ya, ruang terbuka. Jadi Mitra Buana, Sragen Harmoni Hijau ini ya memang dulunya merupakan salah satu hutan kota yang berada di pelumbungan oleh PT Japva Konfit TBK. Hutan kota tersebut dilakukan pengembangan agar bisa digunakan masyarakat ya. Jadi usai dilakukan pengembangan di Taman Harmoni Hijau itu terdapat jogging track sepanjang 950 meter ya, atau jalan masuk untuk entrance, tempat sampah, bangku taman hingga toilet disediakan di sana. Jadi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, untuk pengembangannya ini menggunakan konsep back to nature. Jadi untuk pemeliharaan taman ini dikelola Dinas Lingkungan Hidup Sragen, dan pastinya di sini Mitra Buana dan saudara pendengar ya, silahkan yang ingin mengunjungi ke sana silahkan ya, untuk bisa jogging, berolahraga atau sekedar jalan-jalan sore, bisa datang ke Taman Harmoni Hijau karena di sana ada space bermain anak juga ya. Untuk Mitra Buana, berbagai wahana seperti ayunan ya, kemudian jungkat-jungkit, nah di area terbuka yang aman juga pastinya. Jadi silakan, ada pula area olahraga, tersedia ruang bagi mereka yang ingin melakukan latihan fisik lebih intens, seperti sit up juga disediakan. Kemudian bangku-bangku taman yang estetis membuat tempat ini tuh nyaman untuk sekedar duduk melamun atau berbincang santai bersama teman. Dan petualangan hijau ini sangat mudah dijangkau. Jika Anda berangkat dari pusat kota Sragen di alun-alun Sasono Lalang Putra Sragen, Anda hanya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit berkendara sudah sampai ke Taman Harmoni. Dan lokasinya yang strategis membuat taman ini menjadi pelarian singkat yang sempurna di tengah kesibukan kerja. Jadi banyak yang memuji kebersihan dan terjaganya ekosistem di taman tersebut. Itulah Mitra Buana, jadi kita harus terus lestarikan sebagai warisan hijau bagi generasi mendatang di bumi Sukawati. Itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Taman Sragen Harmoni Hijau. Sudah kita hadirkan untuk Mitra Buana, untuk alamatnya di depan Balai Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen ya. Dan sampai di sini dulu saya menemani Mitra Buana. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, karena nanti pukul 6 pagi Mitra Buana dapat mendengarkan warta berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi Indah pamit, selamat pagi dan salam yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Mendengar pemirsa dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya pemerintah Indonesia dan ASEAN berkomitmen memperluas program ASEAN AI Ready Indonesia. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia juga mengadakan upacara dan defile penutupan Latsarmil, komponen cadangan gelombang pertama ASN. Australia mengalokasikan bantuan sekitar 3,6 juta dolar Amerika Serikat dalam penanganan Ebola. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

PT PLN Persero melaporkan telah mengeksekusi sekitar 22,57 gigawatt pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan atau EBT. Atau sekitar 43% dari target rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL 2025 hingga 2034 yang mencapai 52,8 gigawatt. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM mencatat bauran energi EBT telah mencapai 17,89% per April 2026 yang melampaui target sebagai bagian dari percepatan transisi energi nasional. Dari luar negeri, Australia mengalokasi sekitar 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penanganan wabah Ebola di Afrika Tengah melalui kerjasama International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, juga World Health Organization atau WHO. Dana ini digunakan untuk perawatan medis, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penguatan sistem kesehatan dalam menekan penyebaran penyakit Ebola yang dilaporkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda.

Kita beralih ke informasi olahraga. Manchester United resmi memperpanjang kontrak kiper senior Tom Heaton selama 1 tahun hingga akhir musim 2026-2027. Sebagai bagian dari penguatan skuad dan peran kepemimpinan di tim, kiper berusia 40 tahun itu tetap dinilai penting, memberi pengalaman dan stabilitas bagi tim, terutama di tengah potensi perubahan sektor penjaga gawang.

0: Selanjutnya kita akan ikutin beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi yang pertama adalah pemerintah Indonesia dan ASEAN berkomitmen memperluas program ASEAN AI Ready di Indonesia. Komitmen disalurkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia dengan ASEAN Foundation di Jakarta. Kita akan simak laporan lengkapnya disampaikan oleh rekan saya, Pradipta Rahadi.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia bersama dengan ASEAN Foundation memproyeksikan perluasan program ASEAN AI Ready di Indonesia. Proyeksi tersebut diinisiasi dengan penandatanganan nota kesepahaman di kantor Komdigi pada hari Kamis 4 Juni kemarin. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan kesepakatan itu sesuai dengan komitmen Komdigi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menggunakan teknologi dan memahami serta memimpin pengembangannya.
2: Ini penting sekali saya kira sebagai sebuah cerminan betapa negara-negara ASEAN membutuhkan satu kerjasama yang kuat dalam rangka untuk memajukan adopsi teknologi AI di kawasan.
1: Direktur Eksekutif ASEAN Foundation PT Sri Sangnam mengatakan, nota kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen bersama Indonesia dan ASEAN Foundation untuk membangun masa depan AI yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik di ASEAN maupun Indonesia.
3: And as you can see with a very very good support of all parts.
1: Dengan banyak bantuan di Indonesia saja untuk 2 tahun terakhir sudah lebih dari 2 juta pengguna AI di mana kami kerjasama dengan 5 stakeholder. Sekarang kami sudah mengamankan fase kerjasama teknologi AI Ready karena program ini akan menguatkan SDM Indonesia sampai tahun 2028 nanti dengan menyiapkan transformasi digital mereka. Ini karena potensi Indonesia yang begitu besar dalam menguasai teknologi baru AI di negaranya.
3: 2028 to prepare them for the digital transformations because we know that Indonesia have a very very large potential in order to master these new technologies.
1: ASEAN Foundation menargetkan program ASEAN AI Ready dapat menjangkau tambahan 250.000 penerima manfaat di Indonesia, khususnya melalui berbagai jenis aktivitas peningkatan kapasitas AI. ASEAN AI Ready merupakan inisiatif regional yang dikembangkan oleh ASEAN Foundation dan didukung oleh Google.org sejak tahun 2024. Tujuannya untuk meningkatkan literasi AI masyarakat melalui pelatihan, kampanye, dialog kebijakan, serta platform pembelajaran multibahasa. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini kita beralih ke informasi dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang mengadakan upacara dan defile penutupan penetapan Latsarmil komponen cadangan gelombang 1 aparatur sipil negara Kementerian Lembaga tahun 2026. Selengkapnya akan disampaikan oleh Bobby Sapulete.
1: ...1.758 anggota komponen cadangan dari kalangan ASN pagi ini akan mengikuti defile dan upacara penutupan penetapan Latsarmil komponen cadangan gelombang pertama ASN Kementerian Lembaga tahun anggaran 2026. Upacara penutupan rencananya dipimpin langsung oleh Menteri Pan-RB Rini Widyatini. Sebelumnya pengambilan sumpah 1.758 sebagai komponen cadangan ASN dilakukan Rabu kemarin dipimpin langsung Kabacaknas Letjen TNI Gabriel Lema di Arta Hanggar Indonesia Wing Udara 1 Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Gabriel Lema mengatakan Latsarmil Komcat ASN ditempuh dalam waktu 1,5 bulan merupakan potensi pertahanan terbesar yang dimiliki negara. Namun demikian bukan Latsarmilnya yang menjadi dasar, namun bela negara yang dimiliki semua pihak termasuk ASN dan semua warga negara untuk menjaga kedaulatan NKRI.
2: Saya atas perintah dan petunjuk dari Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Kepala Badan Cadangan Nasional baru saja melaksanakan pengambilan sumpah dan penetapan komponen cadangan dari sejumlah 1.758 personil aparatur sipil negara yang ada di seluruh kementerian dan lembaga pusat. Dan ini merupakan gelombang pertama yang direncanakan program tahun anggaran 2026 ini sejumlah 4.000 aparatur sipil negara kementerian dan lembaga. Sesuai dengan rencana tanggal 5 Juni nanti, akan ditutup seluruh rangkaian Latsarmil ini direncanakan oleh Ibu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi.
1: Didampingi Menteri Pertahanan Safri Samsudin, pagi ini rencananya Menteri Pan-RB Rini Widyatini akan menutup upacara Latsarmil komponen cadangan gelombang pertama ASN Kementerian Lembaga tahun anggaran 2026. Sejumlah menteri dan kepala lembaga negara juga direncanakan turut hadir, terlebih khusus kementerian dan lembaga yang ASN-nya mengikuti pelatihan Komcat. Dari Jakarta, Bobby Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Metro Kota Bekasi berhasil membekuk seorang residivis spesialis pencurian kabel base transceiver station atau BTS di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mendengar pemirsa, kami hadirkan informasinya bersama Leni Kurniawati.
3: Keberatan kaitan dengan tower BTS kejadian pada hari Jumat 20 Maret kira-kira pukul 1.30 di daerah Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
0: Polres Metro Bekasi Kota berhasil membekuk seorang residivis spesial pencurian kabel base transceiver station atau BTS di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro menjelaskan pelaku berinisial MI ditangkap saat beraksi di wilayah Pekayon, Kota Bekasi pada 20 Maret 2026 dini hari. Dari penangkapan tersebut, pihak kepolisian menemukan barang bukti kejahatan berupa 3 buah kabel yang masing-masing panjangnya 135 meter dan berhasil dipotong oleh pelaku.
3: Dari keterangan pelaku, ini bahwasannya sudah ini melakukan yang kedua. Yang pertama di daerah Kabupaten Bekasi juga sama, pencurian kabel juga. Dan pada saat ini kabel ini dipotong oleh pelaku, ini sempat dari salah satu provider ini mendapatkan komplain dari masyarakat kaitan hilangnya sinyal dari provider tersebut di daerah sekitaran Bekasi Selatan.
0: Salah seorang warga Kota Bekasi, Suhendi, berharap polisi mendukung langkah kepolisian dalam menindak pelaku pencurian kabel BTS. Asalnya, sebagai warga dan pengguna telekomunikasi merasa dirugikan dengan aksi kejahatan tersebut.
4: Harap agar pihak kepolisian dapat mengusut tuntas pelaku hingga gerombong jaringan para pencuri tersebut untuk diungkap dan diproses hukumnya dengan adil.
0: Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara. Di Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, Kementerian Ekonomi Kreatif mengajak generasi muda lebih berprestasi dalam membuat film animasi agar dikenal di kancah internasional. Kita akan simak laporan dari Yorike Fitri berikut ini.
6: Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar screening film animasi Garuda di Dadaku yang dilaksanakan di Plaza Indonesia pada malam kemarin. Acara pemutaran film animasi ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi dan Kreatif Teuku Rifki Harsya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri PPA Arifah Fauzi, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta para kru dan juga pengisi suara film tersebut. Kepada para awak media, Menteri Ekonomi dan Kreatif Teuku Rifki Harsya menyatakan pihaknya sangat bangga karena semakin banyak film animasi yang diproduksi oleh anak bangsa seperti film Garuda di Dadaku ini. Menteri Teuku Rifki juga menyebut setelah menonton langsung film ini, ia berharap dapat memberikan motivasi kepada anak-anak untuk semakin berprestasi terutama dalam bidang olahraga. Terlebih film ini akan diputar serentak pada 11 Juni mendatang bertepatan dengan dimulainya gelaran Piala Dunia, dan juga ia berharap agar film ini ditonton oleh banyak masyarakat yang menyukai film animasi.
7: Tentu harapannya ini selain storytellingnya juga memberikan motivasi anak-anak untuk semakin berprestasi di olahraga, kemudian juga soliditas, pertemanan, persahabatan itu juga perlu juga terus dibangkitkan sebagai bangsa yang kaya.
6: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyambut baik adanya film animasi Garuda di Dadaku, di mana pada alur ceritanya, menurut Erick, sebuah kesuksesan tidak bisa diraih seorang diri dan harus dibutuhkan kebersamaan dan juga kolaborasi. Dan Erick juga menyampaikan harapannya kepada generasi muda untuk lebih meningkatkan berprestasi, terutama di bidang olahraga.
8: Generasi muda sekarang kan banyak individu ya, dan kadang-kadang dengan era hari ini penting sekali mengingatkan kebersamaan. Jadi tidak mungkin sebuah sukses story itu karena aksi individu, pasti harus karena kebersamaan. Nah itu tadi mengingatkan lagi bagaimana berkolaborasi itu menjadi suatu hasil yang baik, dan terutama karena temanya bola, gak seneng banget.
6: Sementara itu, Kinu Aska yang berperan sebagai pengisi suara putra dalam film animasi Garuda di Dadaku ini merasa bangga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan menurut Kinu, selain dirinya, ada sejumlah rekan-rekannya yang juga berpartisipasi untuk menyukseskan gelaran film animasi Garuda di Dadaku. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan menghadirkan terkait dengan program Menuju Baitullah 2026. Dan meskipun kali ini bicara mengenai kepulangan para jamaah haji.
1: Saatnya kita ikuti feature Menuju Baitullah.
0: Kepulangan jemaah haji Debarkasi Medan di Asrama Haji Medan berlangsung lancar dengan dukungan berbagai layanan yang disiapkan oleh panitia penyelenggara ibadah haji, termasuk penyambutan, pemeriksaan kesehatan, hingga pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kami hadirkan bersama rekan saya, Rehan Putri.

0: saat mentari mulai naik di langit kota Medan, ada denyut yang hidup di balik pagar asrama haji. Disinilah ribuan langkah terakhir dari perjalanan suci akan berlabuh untuk kembali pulang dan memeluk mereka yang selama ini menanti. Di balik setiap kepulangan jemaah haji, ada sebuah sistem yang bekerja tanpa henti, memastikan perjalanan panjang dari tanah suci berakhir dengan aman dan nyaman. Asrama Haji Medan bukan sekadar tempat transit. Tempat ini menjadi pusat kendali kepulangan jemaah haji Sumatera Utara yang memastikan setiap proses berjalan tertib, mulai dari kepulangan, pemeriksaan kesehatan, pengelolaan bagasi, hingga pelepasan jemaah ke daerah masing-masing. Di balik setiap senyum jamaah yang kembali ke tanah air, ada dedikasi para petugas. Mereka memastikan setiap proses berjalan tertib, setiap koper tiba di tangan pemiliknya, dan setiap jamaah dipastikan tiba dengan sehat. Dengan semangat pelayanan yang sama, seluruh petugas berupaya menjaga kenyamanan dan kesehatan jamaah hingga mereka kembali berkumpul bersama keluarga. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, menyebut kelancaran proses pemulangan serta kondisi kesehatan para jamaah menjadi prioritas utama selama masa operasional haji.
1: Ya, pelepasan ke daerah masing-masing, mudah-mudahan ya semua berlancar dan jemaah kelihatan semua sehat walafiat, alhamdulillah. Berangkat 360 dan saat ini juga kembali 360. Dan mudah-mudahan sekali lagi semuanya itu apakah doa kita semua dan dukungan semua masyarakat. Dan kita berharap untuk kloter berikutnya 2017 yang akan datang bisa berjalan dengan lancar.
2: Menuju ke kursi Bapak dan Ibu untuk membagikan paspor.
0: Tidak hanya melayani proses kedatangan jemaah, Asrama Haji Medan juga menghadirkan posko bea cukai yang membantu jemaah dalam pengurusan barang bawaan dari Arab Saudi. Petugas Bea Cukai M. Kurniatama menjelaskan posko tersebut hadir untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada jemaah terkait barang bawaan maupun registrasi telepon seluler yang dibawa dari Arab Saudi. Mulai dari koper besar, koper kabin, hingga registrasi telepon seluler yang dibeli selama berada di Tanah Suci. Seluruh layanan diberikan untuk memudahkan jemaah sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah masing-masing.
3: Posko Bea Cukai ini adalah posko yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk melayani jamaah haji dalam hal kepulangan jamaah haji terkait barang bawaannya, baik koper besar ataupun koper kecil, itu yang pertama. Untuk barang jamaah haji, Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pembebasan seluruhnya terhadap haji reguler. Jadi seluruh nilai barang bawaan jamaah haji itu dibebaskan dari pajak. Terus untuk jamaah haji, dia membeli perangkat handphone seluler dari Saudi Arabia, bisa meregistrasi emailnya di posko kita dengan cara melaporkan dan menyerahkan handphonenya, nanti akan kita lakukan registrasi dan akan diaktifkan di hari yang sama.
0: Pelayanan yang diberikan sejak keberangkatan hingga kepulangan turut dirasakan para jemaah. Mulai dari pendampingan selama perjalanan, penyediaan konsumsi hingga proses pemulangan ke tanah air yang berjalan tertib dan lancar. Salah satunya dirasakan jamaah kloter 1 asal Kota Medan, Juniati Bintang, yang mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian perjalanan hajinya berlangsung tanpa kendala berarti. Menurutnya pelayanan yang diberikan selama menjalankan ibadah haji membuat perjalanan panjang tersebut terasa lebih nyaman hingga akhirnya kembali ke tanah air.
4: Alhamdulillah, dari kepergian sampai pulang, alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa. Kami bahagia mengenai makanan juga. Alhamdulillah cukup. Ya Allah, jadi semua ada terharu, bahagia. Masya Allah, alhamdulillah kami dengan sampai sini selamat. Nah, itu terharunya ya. Kami nggak ada, selama ini nggak ada kendala.
0: Ketika satu kloter telah kembali ke rumah masing-masing, pekerjaan para petugas belum berakhir. Persiapan untuk menyambut kloter berikutnya di Asrama Haji Medan terus dilakukan. Dari panitia penyelenggara ibadah haji, tenaga kesehatan, petugas pelayanan bagasi, petugas keamanan hingga instansi pendukung lainnya, seluruhnya bekerja dalam satu irama demi memastikan pelayanan terbaik bagi para jamaah.
5: demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Informasi terkait seputar haji tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di hari Jumat ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
4: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
3: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
4: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
3: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
5: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen telah menggelar ajang lari cepat atau sprint run 50 meter sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Sragen Festival 2026 dalam rangka hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen yang digelar tanggal 30 Mei 2026 lalu. Kegiatan tersebut menjadi yang pertama kali diselenggarakan di Kabupaten Sragen dan bertujuan mencari manusia tercepat di Sragen tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen. Dikatakan bahwa ajang sprint run 50 meter akan menjadi salah satu nomor perlombaan dalam event Sragen Berlari 2026. Dalam ajang sprint run 50 meter, para peserta berkompetisi memperebutkan posisi juara 1, 2, dan 3, serta mendapatkan medali penghargaan. Lebih lanjut disampaikan, kegiatan tersebut merupakan upaya untuk menghadirkan semangat kompetisi yang sehat, sekaligus mendorong masyarakat agar semakin gemar berolahraga. Sementara, event Sragen Berlari 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 12 Juli 2026 mendatang di kawasan Sangiran. Nama kegiatan tersebut mengusung filosofi kebersamaan dan semangat untuk terus bergerak maju dalam meraih tujuan. Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI menjelaskan, jika sebelumnya masyarakat mengenal kegiatan lari bertajuk Sangirun, kali ini panitia menggunakan nama Sangiran Berlari. Pemilihan nama tersebut diharapkan lebih mudah dipahami masyarakat sekaligus menjadi simbol bahwa seluruh elemen masyarakat dapat berlari bersama mengejar harapan dan tujuan yang ingin dicapai. Melalui Sragen Berlari 2026, pemerintah berharap semangat sportivitas, kebersamaan, dan gaya hidup sehat dapat terus tumbuh di tengah masyarakat Sragen.
3: Sprint run 50 meter. Ini adalah kegiatan yang baru pertama kali diselenggarakan di Sragen. Kita mau mencari manusia tercepat di Sragen tahun 2026. Di sana itu ada tulisan Sragen Berlari 2026. Nah, sprint run ini sebagai salah satu pre-eventnya Sragen Berlari 2026 yang akan kita laksanakan di Juli tanggal 12 di Sangiran tepatnya. Kalau dulu dikenal ada Sangirun itu artinya kan juga sama. Sangiran Berlari, kita pakai bahasa Indonesia, Sangiran Berlari untuk bisa kita berlari semuanya mengejar tujuan yang kita harapkan bersama. Filosofinya itu.
4: Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Jawa Tengah terus menunjukkan perkembangan positif. Kepala Staf Kodam Kasdam 4 Diponegoro, Brigjen TNI Muhammad Andi Kusuma, SOS MM Emhan menyampaikan bahwa hingga saat ini sebanyak 3.000